0: Tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mereka Ri KJ ngabai ang ngagai tua rumbau. Nenen.
1: Tua
0: rumbau nenen. Oh no, nada ifla aku nen. Besi tua rumbau nen. Mudah ada tujuh om gari tadi ninga lagunya ne. Engkau terkenang kan tua rumbau kini atau kan sulu lama suba kini.
1: Ni bisa boleh tahu berkena kenang maya tahu deh sem.
0: Tahu berkena.
1: Udah mas sem ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Laban kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahu nen. Semina berkenang aja. Laban nanti kita berarti denen nyoka nyambut hari gawai tu mayu uraka jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua ya. Sekali ya. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ke keterubah sidak ya ketama ngagai bilik entua sidak ya denen.
1: Ya,
0: laban te kita berarti ke hari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sidak bangsa bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muka terdiri baka sidak ya baka bidayu hantar tahu ke orang bidayu hantar di nemuai ngagai kita kita iban tentu nama tu bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me taja pernah mayu tahu ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut hari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi permisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh permisi gawai tau ke pemakai ke dikerino kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai pak bilik antua soba.
1: Ya.
0: Okey. Ngenwan soba dan nen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik antua. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai apa indai alapan nanti pagi dia tidak berancau tikainya stan hari hujan tak ke hujan tak ngirup lalu dia mereka kita nyo namanya intu mayu temuai gak mayanya terami saya supaya aku lalu pihak mereka mayu pengapa yang ke datai mereka udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngebalan tua balai ipar udah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nak nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kumpul bilik.
1: Aku datang ke stek pucuk-pucuk.
0: Oleh orang ambil pulai. Dini menua nen.
1: Di Meluan Julau.
0: Nak jauh dia sama belak kita dia menyata dia.
1: Sama belak tang tajap kudeknya aku belaki kudek. tapi menua salah aku sikit nganti. Mana kereta jauh gari nguya dia.
0: Tang sama menua Julau dia.
1: Sama Julau tak nak sama luar.
0: Oh, tang pelabak ku nanti kita nyo sama menua nah dari kan tu bida na ne
1: atas tang tak ku apa nada abak pasal besai udah tentu besai beda ke pasal besai kita yang agak kue aja tang abak nanti baru mah panjai. Oh, ngapai yang berumah udah mabuk angkat. Ngapai yang lagi angkat tarik rokulu kilek mencintai.
0: Oh, nak hidup mana yang hayar gawai ni?
1: Kelebih lagi nanti kita tarik menantu orang ke baru datang orang-orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nak masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Kati kenuan pusem kajapan. Nuan nanti ada nyenyeliang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dia ni. Baka kenih dia nen.
1: Nen. Aku ni pun nemu.
0: Lawan ke bedau bisik nenen ni
1: bedau bisik lah ma
0: bedau bisik tua dia ngan ni si lihat ke ngono apa ke bedau bisik tua denen tang suah ninga cerita orang meh keterubah soba bercerita bala kaban menen malu-malu tama bilik tua ke laban kena telaba laban ke menua bukai menua orang baru bisik tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawak rumah rumah orangnya atau ke pengawak ke dia atur sida ya meh terkebukanya ada ga bida atau cerita orang tadi nenek okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyikurang berumah tangga ialah denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, ya mana
0: hau. Harap ke.
1: Nasihat gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu Rino pukul lain kita ini lebih ke Maya Rikawai.
1: Iya man.
0: Okey. Jadi berkenan ke topik ke pagi tu tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuh tu nen. Ke pagi tu au selamat pagi ngagai bala peninggal kita. Ya kenyapa tua mayuah ke pagi tu selamat pagi. Okey, Ri Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu ko ya. Ngagai seduai ngagai bala peninggal. Kisah mula ya berjalan ke rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang belagu lagu bidayuh.
1: Oh, tu nampi orang bidayuh tu.
0: Pelabak aku engkau tu nguai ku orang bidayuh tu tadi nen. Nemu seduai ku ya. Ya suh orang lagu bidayuh lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai.
1: Nemu deh lagunya.
0: Siwa siwa makai padai. Nama ku ya nen.
1: Nah, aku nemu.
0: Nah, nyak aku ya. Tak ketawa meh orang ingat aku berlagu nyak aku ya. Sangka aku tadi aku baik aku nama lagunya tadi aku ya. Nemunya lagu Muru Manuak Makai Padi. Aku
1: oh,
0: ya,
1: okey.
0: Nyak ke erti aku lagunya tadi. Oh, malu aku. Sampai dia tahu aku nanti aku kenang nyak aku ya, Nen. Berasa malu. Malu, kan malu nama untuk tadi, Nen.
1: Nak nemu erti ya.
0: Nak nemu erti ya. Engkau ya ditundik. Balan tua ya tadi. So hang tua lagu siwa-siwa makai padi. Siwa antara mana? Lagu engkau lagu gawai gini tau kini. Okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang.
1: Okey mai orang ke macam ya nya. Dekat asu tua lagu.
0: Nanti lagunya. Nanti berlaku on aja aku tu ne.
1: Amat sikit kena mu berlaku.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara ternyak ne. Engkau kena nemu.
1: Dan juang ku ne.
0: Okey. Hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang. Ya berkongsi ke terubah ya. Tamat.

0: McLaren Medan
1: ke Medan.
0: Sikok hari peningat kita ke seluruh bulan kita ya. Peningat kita hari pakanto. Jadi ke rumah begawai ba rumah panjai X. Oh X gue ya. Kusubak. Kaban gue ya baru belajar pembima lalu bergulai ngok ex ku maya hari sekolah maya gawai baru masih tak ya mun lemai udah makai lalu miring kaget laban kaget menggunakan lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama tu dah rirek deh gue ya laban kejarang ngiru air bisa lalu mabuk ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngiru au ke air pengayu tengah malam pagi baru ex merege ge ke air pengayunya aku nada tentu bila subak ngodia tu semina nada krokel laban sampai bisa perengkal subak mengajat orang kelemu ngajak mau orang kelemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak dibanding engkau dia teruk minta ya nyak mia
1: sapan tadi clearance Samidan artinya yang gawai ya jadi ngau kita
0: itu yang nang ke access
1: pak
0: sebagai ex girlfriend itu
1: untuk rumah aku yang nyata deh nya baru tua rumah.
0: Oh nya biar.
1: Sporting ke siran tua rumah nya ne.
0: Oh ya mah buat nak ngai pengayu nak gurang anak ya.
1: Nak orang ngiro ai pengayu. Okey tu Juspin Injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua subak ko ya nen. Tak sakit celah hangat ya kuih nen.
0: Nih, lapa
1: hanya berkeni ke pegawai rami ke orang kuih ya. Tambah maka berdaun tu ngelala orang bala sepiak laki kuih nen. Lagi malu-malu asai meda entua berneh ke diri. Utai ngage bala temuai ke besi tamak ke bilia kuih ya. Diri empu nyo tabin maya gawai engkau nya bunyi ke aku
0: kalau kesal takut kini
1: sakit maya gawai engkau ya laban mayu hati kerun yang pelabak aku dah nenen kini bergulai nyemiliak ngorang deh udah kan ada ipar ino ku ya laki maga-maga yang bala ipar ku ya nya ya kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen keterubah tama biliak sida entua sobat nyo tabi yang sakit gerai dah gai par laki memakai ang ku ya nya meh kenang hari Jospin Injun ke pagi tu
0: okay, ya, nang kita bisa mami mimi selamat pagi mami mimi jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Sebab orang agak nyumai kayu ampit ya, kaya kayu api kaya ampit ya pengawaknya. Suan tua nyumai kaya. Jadi kayu api agak masa ya. Amai kak nyabai tepu asap kita amai diuji mah. Kita ke belaki kaya. Ada agak bala ura penuh bilik ngabang medak mua kita baru datai
1: ura kau medak menantu
0: iya bak bilik menua rimpu ni bisa kisah dah siap magang lintu inai kita impu ke temu makan aja tang rindu ke bisa kenangan ke ya
1: bisa kenangan
0: nasihat tua aku nak ngasuh aku berapi ngenak kayu apa
1: engkau maya
0: tak mau tak temu aku
1: nak temu berapi ngok kayu api pene
0: nak aku
1: lepas lepas ngena dah pergi yes.
0: Ya
1: nanti tua dengan suh ngena dah pergi kayu coba deh
0: apa nak pun mau
1: mata masiknya
0: kadang-kadang masuk
1: angur tuang kini
0: nak air tuang sikit nak tidur kapi
1: tapi gaya maya kita baru ngepun ke
0: penghidup
1: si gaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenen terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilia
0: tua
1: lebih lagi kita ke nguai sikit banyak macam cerita nen
0: sikit banyak ya
1: munyi ke Juspin Injuan udah ke laki udah ke ipar laki mengemakeng menantunya meh ke pernah
0: ya,

orang tua ya, nampara orang ke datai nenen. Okey, tua berperinan dulu. Bedau nyawat, nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika, Dorensia, Sasha, Siria, G, Tiffany, Desi. Mayuh mak rumah lagu tu.

0: baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jelma, dekat merit selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantang senang.

0: hari sini pua ya ngabah ngagai wai seberai. Ha, lagu mega dia kena merindang peningau kita ke pagi tu ya. Okey, lagi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, angka lagi bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Jadi tok komen ya. Jadi cerita ketubah bergawai baruan tua ya. 1 bulan 6 kami ngabala pengabang begau kasi akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya.
0: Ipar
1: ya madik lah ipar ya. Okay. Jadi kaya carut meh. Mayanya last berane 4 bulan 6 beda ya dari rumah dari empau ke ya tu perkawa berkenang ya namanya beda antara namanya itu kawai bak rumah yang ngon tua rilek ajak berkawai bak bandar lebih lagi mayu pulai ke menua jadi kita empau nyari pengabai yang makutai sumai bak rumah diri ku ya tik berkampung ramai ya gek ku ya nyak beda ya ku ku ya nyak tadi tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya kalai nyak me tadi sidak ke begau ke ipai ke beran
0: ke beran ya. Cun kira ya mai tua ya nya tadi ni
1: kan
0: mai tua ngagai sidak sebili ya deh nama tu nguai kia alu beranai ga tu dah ipar nya tadi ni
1: ya
0: okey nya kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen
1: Jawil.
0: Okey tu bisik peninggal kita Olivia Sija selamat pagi yang ke bisik mengkat mendiang ke tua ke pagi tu deh. Okey ya berkenang ke topik seduai pagi tu ko ya. Terubah nguai ngagai bili antua suba ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida antua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya raming itu semayak mua apa yang inai ko ya depeda ko ya nanti ngenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya nanti pulai ke menua. Nanti Christmas mas pulai ngagai menua laki ya ko ya ngambil sama dia kawai pulai ngagai menua yang pu laban rami lagi sidan tua ya nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari kawai ko ya okey nya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu okey tu capuk kira ke pagi tu pagi Sam ngau Gaby ko ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legut men tua aku ku ya. Men medak penyikar rebobla ke lawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, mulu tau ngeseng-ngeseng ke mimik lah. Skill
0: ya. Pansuh dia. Tangnya sigi original kumai orang anak batar jang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Nyak tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal
0: punya. Bertunu, berpansu. Ngintu lawak tajak ya gi pelapak ko gi biar mainnya. Nen 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh tu cuam leguam tua aku ya. Ya siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Di baik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubu ikannya malah.
0: ngabah bubur dulu tu lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura geko ya kai amat 32 pintu bilik apu sa dia bas bubur kan ne apu amat tane tau pulai ke setiap nyung rambian di niang ko ya
1: ya ya lihat ya
0: tiba rumah panjai jerimpu nak kalau apus rumah aku ko ya laban segi ukai ora pengiruap Dani pagi nak kak pengelambau ngopo malu ko ya laban udah ngapus keruai orang ko ya nada kalak nak kalak kalak ko ya laki ya minat tu cuam ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu ko ya nen dia dengi ranen nama ngawai ke orang 32 pintu nyapus
1: orang kakak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu apus ruai nya
1: 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: indah ruai serempu rumah serempu nak kalah apus ko ya ni nyaba bunyi ke nuan tadi laba orang kawak ke nuan orang baru menantu baru
1: kebakih kita ke orang
0: okey
1: selamat pagi maka kai peningat kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalan pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua begawai bak rumah dari pau meh pakai dek tu sem nanti bisik tua begawai bak tua meh lak rusak kini nadai nyak bila nyak DJ sama aja ku ya au ilak nyepek ya
0: Ila
1: ningat cerita.
0: Ningat cerita ya. Nanti tulis ke tua pegawai meh. Nanti tulis ke tua tu baru Cina. Maya tu baru Cina genusi ya ila.
1: Ya, ya. Ana jangan rambiang di liang.
0: Ngapus keruai nene. Pulai. Okey, agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi itu nen saat pagi ini num nanti bakal ngoya subak ko ya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai subak ko ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ko ya kak ngakai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya kak ko ya laban bak rumah panjai apa ya mayuh pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisik bilik terimpu lagi palaki dia tu jadi tu rumah ku ya nen jadi tu rumah dia tu nyunganti bala anak pulai pemisi sidak gawak bak menua orang ku ya nyak hari ini num ke pagi tu sikuk komen bala peninggal kita ke tu Nenek Beatrice ke pagi tu nen selamat pagi guys seduai ku ya salam jalan ke pengawak di pakan sidak entua ya semina ngintu Chinese New Year kene tahun baru Cina nang madah nak malu ku ya laban baru datai babili entua laban laki ya ke sporting meh ku ya orang ke ipar bisi schoolmate ya suba ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya kai entu tanya orang dikelala ya makian bala iparnya tadi okey nya Nenek Beatrice ke pagi tau okey
1: kita bisa dilang Andin selamat pagi nyok jalan ke mengawak ke agak seduai nyeri aku bergawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa nama tau laba orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya bak bilik dinik empu kaya nyamai mimit laban kita tu nyari pos orang nadai nagang kita berbantai ku utai lempak kaya kau semua kita ti bukasa maya kaban ke bisik ngabang ngau nak isenen nang amat kita bak bilik orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukai percaya sura malu tau nyungkai tau ke nyenah kurang makai pa malu kita laban nukai kita impu bilia
0: laban terubah ratai ba bilia orang
1: duria dapat tu alunya Alu nyungkai turun dia.
0: Tak, nanti ni kah kena dengan awak kena nen. Bila kita tempo kena tadi ne. Bila laki
1: kita nak nyamai ya, bisa gurau bekerja.
0: Bisa gurau malu ne.
1: Mua apa aku tu.
0: Lapar tak kerja mana? Awas start kerja ne. Biar biar ngiroi payah. Labang ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila tua.
1: Yeah.
0: Okey, lagi kena lagi berinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, ngau mega Bob Haris, gawai udah ratai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Larry, Trisha, Dale Vincent ngau Richard. Lagu gawai mereka kena merindang peningah kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, Nen, lagi bisik ngedik dia, Nen. Engkau tau, aku macam tu dulu. Peningah kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya aku ya, kik merik selamat hari nai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist ko ya. Jadi ngenang topik seduai tau ko ya. Nada itu mayuh penelebak atau kengasai ke pegawai bawa bilik entua tajak pihak sikit bisik pengelayan ko ya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penelebak ke baru ku ya. Nyak peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai jumpi band so pagi ku ya guys luas sama jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak gajawah bida bang sadiri ngau bak rumah tua lapan sama belak itu pengalami bela ke utai pemakai sama bersawup gak kami mipal
0: okey sama bersawup ngomel
1: bala banyak ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nenen okey anyu dah berasa itu anyu dah tai ba pengujung gak program dua pagi wai ke pagi tau. 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru. Bahawa awak kebukai peningan.
1: Bahawa topik kebukai.
0: Bye-bye selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi. Bye-bye.
0: Ita medin wai setak nian.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada Majlis Sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai pemakai menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam ketruba awam kedua Kunsen Negeri TK13 di Kuching. Penataya ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsen Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike kepangau lalu meresa baris basa rirapan batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsen Negeri. Lubuk Kebjaku, Speaker Dun, bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsen Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Kebjaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsen Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Y FM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kena mungkal Y9-12 kita peningau. Nyak tadi lagu kadibai Liza Christie Anjali yang berlalai. Okay, terima kasih yang agak pengelola program kami Sam Ngau dan Sinanggai tak ke DJ Gaby udah gulai dengan kita tumu pagi tadi bah segmen pengerak pagi. Jadi pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru haja mendiang ke berita ke ditabur terus area Kota Media di Kuala Lumpur. Lalu pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching adi tu gulai ngaku min ba segmen Y9-12 tentu ya Ridia tu peninga nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi bapeng lama 3 jam tu lagi bisi mega program kenang yang udah diungkup ke aku ke dekat di tebah serta mai kita ninga ke program kenang yang uliah mai pemerhati hati ngagai semua kita ke ninga Y9-12 bakal selama ianya program menuju pengerai city program ke di keluar ke Melati Badi pukul 10 pagi tu lagi. Jadi kita dekat terus bergulai berkongsi ke sekedar info ngau berita banyaknya bisa nyadi di menua kita ngau menua luar hari pukul 11 nyentuk ke tengah hari tu lagi. Ya terus minang kita peninga ke

kau dah dipilih aku. Merindang kita ngau lagu hari Linda Sengapa. Ngarap kita nak Sengapa pilih ya. Pian mega nak Sengapa utai di gagak bakal ke pagi tu ni. Perhati kamamat yang kaum nak Sengapa utai di beli. Engkanya kita bernombor pilih ke barang jam ke dia tu.

0: Ai, dini nolpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ka bantu ari kami ba YFM.
3: Aku Kek Jelumah, dekat merik selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

Okey, lagu berpadu nyawa hari Alex Wan, Kat Jelma, ngau Laila BJ, joget ai pengayo. Nanti kita ngira hari ni, nak lama lagi tentu kita ke Raban Bangsa Daya dekat ngintu takkan nyambut pengrami hari gawai. Bisik kitanya tadi, tumu kira ke Rancah puangnya sigi dulu kan eh. Udahnya bisik kita tadi tu hari nyadinya kira ketemu lagi bisiknya 30 habisnya 31. Datang aik pengayu tu sigi di malam 31 tau ke maya kita ke nyambut tak ke ngintu 1 hari bulan 6 ungkup ke tahun tu kena kita ngepun ke pengrami hari gawai. Nanti bakal ke keliak ni peningah ya ai beram bisa kita enang ya sigi ai bangsa asal kita iban hanya ai tua tang nyau ke maya dia tu nanti kita meda berarti mega nyau dah mayuah perisa korone tau ke mayuah campur ba ai beram kita bangsa ni bisinya tadi dicampur ngau buah buah-buah nenyu di gaga baka punch korone kenyak nama ya saya kone laban kalak meda di kunci kurang pak media rama ngau YouTube ne bisik kita tadi ngaga aib bram kitanya tadi ngau mayuh macam asai tau ke perisa ku kitai laban kita itu tadi ka berjual nyak siti agi api mega peminta ari orang bukai tau ke bangsa bukai mega yang kaum kita itu tadi dekat ngiga asai ke bukai kelimpah hari asai kenang asal ba ai bram bisa kita ini ngarap ke kita itu tadi udah napis meh ai bram bisa kita udah ngawak tepuk ke butul mana lagi kita tadi ngintu hari gawai tu ngau cara berkelimat meh ke tahun tu ane peninga ngambil udah ambil gawainya lah kira ke kita itu tadi nak gak kelalu balat bisik penangguh atau ke penangguh meh aba belanja tu tadi ni berkelimat ngon akau lia lebih maya ngintu pengrami ari gawai ke adeka datai. Okey, ya, terus minang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih aku lagu hari Amy Michael Nuan Enda Uleh Aku Lengkap.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang TEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD

hanya tadi lagu gawai mega kena merindang kita ke pagi tu. Lagu kedibai Stanley Pua Ngabang Ngagai Wai Sebrai. Jadi aku tu peningah kalau agak ningah cerita ke dikunci ke bala sidak ke tuai-tuai. Jadi kenuk ku cerita meto kenuk ku tu si orang Subak to ngai nanu si buleng kita atau peningan ne lebo maya kita ke Ngabang Ngabang begawai ngagai rumah panyai rebukai tau ke Ngabang ngagai rumah sesebuah ke kita lebo maya kita ke ngirup tau ke diberi orang ai bayaknya ai tua kini ai bisa kebukai nyengkaum ai manis mega lebih lagi ai tua meh lebih maya pengrami hari gawai tu neh bisi urangnya tadi madah sambut ngena jari kiba aku nak nemu nama kebuah neh jadi tang utai tu kebenar ya orang ke bisi penemu kebenar ya orang ke bisi ngembuan penemu lama nya gelasnya uleh pecah antiknya mak utainya tadi bisi ditepuk orang utai ke nak manah laban ukai kita tu tadi akak mantai ke ulah maya gawai atau ke utai ke nak manah maya gawai tanya tadi meh kita ke ngabang aga orang mega kita patut berjimat nya kebenar ya patut berjimat ke aku tu tadi nyaga diri nyaga diri kita nak nemu maya kita ke berjalai ngagai siti-siti menua lebih lagi enti kita nak terlebak bawa rumah panyai orangnya tadi tau ke nak terlebak bergulai dengan orangnya tadi tak ke baru dekat berjalan ngabang ngagai rumah orang kelebih lagi kita ke bisa hati kini ke ngabang bala kaban bala pangan hanya utai ke kalau didinga aku kutusi orang sambut airnya nak jari kiba sampai dulu sebedau ngirup airnya hanya cara kita ke maya hari dia tu engkau nyurang kak bambai ulih berkita kini nai pihak mega nanti kita udah ngirup tadi peninga anang leka atau keninga ke aik kita ini ke Tegal benua rami kita ini ingat dini aik kita tadi atau keng leka ke aiknya tadi kita ini nemu lebuh maya hari gawai itu mayuh meulah siku-siku kita lebuh maya kudah ngirup jadi sama sama kita nyaga tak kebebasa ketemu aik ke datai yang kau bebasa ke apangan diri lebuh maya pengrami hari gawai anang bambi uleh jadi merindang kita ke sekali itu empai tentu lawan mega aneh andur aku emri selama hari pengajar atau ke selama hari guru ngagai semua bala pengajar kita ke bisi mendiang ke Y912 kini kanya benung pansut atau ke ngetu kini bisi ngulu sekedar khusus tau ke benung baskula benung ngenat ke diri kini angka empai ngajar pagi tu ngajar tengah hari itu lagi aneh emri selama hari guru ngau rambai jaku hari pengajar kita ke tahun tu enya guru bitara nadi negara kita berperindang lagu hari Julius Kana. Terima kasih ya pengajar.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lintang hari radio kita muka uliah dengar ke Y FM hari RTM Click tau ke My TV.
3: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama. Lepas

0: Ya, jadi yang bersama pagi dengan kaya semua bala peningat kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Datai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdaugik pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kejabat kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian lah, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban mana?
1: Indai ke Iban dari Kapit.
0: Oh, dari Kapit.
1: Yang main ke Iban.
0: Oh, ya, jadi nanti dari Kapit tu tempat lagi nang katiko kita nya tadi yempu jaku nya tadi dalamnya ni. Dalam. Awak jaku Iban. Nya lah aku kenyit dengan tuan madah ke recording ba kami YFM Iban. Sekali aku muda nama Melayu. Oh, lanjut nak jaku Iban. Kau nae.
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakalan dengan perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang apa ya, layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila kasusnya. Orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu leka jakuk psikosis tu nai. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gig ngau siliak tu doktor nai. Anuan terang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga
1: jakuk tu.
0: Ya.
1: Pertama kali aku ke Madala. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham tidak ya okay gila lah. Kita nak rindut lah nak perkataan gila tu. So kita tidak ya sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni ya bisa masalah ngau nama reality bukan itu madan yang maka hidup dalam dunia rimpu ataupun nama reality ya jadi pecah lah makanya ya bisa. Macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara, ninga orang berjakuk tapi nari orang. Selalunya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri, sedap ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nih. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau yang berjakuk yang kenyok kenyak nih.
1: Okey, tapi tu kita perlu faham tu ukai ya. Yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just kau ada halusinasi tu ya datang dari otak sedak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai mesti kuria mesti ke sakit lain ulah medak utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okey, nya tu definisi halusinasi lah. Okey, yang kedua delusion kan. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ngoy ya. Bakal orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
0: Nyak baru yang ya jahatnya doktor nai.
1: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so itu maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita yang nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ya kalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk. Ya jadi maka orang tepi jalan pada kitanya jadi orang gila lah. Tapi kita yang gak sampai bakannya lah.
0: Okay,
1: so tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya, jakuk ya. Jakuk ya pun nak jadi teratur, nama nak teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk tapi kita nak faham nama teko ya.
0: Okay. Kira ya beka jakuk kediri emnya doktor
1: ne. Jakuk kediri tapi nanti kita cuba jakuk moya, kita pun nak faham nama.
0: Oh, lain utai di kejakuk tuang moya, lain ga sawut ya ne.
1: Betul. Oh, okay, selalunya makanya lah.
0: Oh, jadi hari ni punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
1: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh no, punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah.
0: Oh.
1: So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut.
0: Yeah.
1: Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu, maka aku pada tadi ya bisik tu bisik banyak faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya minta bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk era besar yang boleh penyakit tu kak.
0: Okay,
1: so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang.
0: Oh.
1: So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya remit, selalunya maya udah besar.
0: Dan tuai
1: kada bestuai umur 17, 18, 20, 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tek pesakit yang aku pedak ba hospital, maka orang baru habis SPM. Orang yang ngigak kerja. So mayuh stres dalam hidup ya. Ngigak kerja ke, baru kau kawin ke. So mayuh stres yang boleh tahan, otak ia pun jadi bakat sakit yang develop boleh pesakit skizofrenia tu. Okay, so itu penyakit faktor biologi, faktor genetik lah. So besi tekanan hidup. Okay, ya tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
0: Okay,
1: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ais ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medicalnya methamphetamine. So dadah tu ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak. So bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya ngena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otaknya jadi rosak. So otaknya jadi rosak, so otaknya jadi makanya ningau suara. Asai kurang kak ngadu cahit moya. Senyap ya, sometimes bertindak agresif.
0: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ini.
1: Ukai hayal.
0: Ukai ini.
1: Selalunya nanti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, maka first time kita guna kita hayal. Dan yang kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun, otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak, tok mia ulah jadi psikosis, maka psikosis. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya pas penyakit otak bisa selalu contohnya bisa kanser bak pala eka. Okay, bisa pertumbuhan bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ke. So nyak pun ulah merik otak kita rusak, ulah merik jadi psikosis lah. So nyak ke alai nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita mai ke hospital, kita si kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
0: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya urangnya ditemu kita namanya tadi bisik psikosis tu. Begini kita akan lala ya.
1: Kang lala ne. So sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisik mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita ngemak yang ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor ulah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu, selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan, jarai berjakuk, jarai keluar bilik. So tapi ukai berapa hari je ya, berbulan, bertahun. So selalu selama tu kita mendak ya
0: happy
1: okay, nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja, nak keluar.
0: Enggak berkawan dengan orang.
1: So tu kita perlu risau lah. Kapan tamai maka tu. Kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres kerana kita belayak dengan orang. Kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi nya nak lama aja, berapa jam, berapa hari.
0: Tapi kita pula nombor baru kan.
1: Tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, itu kita perlu risau lah.
0: Okay.
1: Ataupun ya jadi tinduk pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah meraya-raya buat rumah. Nanti kita nanya nama, nama tai, nama pengawal, nak nama,
0: nak nama nama tai dia ada ni. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedang tadi ngai tinduk ane Siti hari penusah tusah ke tinduk.
1: Susah ke tinduk betul.
0: Nya kira ke Siti hari tanda ayam nya ne.
1: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi nanti dah jadi fisik penyakit psikosis tu pun uliah susah tinduk.
0: Ya. Awalnya lainnya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingik kita itu ne doktor yang ke bisik tanda ke berketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini ne.
1: Ya, selalunya nanti kita medak lah antu orang sakit berketuk dengar suara medak utai asal kurang kak rujai selalunya orang kita yang mai kini mai gay traditional healer lah bomo rawatan iban okey kan selalunya makannya lah tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional rawatan iban nanti ngawa asalkan dia selamat tapi dengan syarat baik lagi hospital kak so nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban tapi rawatan doktor pun perlu gak lah so bila kita yang ngai bay hospital so doktor si kita memberi ubat lah so ubat tu namanya antipsikotik so melawan psikosis tu lah so ubat tu ya berkesan okay si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami nanti kita ambil sakit ubat tu pedak yang berkesan lah tapi dengan syarat yang perlu pak setiap hari ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu 4 setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat gitu, nak tak makannya.
0: Tetap gadimpa.
1: Tetap gadimpa.
0: Bukannya okay. Ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ya. Ya dimpa kita tiap hari sekali sarinya.
1: Itu gantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
0: Ya ni tiah ke ni tahap psikosis ya ni.
1: Nama tahap psikosis ya. Sakit kami bakal ni so kami beri ubat tergantung ngau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama tempat doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu ngau doktor bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong
0: atau tinggal menyana.
1: Atau tinggal lah. Kecuali doktor madah, doktor pun madah
0: stop.
1: Stop baru kita stop. Tapi nanti nak mesti empat setiap hari.
0: Jadi bisik follow up dintiang bulan begini ke sidak ke psikosis tu doktor ne?
1: Tergantung ngau ke
0: tahap ya.
1: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali temu ngau doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya udah 6 bulan udah setiap tahun. Udah maintain walaupun ya sakit tu ya udah bekerja udah berkeluarga bakal biasa yang mealai kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya udah dirawat. Udah kita udah nolong sidak ya.
0: Jadi bak kita ke diri sebili atau doktor ne Siti ari tanggung pengawak ke berat bak kita yang tadi kita itu mere sukung support
1: betul,
0: sidak ya. Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesaya ukuran ne. Jadi iba kita mensiapai atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu ne.
1: So nyak meh stigma ialah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita mendak orang gila tu kita kita ngai berlampiang ngoya, kita ngai jakok ngoya, kita asai orang tu kita nulah tolong agak. Dah gila dah nak naik. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat. Kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita udah ya orang sakit tu udah jadi bakal orang biasa.
0: Tajak pandian nak terkala nyak suman eh selalu udah ke ya
1: ne. Udah suman. Okay. Tapi nyak pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu temu doktor. Sege dadah tu lah sementara kita jago pasal rawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. Mm-hmm. So dadah Datuk pun masalah vape Datuk kan.
0: Yeah, yeah.
1: Kita pun nak nemu dalam vape-nya nama tengkas tidak ya.
0: Yeah.
1: Bisa tu vape tu bisa ingkah utai bakal mushroom, cannabis. Itu pun ulah otak kita rusak, ulah menjadi psikosis. Mm-hmm. Dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak.
0: Yeah.
1: So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah.
0: Mm-hmm.
1: So nanti kita nemu siapa-siapa bisa nak dadah minta tolong lah asal tidak baduk nanti nolah minta tolong kita bisa negara kita tu bisa AADK.
0: Yeah.
1: Kalau ni dengan AADK ulah memang tidak internet ke semua bukan ni kita ke konten oleh ADK.
0: Iya, no kita nya tadi kena tai ke pedusahnya ne. Jadi nanti ba kita nuan pu tu doktor ne laban dah. Berapa tahun dah udah ba bidang psikosis tu ne?
1: Bidang psikiatri tu kah?
0: Iya, psikiatri tu berapa?
1: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun
0: dah. 10 tahun dah. Udah tentu banyak macam ragam bala pesakit ya ke bisi di tapik nuan ne. Jadi pelabak kaku mana nanti semak nuan ulih berkongsi ke area ke terubah yang ditemu nuan bisik ngembuan sakit tu denya ke dia tu nyudah suman.
1: Bisik mayuh.
0: Bisik ne.
1: Mayuh sakit especially apa nanti ya temu aku tumu.
0: Mm-hmm.
1: Masuk ya umur ya gilo bia ya dah start sakit tapi kita nak nganti. Kita terus ngemai ke hospital.
0: Out.
1: Kita rawat, kita beri ubat and then emang ya setiap hari makai nak tinggal nak miss Datuk kita mendak ya okey dah.
0: Mm-hmm.
1: Dah boleh kerja dah sambung belajar.
0: Oh.
1: Mayah pedak aku banyak. Tapi aku risau nanti kita nak rawat. Nanti kita elak ya banyak aja. Nak main ke lutur. Bertahun-tahun ada makan ubat.
0: Ya,
1: nanti makin lama makin susah kita kak ngerawat tidak ya.
0: Iya, masih gamat. Laban. So, nanti kita medaknya munyi konuan tadi doktor deh. Nanti kita medak orangnya. Bila aku kediri, udahnya nama aku kita utai ke di kerjanya. Sebut kita nanti kita itu suah nanti nanti kita medak orang bila aku kediri. Lalu sebut tu gilanya tadi deh. Udahnya tu alungai damping ya. Aunyu ada mere sokongan moral ku kita ini agak ya. Ditejok ketua pihak janda berubat. Nyak ke ngujong kaya nyu amat gila nampi ya.
1: Betul.
0: Ya, jadinya ke patut diperhati ke balap ninga kita yang ke bisik sekedar bala kita bakiah kita diri sebeli kini ke bekenya anan dijok ya terus baik berubat ne.
1: Betul.
0: Ya, jadi ke penudi tu dikena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor. Simpul jakok rinduan.
1: So ya meh stigma kita perlu buai lah. So walaupun orang tu bisik sakit mental ya ukai gila. So sakit mental tu semua boleh dirawat.
0: Okay,
1: kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah. And then last sekali dadah lah perlu jauhi. So I think nyajak lah nanti kita nemu siapa bakih bala kita sakit perlu tolong anda malu lah mai ke hospital. Okay, so cuma ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat. Anang takut kan ingat minta tolong.
0: Okay. Kira ya simpul hari yang nuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari nuan pupan bisi penelebak atau ke pengalaman dan berubat sedat tu ngujung ke sedatnya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sehari tu. Nyalai terima kasih peningga kita kudah gulai ngau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih yang megang kenuan doktor.
1: Sama-sama.
0: Laban udah ngelimpang ke diri bergulai dengan kami bawa FM berkongsi ke topik berkawal dengan psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global. Udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah.
0: Apuan. Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Jadi tu pastor pula yang agai topik tua ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini yang tak nitiak ke ajal kita meto.
1: Ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai begini. Disiplinnya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerosa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuak nuju.

0: pun rusak mega. So nama penyadi enti udah rusak. Nah dari masa depan ni ya, laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyi kulakan jaku baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekua singkang pejalai si rakyat nuju ngagai masa depan ti cerah ni ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti si rakyat nak disiplin dari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu tekak nekul sidaknya di ke roadblock sidak ya, ya. Nah dai mah sidak ya udah nerima ijazah nerima master teka dicapai sidak ya nadai tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan nya ke buah seberau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Okay, Y9-12 betul baru kita gulai baru ba segmen Y9-12 kita sudah mendiang ke program menuju pengerai setiap program ke dikeluar ke Melati Abadi. Lagi berkenan kalau kita ni peningau lebih lagi bapak pengawal ngintu gawai tu ni nanti bangsa kita gawai tu erti tadi kita ngintu siti-siti pengrami pengudah kita tu tadi boleh siti-siti utai atau keboleh utai banyak bapak tahun-tahun keudah kini atau ke bulan yang tadi kini alu begawai pengawal begawai tu lebih lagi endang yang diintu tu tak ke disambut sidak kendang yang agi megai pengarap lama. Jadi betusun tak ke ripih gawai mega mayuah ba bangsa kita ini lebih agi ba gawai ke bisi ngatur pengawak nimang bebiau tau ke bebunuh babi yang kaum ke begawai ke besai-besai api mega gawai antu nya pun disebut kita gawai mega ni peningal. Jadi aku dia tu dekat mai kita ninga ke penerang tau ke tusun pengawak gawak pengawak nimang pengawak begawai gawak tu ukai kerja ke aku tu ne gawak tu sikit nang asal tau kerja ku asal kita ianya gawak berdara nya mia gawak kira ke bisi ngatu piring nya gawak ke aku tu peninga kita ninga ke penerang ari siku orang ke bisi kalak di randau aku ianya sekolah mambang tungak ke menua kapit ianya resa anak mambang bekawa ngau tusun pengawak gawak ni memang ngau reti gawai ba bangsa kita.
1: Jadi ba tusun mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam uraranyai tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama ke kuning. Udah yang kuning itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang pencelap. Semua hantu kereta ada kangau kami ngemai pencelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
2: arti ya
1: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah digawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
2: itu tadi.
1: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton bukai ante dek gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temu gawak ijo pumpuang age gede kap gawai timang ngepanyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau. Urang ken utuak buriat tajau nyo besi de pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak buriat tajaunya ngobesi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah buriat tajaunya nadai belah tajau
2: disebut demagan
1: jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngauran enam animar pajai timang pemain datang basano liao gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
2: artinya
1: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumuang nyap nama gawean tu dambek orang nyabak ino ke nyabak jadi orang lelaki orang kenemu nima-nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau kantus sebayang aku tu nemu nima jaluang tak aku ngai dambek orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak tu sebayang ya apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galek kena tanya oh demek orang ino kena dia piring yang makai udah babi demek makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak depedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya apa tusuan

tusuan nada ketiban. Jadi apa pengawal yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua. Arti yang nimat tua. Aku mu tawas hari nimat tua atmo. Jadi apa pengawal dia nimat bulu nimat pengawal lawan kira ya pukul 9 semua. Lepas data ino antum ke depan dah mana data tadi depan dah ngabang pagi. Orang ingat kumpul, berkumpul ngiga orang ke nyet bulu, ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino mana ino sini? Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua, kira pukul 9 ngaget pukul 10 semua. Ngawak 50, dede lima ngawak buka nyet semuanya penyai bekal orang pegawai tu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai ya ingat nua pagi ngali hari. Mau es malam malam malam timang sehari hari ngaget pukul 1. Mau ingat nua, ada ingat ingat 2 hari 2 malam. Ada yang ngaget pagi pagi entara 5 hari. Nua itu mau. Ada yang ngaget kuat pagi baru 6 hari. 6 hari nya baru timang mau. Ada yang ngaget ngaget nyimpan ya ya orang pegawai 7 hari. Ada timang ambil pegawai yang ngaget nempel ke saya 8 hari 8 malam.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okay, lagu kedai baik Remison G ya, Sulu Messenger. Ya, nanti sebut ke Sulu Messenger tu tentu ya berkelalah hari pesan pandai. Ya, pesan pandai atau mayuah ni peningah. Habisinya pesan ke dianjung ngena Facebook, dianjung ngena handphone kini. Pesan pandai atau tadi, okey reti utai tayapnya tadi nak mayuah atau ke pandai aja nah. Tang udah bernama ya pesannya nama messengernya pesan pandai ni laban nanti kita nganjung siti-siti pesannya tadi nang berkena ke utai ke di tayap kita hanya media sebut ya pesan pandai berkelalah messenger tak ke pesan pandai atau tadi bisik gap pemediah ini peningal kelebih lagi bahawa kemayari tak ke dunia ke dia tu kita enak ngelala orang ke ngau kita bermesesnya tadi ne kita enak meda kini peniau orangnya tadi ini buah gagamal sigi nak temu nama lagi nanti disebut kita peniau ya gaya ya siapa ya hari ini penata ya nanti seminak kita itu tadi medak ba gambar ke dingkah ke ba siti-siti platform atau ke ba media ramah ne jadi nanti kita minat Arab ke gambarnya aja dan kita nak mansi ngau siliak tanya tadi oleh mai pengerugi ngagai kita yang kaum oleh ngemedis kita megak ne laban mayuh hari ke di peda bisi nanti hari 10 yang tadi bisi 8 atau ke 9 bekenya meh pengerugi nanti kelala ba messenger atau ke pesan pandai atau laban kita nak ke satu sigi ya nak ngelala orangnya nak nemu siapa gambarnya tajak bisik gambar maga dia tu ne ba media rama gambar kita ke nyengalanya tadi nang gambar kita amat sigi jarai dikena ne suwa hagi kita tu tadi ngena gambar AI kerana nanti ngena gambar AI tu tadi siapa nak bajian ne hari ke ngeriut nyo nadai lagi ngeriut mua hidung kena mancuangnya tadi nyo luncuang mua ke nanyonya tadi ku kita nya nyu badas di peda nya asa ati ne okey ngano nya peninga okey kita ngemaro atau ke ngenyai ke gamas ke siko na tanya tadi mi relati munyi ko jako nembia ke mayari dia tau to me utai kenyata utai ka mama ne kita bekelala ngena messenger mayu hagi mai pengrugi ne udah nagi bertemu mua bepeda nagi nah nyu bale ati ne maya kita ke bemeses nya ku nak menemu ne kati tau ne maya kita ke bemeses nya bertanya berita aja pun kita luka nyawut bisa megak kita tu tadi ditunda-tunda ema galabannya semina ditaip ngena leka jako tang utainya dibaca kita terus tamak ngagai hati terus tamak ngagai untak kita kati tau bekenya angkanya maya kita kemacanya kita pilih yang munyi kurang penuh ngau pengasih penuh ngau penyayang lebih banyak kita ke maca messengernya tadi tau ke pesan pandai tajak pun ya tu tadi semina amadah berketau aja ne anda nak makai negi au semina kena aja ne contohnya tadi ambil ke bandiang ne tang hati kita udah berbungai kati tau berkenya ambil kita sama berundian kita tau me ibu hagi anti pesan pandai ke bisi diterima kita atau ke WhatsApp kini messenger kini terima kita orangnya tadi tak ngemai kita jampat kaya utai tu mega patut diperhati ke kita mega peninga lebih lagi bak dunia ke mayari indah orang dikelala kita pun uliah ngemedis kita ini buhagi nanti orangnya enda ditemu penatai atau ke asal ya neh nanti kita baru berkelala anang percaya 100% ngagai siku orang. Ha, yang nyebut baru tadi, indah orang ke begulai ngau kita, tak kurang ke dikelala kita, udah lama kita ngelala pun, nemu bahami uliah bak kita. Ha, nyak meh, dunia ke mayari, makin maju, makin mayuh hagi teknologi ke dikena, ngemudah ke kita, tang mayuh hagi orang dekat bahami uliah kelebih hagi. Nanti kita itu tadi, teruna-runa, tau ke kita itu tadi, benuang dekat gigak, bergigak ke kabar. Bergigak ke kaban atau ke benung tu sati bergigak ke pangan atau kurang ke ulih ngau tua
hidup sekunci. Lebih lagi dia tahu amayu platform kuliah dikenal kita cicat korang neh, berandau orang kena dikelala, blinded korang bisik berkenyak neh, alu nyadi kebini, lama-lama dia nyak mayuh mutai nyadi dah nyak neh. Nya me cerita berkau ngau sulu messenger. Okay, terus berperindang kita ke sekali tu lagu kau dah dipilih aku. Ita Medin, Nuan, nombor satu.

Okay, lagu ke di bait Sazliana Baby, lagu ke diberi nama Induk ke Maya Ari. Ya, lagi berkongsi ke sekedar info mulai dengan kita ke pagi tu kelebih lagi jam ke penudi kita gulai bawai 9.12. Laban dan minggu baru, bala anak kita udah berengkah pemisi sekolah. Lalu ditampung ke ngau pemisi hari-hari besar berujung bulan tu yang kaum pengrami hari gawai berbulan 6. Harap ke kita ke dekang mulai ke diri ke menua baiknya dekang ngintu pengrami hari gawai tau ke semina dekang begulai ngau diri sebile kira ke pemisi hati diri kini nah. Tentu ke perengka ke dikena kita nya tadi udah di servis tumu hari dia tu intinya mak kita dekat pemisi minggu baru. Ya, perengka pengangkut ke dikena kita mindah kin kita patut di servis belama peningah yang kaum perengka ke patut disimpan tau ke ditepuk kita di baik kita maya kita ke mindah pulai ke menua tau ke maya kita itu tadi bisi mindah traveling kerja tau ke gawa di menua orang bukai. Jadi Siti penerang ke bisi di bacaku atau ke di bantai ke Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia kalai merangsang mensiamayu ngambi servis perengka pengangkut kita sebedau berjalai jauh tau ke mindah berjalai jauh neh. Jadi sekedar hari utai ke patut di servis tau ke patut diperasa dulu yang kaum brek tayar ngau angin tayar kereta kita minyak enjin ngau gear air radiator lampu ngau bateri mega patut diperasa dulu sebedau kita ke dekat mindah cuti tau ke pemisi ke kita ini ngambil nadai utai nanggu kita luah maya kita ke benung bak rantu jalai kita ukai ke madah nadai penanggu netang kita patut berarti ke dulu penglikun bak perengka pengangkut ke dia kena kita dan nyalah bak brek brek kereta tayar kereta ngau angin bak tayar kereta ke kena kita minyak enjin ngau gear tadi yang kaum air radiator biar mega lampu ngau bateri nanti bisi tayar spare tadi baik mega ne kita nak nemu nama utai nyadi barantu jalai yang kaum berbaik ke air mega patut disimpan bak belakang bonet kereta kita kelimpah hari perengka penglikun ke bukai nanyalah bakal first aid tau ke perengka ke nang ABC nyedia ke kerban bakal ubat ubat berpenadu kini nya ke nang yang patut dibaik kita lebih banyak kita ke bisik dituntung penusah kini berpenadu ubat teli plaster ngau utai bukai meh jadi utai tu megak patut dibaik kita lebih banyak kita ke minah jadi utai bukai ke tau ditambah megak maka cara kita itu tadi nyaga kita empu lebih lagi kita ke bisik driba kediri neh driba kediri engkau nyana ada orang awi yang kita maya pulai gawai itu tak tu ilah ne kediri diri ajak pulai driba kediri engkau nyana ada orang ngau Siti utai ke patut dibaik kita yang nyak pemakai pemakai ngambil kita nak ngantuk ukai pemakai ke ngasuh perut kita kenyang ujung ke ngantuk ne nak nyala baka kutusuk kita ne kue pia mega utai ke kena nyaga kita empu lebih bagi sida ke indo ne nanti nyemak bisi ditan ke raban polis kini tau ke raban penyah pendosah kini hang kasi dak bisi ngecik kereta kita kini kita tau madah aku driba ke diri menua aku jauh hanya ke buah aku berbaik ke kayu berbaik ke besi kini nur kita itu tadi ngelindung derempo neh okey
Utai kebukai nama lagi ni. Nombor telefon. Nombor telefon kaban belayan mega patut disimpan kita ba handphone kita ni. Yang kaum nombor-nombor ke uleh digiga kita lebih maya emergency ni. Okey. Nya sekedar perkara ke patut diperhati kita lebih maya kita ke dekat pemisi minggu baru atau ke lebih maya pengrami hari gawai ke dekat datai. Okey Lucy M ke sekali itu. Merinang kita ya semua ni. Lagu kedai baik ya Baduk Kiruah.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu kini by Leo James Baji Joy. 25 minit dah lepas pukul 11 pagi ya peningah. So pagi sekali lagi engke bala peningah kita ke benar berintu ke pemakai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ba dapur kita ne. Yang kawum kita ke benung ba dalam kereta jam ke dia tu berambik kana atau ke beranjung kana sekolah lemai kini. Tau ke berantik ke bala kaban laki bini kita jama ke dia tu. Ngarap ke berjimat meh nah. Jadi lagi berkenang tu ngau kita peningah lebuh maya pengrami tu ila engka tu engka ku aku ne alaban dia tu mayu ha perengka pengangkut dikenal kita itu amindah kin kita nanyalah bakal siti perengka pengangkut kenang ya suah disebut suah dikena ukai semina sida kebia aja kita ke besai.

tuai pun engkaunya bisik berkena ke siti perengkau pengangkut ke disebut Grab. Ah, kita yang nemu ni gehip-gehip kuah ni hanya kena kita ngelawang ke ya kebenar ya ni jadi perengkau pengangkut ke disebut kita Grab tu ya bisi map tau ke car car baca ku kita car carnya tadi map tau ke peta ni jadi lebih maya kita ke nguda Grab tu jadi Grab kaku tu ukai Grab nguda pemakai kaku tu tadi peninggal ni jadi Grab ke disebut aku tu Grab ndur kita maya kita ngudar kita dekat mindah ngagai ari city ndur ngagai city ndur ari point A ngagai point B ni jadi lebih maya kita ke nguda perengkau pengangkut ke disebut tau ke dikumbai kita Grab tu nang yang mensia madriba dia ni kita pun tentu berasai takut mega angkanya 2323 hati kita dekat depan lebih lagi anti Grabnya tadi udah datai sangkai bermua kita orang kedribanya tadi pada kita lain kini ya peniau ya lain kini gama nanti kita nantu harap kita boleh nginsil ne laban nanti kita nginsilnya tadi tentu kita berbayar nak ngawa kita rugi bak senentang duit tang kita angkanya selamat bak penglikun kita pelikun kita tadi kira ke nak dikacau meh nya merti nanti kita ngasai rempu 2323 mendak gaya orang ke driver Grabnya tang anda enggak kita itu tadi nyangka semua orang ke nyak tadi oh takut nyak takut nganya diga kita pernah oleh mindah engka ka ko engka kita bisi berkena ke perengkau pengangkut ke dikumbai Grab tu pulai ni ambil ke Bandiang ari ya Kuching dekat pulai ke Seriaman tang nanti ari Kuching dekat pulai ke Sibu bisi tang engka ajarai ne kelimpah hari kita tu tadi nyatal sidak ya neh bayar repen pamadiri neh jadi kita ke bisik berkena ke perengkau pengangkut ke bangsa tu tahu berkunci tau ke share korone ba butangnya tadi ukai nama ku nyebut nya ni peninggal laban tulis dia tulis dia sigit share tau ke kunci jadi ngami kita berarti ku tai tau neh jadi kita patut share ba butangnya tadi tau ke bandur ke patut kita kunci ke peta kitanya tadi kar kitanya tadi ngagai orang ke barumah kini kaban kita ngambil sida oleh medak megak kini penungak Grabnya mike kita kita dekat nemu kini penungak Grabnya tadi mike kita nyangkai ke kita bandur ke dituju tau ke denyak kitanya tadi tau ke nak angkanya ngelowe arindo ke udah denyak kitanya tadi kita patut ngagak kira ke ngagak talian emergency ne tahu nekan emergency intinya mak kita bisi ngasai ke utai ke nyelai lebih banyak kita ke di baik orang ke taban koro kini tu me utai ke patut diperhati kita nanti hari Kuching pulai ke Seriaman bisi mega sekeda kana menua atau ke sekeda endurnya tadi nadai line atau ke nadai arus internet hanya agak pemedih hasiti ne tang kita patut berkunci atau ke share adini endur kita lebih banyak kita berkena ke perengkau pengangkut ke udah disedia atau ke disebut kita Grab. Okey, hanya sekedar perkara ke patut diperhati ke kita yang kau tahu tadi kira ke nantu penting ke kita ini nantu berguna buat kita ne tang engkau buat orang bukai kini jadi ngambil kita sama nemu nama utai ke patut digagak kita lebih banyak kita berkena ke perengkau pengangkut ke bisik disedia ke naknya lah bak ke Grab. Okey lagu kita ke sekali tu. Florence Law, Peminat Nuan.

Siti lagu orang putih ne tang ukai orang putih belagunya ne. Kita iban hanya penyanyi Alex Linang Love You More Than Before. Okay, lagi berkenan dengan kita tu peningah laban dunia kita dia tu makin mansang, makin maju mayuh perengkap pengangkut disedia serta ngemudah ke pejalai kita yang kawam perengkap pengangkut kena alah diantik kita atau kena uliah diantik kita tang udah mayuh di pedak aku ne laban orang kemayari dia tu atau ke netizen kena, aku kita ne yang kawam kita impu nyau nyu nunda gane nunda kalai kita tu tadi udah udah meri gambar dalam hati diri bah pikir dirimpu ART ko kita ini ART udah tembu jadi tentu kita nak sabar munyi kurang nak lah hanti hati kita itu tadi ka ngena perengkau pengangkut ke dikumai kita ART tau ke city system tau ke perengkau ke ngena sistem alihan transit autonomy nyak penama yang ne ia kena kuasa hidrogen hadi menua kita itu ngarap ke perengkap pengangkut tu ila ngemudah ke pejalai kita ngenyamai ke kita serta ngurang kagi ngurang tinggal kita ngurang kagi beskut bak jalai alun ngarap mene peningah pian mega ngarap ke kita itu tadi nemu bekeni cara kita bekena ke perengkap pengangkut ke bakat tu nanti kita terlebak terlebak tau kenangnya udah kalak diau di menua orang bukai baiknya tungak ke Melaya tau ke diau ba luar negeri kini diau ba menua orang putih jadi kita pelabak ku sigi udah nemu berkena ke perengkap pengangkut ke bangsa tu di pedak kita ia bisi rel Kediri rel Kediri nur ya berjalai nur yang rantau neh nanti kita kereta tau ke perengkap pengangkut bukai kita berjalan alun jadi ya bisi nur yang pun nur yang rantau no ya berjalan no yang ambil orang biar mega habis station ya ne jadi ART tu uliah mai kira ke 300 ikut orang ba city-city maya atau ba city-city awak ne maka kita ke ni berjauh maku nyemak atau ke mana yang ne maka kita berkena ke city perengkap pengangkut ke dikumai kita MRT MRT tu enang yang lama udah dikena bala di Melaya atau ke di Semenanjung juang ianya mas mas rapid transit MRT tu nyamai dikena angkanya kita bisa beranjung ke balanya kini nampung pelajar di Semenanjung jadi perengkap pengangkut ke dikumbai kita MRT tu juga nyamai dikena kita ngarap ke RT kita nyaila sama mega ngena cara ke sebaka atau ke mana lagi kini semi nak berkena ke token aja token nemu kita ini token ke bisi suah dibeli kita lumai kita ke ngamai anak kita main game ba supermarket tau ke kita yang kena TNG nyak jaku nabi aku main hari TNG ko sida yang touch and go kita berarti ke TNG tu ukai nak nibuh kita beli TNG tu buat city card. Jadi buat IC atau ketingki kita megak bisik TNG. Atau tidak tingki kita ne. Jadi nyak meguna TNG tu kebenaran ne. City aplikasinya boleh dikenal kita. Yang kaum kita megak boleh download aplikasi TNG atau ke touch and go. Ma touch nyak sikit teguk dan nyak alo pansak lalu menya touch and go udah kita tit pansut mai kita nyak meguna TNG jadi ba TNG nya patut bisi duit nanti dari duit nganya dia maka kita ke bayar nanti kita bisi lalu duit bantu ngelama tu agalau angka RT lah boleh kena kita bekenya engka ka ku tu ne besai timpai perniang kita yang kanya bekenya kini cara lah ne jadi kenya me aku tu kira ke madah ke dulu tu nanti caranya berkenya cukup nyamai dia tu kita megak bisik SP Global tak ke Sarawak Pay ke kita nyak pun semuanya ngena kod-kod magang hari kod-kod tu tadi ngenyamai ke kita ngemudah ke pejalai kita lebih lagi berkena ke perengkap pengangkut ke dekat datai ke dikumai kita ART ngambil kita ngadang ngambil kita bersedia oh nama guna tingki tu tinggal ke tingki tingki tu kena berbayar ke bantuk tu aja. Dan kita nak nemu bertingkinya boleh dikena kita sitik cut, touch and go. Patut bisi duit
TNG touch and go nya uliah kena kita berbayar semina baik ke tingki tit kita aja yang bunyi tit tamak me kita nanti nada yang bunyi tit palangnya nak terbuka angan jadi tamak kita ini hanya me about city-city stationnya sigi bisi disedia kutai ke bansanya perengka atau ke kira ke city utai menyak kita ini utai kenang yang maju dia tu perengka ke dikena kita ke mayaring mudah ke pejalai kita ini buah berbaik ke bambik ke duit kelalu mayuh datai ke lumpit kita tadi nada yang nungkah ne? Jadi berkena ke kad pengelala atau ke tingki aja penyamai ke pejalai kita asal ke kita nang ninggal ke tingki kita lebuh maya kita ke mindah anagi lah nanti kita ke nguji dengan orang kena ART ne? Baik tingki kita isik ke duit bawa dalamnya nur kita maya tambang ne? Nanti kita meda bawa sistem mass rapid transit tu toko MRT LRT ke kita habis ini pembunyinya ne? Bawa menua semenanjung ia bisi daripada ke nanti kita ke sangkai bersiti nur nemu meh sida AI nya berjaku sida robot ke kita stesen seterusnya kue bukannya bunyi ya ne ngelolok kajaknya peninggal ngambil kita hari dia tu mati ya terimpu ni nemu ilang ngambil kita nak tesat serta kita sudah sedia berarti ke perengka guna ke mayari ke mudah ke pejalan kita ok kira kena ke tu dulu meh aku bergulai dengan kita bak segmen Y9 12 berkongsi ke sekedar info lebih agi bak tinjau kita berkawan dengan teknologi pemansang tau ke perengka guna ke boleh dikenak kita barang radio tu tau ke bak maya-maya ke dekat datai berperinan kita ke sekali tu kena ngujung ke segmen Y9 12 lagu kedibai Maria Yung Nuan Bujang Aku Dara.

Dalam sitiu pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspirasi dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapih Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawan. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditaga ke ngau Sarawak ianya 15 gigawan. Manggai dalam tahun 2035. Kelimpah harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatan ya, bak projek memorial Nangkiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanah sejarah pengawak sidak dulu keliak teng maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapit Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga iku adun dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijang, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, tindak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. AUM tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup Ari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenua ke Padang Merdeka demalam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menua luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curia timbalan peminat hari semua renggat umur. Festival tu timbalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuah siku penanyi ke terbilang bisik berlagu merindang ianya cakrahan Ari Indonesia. Sama begak bisik merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu belak diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisik datai ianya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak berbadi nyawa pengoda motosikalnya ke dibaik terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William, ada ke lelaki itu dikelala dengan nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak di si jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawa ngagai tengah jalai lalu ngujung ke ia balat bakal.
Nambih mit ke bisi berkawal ngau penusah tu semina bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi tu tadi. Madah ke lelaki tu ditetap ke berbadi nyawa hari Raban upis perubat klinik pengerai Asar Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes tu dipansia ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka kami nabur ke berita RY FM. Jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mari selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu, kena tengah hari hari 1, 18 bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu datai baru. Dekat pukul lengok kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningat mayu lah. Berengkari pukul 12 tu, nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi. Nur kami dekat ngeluar ke mayu macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peninga serta merenang kita ngau lagu ya ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sarito peninga mayu ya. Jadi nak berasai pejam jalek menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006 tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua bila udah nyedia ke diri sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke Semek Megak udah mupuk ngatur perjalai diri. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang meka, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan diri, ya.

Ya, oh ha. Nyak lagu ke dikenal ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu lah aku bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu nah. Dengan lagu gawai nah dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu tahun duri ke tahu ke maya bukai ke nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu di rest rumah ke tahun tu tahu ke bisiknya nitih gintir. Yang kat tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua, tahun tu pun kita ngagai bilik di rempu, teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita yang kita bisa adat ke berkenyak, peninga, bersilik nur kita mulai ke di rempu hari gawai atau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak, bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun tu ngagai siko, tahun yang ngagai siko amat mempunyai gawai di pihak sama aja gawai deh. Minat kita ke nak bertemu di rest rumah meh nanti kita pulang dengan tua kita. Nyak pun kita serumah gaknya deh. Panjang kita udah ngampi orang kia. Kita serumah magian menyak apa belayan kita magian lah. Jadi ia ke pulai gawai munyuk aku hari pun tadi. Kada ke berjakok beradio, kada ke merenang kita tengah hari tu. Ngarap ke semua berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke agi berkena ke tau ke bertepan ke perau. Berjimat jaga pengenikun diri nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai dia kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke Kapit dengan mendiang ke berita dari Kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peningai ya. Ngenang sebengke program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang ya ke dia tu pis pengerai bagi menua kita di Sibu di tu nyerumbak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat tok ke AMNS udah mujur megak di pejalai tau ke diatur badataran tuntung ku bucang di Sibu. Lalu program bisa udah digulo yang berbahagia Dato' Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh Pengarah-Pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga Sapit Pengarah-Pengerai Menua Sarawak Megap ngau yang berusaha Dr. Teh Junhun ianya pemesai upis mengerai bak bagi menua kita di Sibu ditok ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu ditok ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk jadi penyampau sidak antin itiak ke berita ke diterima bisik 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu baka agensi anti dadah kebangsaan tim kombi Sibu upis custom diraja Malaysia MKN ILKKM upis pengerai bagi menua Sibu upis pemadah Sibu upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bak bagi menua Sibu ngau 1500 iko orang ke ngau megak ya bak pengawak berjalai bermala mayu tok-tok ke dikumai fun walk ke diatur nyerumba ANMS 2026 ya. Yang kenang berita ke bisik udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambo lalu pian megak mayu agi program-program bukai nanti kita medak belah media ramah ke dia tok lebih agi program gawai ukai seminar di Sibu kita medak bagi menua bukai megak benua diatur dia tok pekit kumang gawai pemegak pekit main asal ya.

Nyak lagu Gawai Mega Peninga, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena, mesan bala ke pulai gawai, ibu amayu cerita tak bertunga, bertunik berbutik, mantai ke ati ti tetengok atau ke lelengau ke pangan diri. Nah, kelalu mayu cerita lagi munyi ke kaban kunyu bula kita lagi nah. Aunyu pulai ngagai program kita nangkan ke tok peninga sebelum kita boleh ngatemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik je ko pesan. Jadi pesan tu ditujo ngagai semua kapal melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawat tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kawan belayan ti dituju ke pesan bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udinya peringan angkan keto pesan megak inya pesan ti kedua. Ditujuk ngagai semua kapal melayan ke Riau Basibu Jaya benanga begoyang ba rumah asa nangan kuah keti basuang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebang lubang antung ngau di Lijan Julau serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7 air.

nombor 2G Sibu Jaya. 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat Ngintu setahun ni yang Edwin anak Brian tak ke apa air ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mending ke pesan tengah hari tu. Nyadui te dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita-berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningat kita hebat YFM Sibu.

0: Okeynya lagu kena berenang kita ke tengah hari tu peninga. Mai jam kita di studio Dato' udah pukul 12 tengah hari. Dato' jam tok ke Maya lur kita mulai dalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai, ianya ketua cawangan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan-tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti buka ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku tu merek terima kasih angin wan naban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak uliah ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku teto nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di rempu bak rantau jalan ini pihak tuan.
1: Iya.
0: Nanti ku berarti ke utai ke dibaik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai na.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Iya. Dan sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kaki. Lapak aku untuk kali kedua me tu udah bertungak buat studio dah.
1: Iya kali kedua.
0: Tan ada gak salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan tu ngagai bala peninga kita lalu nama kini tangguh pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Trubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua pelinga kita ke bawah luar dia lah. Jadi aku munyi ke dah daripada ke DJ kita reporter dari Jelapin Antalai ketua ba upis kereta darat atau ke JPJ lah pampang sibu itu. Jadi Siti ri tangguh pengawak ke pangku aku ba perkara pengelikuan jalan raya tu aja. Megai tanjuk tangguh pengawak ngatur serta tentu ke pengawak ngiri pemerhati ngau nerit ke atur jalan lun ngambi ke dipialai ke ngau efektif atau ke bekeni kita nyebut berkesan tu. Ngambi ku tanya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di perjalanan ke kita itu tanya hasil dan ada di pedak. Hanya Siti ini tengok pengakau. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Dan sudah ditetap ke upis kami hari Putrajaya, ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di perjalanan ke kami. Dikena kami nerit ke undang-undang ngambil ku tanya. Nyamai kami berjalanan nerit ke undang-undang lalu ulih di titiah kami siamai. Tujuh yang dang ada tujuh bukai. Laban kena kita nyak. Ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi bajalan raya.
0: Jadi itu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun bajalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih ke orang ke berkuasa baka kita tu nah. Okay. Berarti ke perkara tu.
1: Nama DJ laban nanti kita berarti ke dia tu. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi bajalan raya. Macam lain kami Siti ari upis ke ngemeran ke pengelikuan tu. Jadi mayu hamat udah pengawak kada gagak nyalai Siti ari cara kami ngadu ko tai tok ngambil ko tai tok ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi ba jalan raya tu kai seminak munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau lah tau tengkira tau ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak lemparnya utai bukai ke dalam keretanya mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesai dengan benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyau mati nyak tapi munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosioekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke bahalaban kami sidian laban kami babadi berjalan raya tahu ngasuh sosioekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jentik kita hanya bisik babadi sudah ke penusah berjalan raya. Kita hanya masuk ke hospital lebih ke banding. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu Siti hari kena tanggung perintah. Kos yang kena tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosioekonomi kita itu tak dikacau. Apanya apa ya? Jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tak melanggar utai ke kemisi ke buat isi jalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utainya baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah dari segi sisi ekonomi inti babadi buat jalan raya tu bisik dar utainya ngenatai ke penyaik lah ngagai sisi ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gauti nyaga nyawa ke babadin lah nepi tuan.
1: Iya. Leban ti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasiak pengelikun jalan alun tau ke miros ah. Sidak ya belabak ke pengerugi ulih manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tusah babadin berjalan alun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat berjalan aluan nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung babadi berjalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun tu 5 atau ke 4 begitu ya dia.
0: Awnya berpangai ngagai kita ke bertengah ke jalan alun ke nyana
1: iya, tuan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita kegawak bak upis pengangkut jalai bak menua kita di Malaysia hari itu. Nanti hari perhati tau ke pansiak kita nah. Ni utai ke nyadi kepun penusah berbadi jalalun tau uleh nyadi nah.
1: Ni teh ke pansiak hari Meros tau ke ngawari kemimpu lah. Kita suah mendak bak media ramah. Jadi penusah berjadi berbadi bak jalalun tau. Nang ya nak oleh kengai ke kita utainya berpuan hari kita impu jadi hari perangai kita impu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya dia laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak ada beri apa semua tang ya ke benar utainya nak berpuan hari kita impu nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita berpuan hari kita utainya ke mayu hagi nyadi.
0: Retin tadi kira ke uleh kita ke deriba atau meh jadi kepun utanya nah.
1: Iya. Laban kadang-kadang kita itu bisa nak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bawa piten. Dalaban piten. Dan tak tahu dalaban. Dalaban nanya-nya. Ngujung ke nyaba badi ke. Hanya siti hari kebuah lah nama kebuah perusahaan berbadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, nyuna berat kata.
1: Iya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tanggung pengawal agensi ambil kebani yang bakal disebut nuan tadi kelimpah hari JPJ nah bisa ke PDRM tadi nah. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan alun.
1: Kami ngau PDRM tu siti kami tu nerit ke siti undang-undang disebut kita Akta Pengangkutan Jalan 1947. Jadi bakawal ngau kereta ke bak jalan alun tak ke undang-undang pengelikun bak jalan alun kena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah harinya kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerhati-hati, ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang, kelimpah hari nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya. Laban nanti tidak berkata di jemunya kan ada sebut aku yang tadi tanya tahu nak menatai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi kelimpah rinya mega kami bisik ngaga kerjasama tak ke kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedua perdagangan ya ke keluar ke permit sida luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau suah bertunggak ngasi dak ya mikir ke bekeni cara kita itu kuliah ngurang ke penusah babadi berjalan raya nya lai sidak ya ngena cara sidak jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sidak yang lepas kotanya udah dikena berjalan raya nya lai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi takkan ngiri pemerhati-hati ngagai manusia mayu. Laban di peda utai tu siti ke kumbai kami tau kumbai kami manah lah di jail laban Hari orang ke dia diberi kita penemu, diiri kita ingat merhati berkata ia nemu atur berjalan raya lalu ukai seminak ia nemu bisik sekedar yang dah lalu dititiah ke ya. Jadi nanti yang ditiah ke atur jalan raya atau tadi lubah, ukai ngong bendak tang lubah ya ke ke badi berjalan raya apa semua. Lepas contoh hujan, tiap punya hujan, tak kita laju.
0: Ya.
1: Nanti kita nak ditiah ke atur berjalan raya, tapi kita nak ditiah ke nyak hujan kok nak gitu laju. Tuk ya. Kengujuang kaya bapak di.
0: Kadang jalan licau boleh ngasuh pawal
1: kenyataan. Betul, ya, ya. Lepas bisik orang, kadang-kadang aku minta ampun ke bala peningok. Amat ya udah bisik disi tentang pengelama ya, udah megai kereta, megai perkara pengangkut, tahu ke? Jadi ke Siti penanggul lalu ngujuang kaya tak bapak di. Lepas bisik maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuandak. Nadai penuh lebok, reti ya. Tahu nang nate ke penusah.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan nanti bakal nuan medak lah hari segi ulah orang ke driba rantau jalan itu tahu ke sidak ke bebai perengkap pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak tentu nyemak sidak ya sama belak bebasa ke pengadire berkena ke jalan lalu tentu ya bisi empas ke mana nah?
1: Oh, mana matanya jadi. Jadi tuk mau tak kerap ke kami jaka aku semua upis ke mengai undang-undang kenerit ke adat tu nanti kita nya sama berbahasa ke pangan diri nya cukup manah perkara ke cukup manah lalu nya kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati ngambil ke kita sama berbahasa ke pangan diri aku ngon wan ambil kebandingan wan minta jalai boleh aku merik nuan tang ti nuan minta aku ngai merik ujo-ujo sama ke berujuk dia nyata menjadi pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerhati hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke pengangkut batas jalan raya nya ke cukup manah patut amat dititih kita patut amat bisik kemuan kita perkara ke bahasanya.
0: Ya au jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening ah udah nya sitik lagi tuan atau daripada kita bakal penyalah kami tang ya ulih pulai ke penanggung ngagai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal sengapa geliah nah
1: ya ya
0: au mutuang ba garis berkembang ba dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke bekenya katanya yeah. Tuan
1: segi betul di jalan suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalan ke pengawal nerit ke undang kadang-kadang orangnya kena saman jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan ku ya tuan ibu saman amat ya mit utanya daripada mit tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke banding dah lampu signal kak pekun nak nyebut ku nyak jangka ku nemu semua apa peninggal nama ku nyebut lampu signal tu. Tek nuan kak bilok ke kibok atau ke kanan. Tanya tak ada break nuan. Angkat tak pasut banyak ada simpang. Jadi, tak nemu kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu tadi tahu ngujung ke kita babadi. Dengan di belantak, buat ngapangan diri. Berkenyak muka tek lampunya. Reganya. Tak tak mar. Kadang-kadang utanya tak hidup. Asuh nuan tak nemu madah ngagai orang bukai. Kak kini ke perjalanan nuan. Kita itu aku tahu ngujung ke kita nya. Babadi buat jalan raya amat utainya mit nyadai ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit dar katuk anda patut tu ngatai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tahu ngatai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita mendak buat dalam timpuh ke terubah tahun untuk tadi tuan hari utai kemitnya penusah kemayu nyari
1: betul-betul ya,
0: oh, bas ibu itu aja kita mendak orang ke laban api mansau
1: api
0: semua.
1: Mansau ya
0: jadi ya laba aku nyubaka bak menua bukai tentu ya baka kita itu lebih agak baka hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan mendak penyawah teknologi utai ke baru dia tahu uliah dikena kita namah kage pengelikun bak jalan raya atau neh tok kerkumai kita jalan lalun
1: jadi bak Sarawak tu bedau bisik jadi nanti bak semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisik kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kan agak penyalah jadi utai tu tadi ndak boleh deklari ke nuan lah nama nondah dari ikut dia jadi saman yang dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tang ambil kurang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita, dia ada kurang ke kita. Tang bak Sarawak tu tu betau bisik dikenal yang ke 2-3 tahun ke datai jangka aku bisik, ngarap ku tetuk bisik. Laban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalai ke undang-undang, nerit ke undang-undang buat jalai go jalai raya.
0: Ya, au nya gaguna tu nya tadi na tuan.
1: Ya ya ya.
0: Au udah nya nanti kita yang bedak mega perintah lebih agak kita ke bisi bersangkut paut ngau kimpin penglikon jalan lalun tu. Kati nuan meda kimpin nya mere empas ngagai mensia mayuh na.
1: Selalu kami ngagak kimpin baka maya ka gawai hari raya ji tahun baru Cina sigi bisi gagak nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur rutanya ngagak tanya dah sigi ngarap ke orangnya udah nitih ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita adanya jadi bisik lah pada aku bisik berupai pas tanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayuh bisik tanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpin kami tenggal polis nah bisi ga berjalai ke pengawal agi dalam tipuah kimpin nya ba jalai ba sebelah jalai nya kin kitu berkena ke kereta jadi ngambik ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawo jadi kita itu patut berhati-hati tiah ke undang-undang ngambik kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap
0: oh, betul
1: tadi. Lai, empasnya tadi bisik nampas kimpin keselamatan jalan raya.
0: Oh, kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalun tu tadi orang ke driban ya atau ke dekumbai kita orang awam tu tadi. Nah, kini sidak ya uli ya bantu orang ke penangguh berbadi berjalan lalun.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayu ya kata ke orang awam tu sidak tu. Siti sidak ya sama-sama kita nitiah ke undang-undang, nitiah ke atur ku dah tetap. Udahnya kita anang kelalu maik kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke ati dirimpu. Bekeni ku nyebut yang nitiah ke ati dirimpu. Kadang-kadang kita itu dijem, maya non benar angan. Benar non ringan.
0: Yeah.
1: Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat non yang tadi. Nyalai, utai tu tahu nang ujung ke babadi. Jadi Siti agak aku ngai nak nyebut ngagai semua bala peningong. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai itu kurang lagi jadi dah usah apa dia berjalan raya tu kita bisik Facebook kita bisik JPJ bisik ngagak lain aduan komplain ngagak kia tanggal gambar ngagak video lah jadi tu ukai munyi ku aku tadi ukai kena ngukum tang kena kita ngagak siapa orang kerja punya lah ngambil ke ya dudi lah yang tak kerja punya lah
0: ya nak ngulang
1: anda ngulangnya baru jadi nanti yang tak ngulang lagi orang buka apa ni pada oh ngai ku ngerja tu ya tentu salah orang pun uleh nemu
0: ya yeah.
1: Siapa aku ngan wan pun tino pada non uleh ngambil video apa semua anjong lagi kami
0: ya nya utai ke mana makan ya kadang munyi ku nuan bai ati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta untuk si kau nu kure tuan
1: iya iya anu
0: terengkeh ke jalan seberai nyu usah ku orang ke sike ke jalan seberai dien
1: betul
0: Aau, jadi nampak kini pesan warga guys semua bala ke benua dari babaran tu jalan tau ke kita ke berkena ke jalan lalu ni tengah hari tu tuan ya. Ni nemu angka jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyerumak ngau tengah hari raya berketau deh. Boleh masuk wa bau mentaya ke benua makai nah.
1: Okey. Terima kasih saja. Jadi pesan aku ngau guys semua bala peninggal kita di dunia kita. Kaya dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kat berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut okay. Titih ke atur titih ke undang-undang ku dah bisik ku dah tetap ke perintah laban nanti kita ni titih ke atur titih ke undang-undang tetap ke perintah okay ngumbai utai ndak jadi tang lubah lagi jadi utainya tau uliah diseliah ke kita
0: ya
1: nyalai datai kita oh, mupuak engkau selamat pulai datai pekitai engkau selamat bonur ke gagai kita
0: ya au jadi nyerumbak ri gawai ke dekat datai tu tinggal lebih kurang 13 hari tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan udah mupuak aku tu ngituangnya deh au tentu ya kita di Sibu di tok-tok ke Balai JPJ Bermenua Malaysia di tok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne berengkah ri berapa ri bulan kini
1: okey aku kak berkongsi ngau semua peningannya di berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji jadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan jadi Ops, hari raya haji itu berengkah enggak gawai sekali berengkah di 24/5.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ops hari raya haji ya bias 31/5, jadi ops gawai itu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
0: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia laban bisa dua pengrami kena sama
1: macam tuan. Iya, hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari, 7 hari. Laban ya habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 bulan.
0: Kira ke bak minggu sitik je ni berengkah lah ni tuan.
1: Iya, hari
0: ya, aw. Jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu berkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawain wan pun enggak tuan ngagai bala.
1: Okey, ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah aku ngarap ke semua kita nya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya keluka pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyamana boleh dikena kita berjalai baru kita nyap jalai lalu ngupuak ngagai nur ke 7 pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyap besi ngantuk besi dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita apan datai ngerti kelantang orang kan terima penatai kita apan lantang ngerti jadi berserimbai ngau gawai itu saya supaya aku ndak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingwan menua ngagai dua DJ ke selamat dari gawai
0: ya
1: ngadai kemisi.
0: Oh, sama tu tuan
1: sama.
0: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai sibo nah.
1: Iya.
0: Labak aku bisik sidak ningar randau nah.
1: Bisik.
0: Oh. Jadi nya tadi peningar randau aku begulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawang ngaji PJ ba bagi menua di sibo di tu ngarap ke teto ulih pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tok ke program kita hari YFM sibo ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Yeah. Okay.

0: Akai di nai nyoba sih entah ya gak selengan ku tau dua-dua mipai beketau salah ya bekenai aku tau dua-dua ketau eh salah ya
1: ayo dek tau jarai di tau napa dia dengan aku tadi kasa uji itu jenuh nih maka mingai gak selesai ya sikit nak boleh duduk lama kita apa baru lah maka kita selesai
2: nyuruh rentam maka nama madeh ke orang yang kulu kile nyebut kak ngapi ada rempu kak ngawra pekit kumeng ini orang yang gawai tau entau ku madeh kede uai ini sumpian ibu aja tau ni ibu ni ngadeh aku berkongsi kedai pansiak ti dipejalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai sore susah kok kita wai
0: susah
2: aw dia ngayan ke 59.2% hari tahun yin subak 2023 yin tu angge tahunnya kemarin 2025 dia madia ke orang gawa bisi penanggu oba site namo te oba site dai
0: namo oba
2: oba site me nya berat bakang ngode nya ngluwai ari patung ngluwai ari umuang ngluwai ari peniau
0: tut oh te nya bisa ya ke orang nyebutnya enai good BMI
2: oh, nama
0: aku deh, amat me, nah, amaya nih dia tahu, mana bisa nama ya penyampaunya, kok tidak, tengnya me, doa dia tahu, nadai, sekali kali kan yukuang kaban doa dia tahu, nama aku yang aku tahu, dah belum mata aku tahu, udah agak ngelenti ya, kata tambah aku baru, tu minggu baru lah, nyo kesemek gawai lah, tambah aku baru, ke break ku curai, sekali tahu ngai ku celuan macam. Baik curah warna papa kini belum mata aku tahu mai apa nya ke kebab jo
2: ke kebab baik de curah pasal yang kedainya api ya mai ke kelab ke mata ada dia api ya
0: oh, nya Christmas lo masih yang
2: nah mai uta kata mai eh ku mana kedai wai ne bilai nadai dalam kamu sini sumpah yang nya nadai nya nadai nak jarak sekali nya teh nya me mulut tua tau ngai nak ko kutap ya ku mana kedai wai ine bilai mekit orang nomor satunya ane yang dek
1: uji te mekit utai ke mana ne nanti kita ke mekit orang ni buah nanti tua tu banget nak bergama baka orang dan me jaga peniau diri
0: ya kena dek ke ngombai nya nak mana ya kena majik ke diri nya mana ya nya nak patut ke kari ba ya gawai tu gawai ke kena ke gawai tu kemada kedua dek aku akan beli super baru jemari baru tibi baru oh speaker iritnya bisa aku medak irit di jelu siau sarinya eh kebesai mana besainya besai di tubuh kita tiga tau eh kebesai irinya ke beli ku tau
2: apa dah deh orang kan ngirit iya ngirit speaker ya bah kata deh nanti kami ngabeng agak bilik deh deh nama ternih nih agak kami nama kami tau so dia nilai sopa deh nya pakai jemari deh nya nama lawak ke speaker deh nya pihak eh dengar deh wai ini bilai penemu ini sumpahnya tak nadai runia berkelimat sekali ini tu wai tu siko pada kau wow
1: au oh ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi buah ke dia ambil buat perengkau kena gawai pia ya nak berbayar nak makai ambil kita sebilik udah tu ilo bayar dia pia nah nyak ke dia sebuah orang namu dek ukur baju bertubuh dia rempu haa kalau aku macam tiap deh kebeklimatnya madah kebeketuk aku deh wai ni sumpang bakal gawai tu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin diungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan kepatut biar ya ngumpul dulu deh sebetulnya gawai
0: ya kena kena makainya duit kas tau renggat kedua udah tamak deh udah masuk 15 hari bulan wanya sari tau 18 hari bulan bedau kenanya ya ke baru masuk tu bedau kenanya tembak kita kena beli kue gawai tau lo
2: dek tau kemada kedai wai ini sumpeng ya meh dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau ya kumai dek wai dia bilai masuk untek ya utenya kemada kedai nadainya mata anan jela ya emra TV ni ngare dia o teang nya tare meh kan inti ari masa yang atim kelik kore nare ni ngau te kurang sekali nare nangkap utai ba pala nya de te dinga nare nangkap nya dunia dia tau kemada kede betape ngau krisis bekal global kita tau seluruhan dilala orang ngambil berkelimat kita tau pare de pila rusak bisi duit de kena orang ngintau de ne
0: nyo kasebuah
2: ah, kape de
1: amat meh kebuah perintah kita baiknya perintah besai atau ke perintah menua kita Sarawak berundiang ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jaku kita ya nyak cara nemu deh ke betuah kita itu deh betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benar mayuah macam bantu perintah tidak saya ke kita ya. Mayuah nanti ku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantuk skasnya sebut dia nyak. Penulis ngelempung ke tatiang belanja minyak.
0: Nemau makawa. Kalau kita ke Beranau. Kalau kita Beranau yang sebuah itu nak ke dua-dua. Dia tahu nyamai ke kan beli barang rega mudanya. Oh, ngipok. Orang berjual jualan ramah medaninya deh.
2: Nya kebuih dekat tu nya ngeruak ke drempo medak bisik te kemudah jua perintah kena nyawap kita nya ketamai dek kanya rian tu ruak pia ku madah kedai pengawak berkelimat tau ukai reti de banget bebeli ku te nare tate aku madah kedai ka e bisik mudah te jua perintah de patut berkelimat utenya nemu ambil ni nemu ketuk perintah utenya ila nak bakenya de medak te kemudah halus setruli te beli de namu tunga ku ninget nyen bukong namanya gunung sentuh buang peningat barang yang kebeli deh
0: terus lagi ke mana dia kena
2: kena yang kita nanti beli barang yang kemarin kedai lias ke dulu lalu bak kertas berapa kita datang ke kedai nemu deh macam nemu kedai berat nengai nao nulis namu terkena dainya beli kita contoh dia kembali minyak minyak aja ane ni kau terbukai ngai nao komedan dia nyubring ku lama-lama nanti pulang ke kedai saya ku sepai kita empat dia di rumah dia ambil empat dia nyau
0: kata kena ambil ya empat mana dia kira wah kan uliat tepuk lah untuk tau je cing tulis lah untuk buruk kok baik kertas boleh mua boleh kedai
2: balik nao untuk dia nyak mendatai di kedai nyu nak ingat ke untuk dalam untuk dia nyu malik deh mendak barang ke rumah nyu balik untuk deh
1: ngomong mua ke dia sebut yang mendak lagi ke kedai asingnya dia beli barang caya aku kontak dia nyok nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palok dia nyok ya engkau terbenuh lelenti untuk dia ngantok dia pada aku tau sitik dah lagi ini sumpang kita akan jadi orang ke beli barang tu deh barang tu bisa hak ya namun ni ha. Milih ha. Pedak dulu banding-banding ke dulu harga barangnya pihak ya
0: beli barang harga nama jenama ke bisa jenama mau nyo maki taim pu hari luar negeri nyo baru kita kaya pedak orang
2: maje ya dek de pedak orang kaya te yang dempu ngasih ke pemerintah nama reti ne kumadeh kedai inai tinya sumpah dengar dia bermakna nama dia kat puluh tahun tu nak ke utai dajah kami masuk apa untai apa palak dia kemarin kena beli utai ni tiah katanya kita ini tiah kepatut kita mata dia nyeplut kencelayak ke ya bulu mata nya tikau berteraja yang kini pada ngenak kebab beginan mutu korea
0: ya kan dia yang ngacau rundi yang kebab dia
2: nanti nak benar kar ke jengkau lagi ini tiah nekat teh deh tinggal deh dah deh minggu tu tadi deh di menua sepiaknya di Sabah ada wai
0: Sabah ya?
2: Bapak menua isan ku din
0: tidak
2: ya, kemarin ya bisa program katika gagak sidak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kau sara hidupnya aku pada nak nemu kau
0: nama tak gagak sidak KPDN ke sebuah orang lama tahu nya
2: ya, bisa program inspirasi beli barangan Malaysia
0: Malay barang Malaysia hanya deh. Tak ke Sabah ya, aku sebut deh.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nada ya, masalah kita Malay barang gagak hari menua kita tumpu. Labanya deh. Tahu nya juga ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah kenyukung orang dagang bawa menua kita tumpu. Berak deh. Dek kan Malay tangguh. Nia nak patut kita Malay hari menua lah mungkin. Nah,
2: kita tu nama Sabah. Nak bawa Malaysia di ni Sabahnya aku deh.
0: Aku kok meli nyelintir maya bisa jualan rameh nyok meh lo ini bilai ya
2: pihak meh nyak gak bisa 87 jualan rameh nyak nyak sikit kena mantuk raya tengah dia tukar kelalu pada aku ni kau ngamik tanya dia ngamik peluang ada kesempatan dia punya kujaku raya
1: tuk siti tuk akhir ingat kiri wainai sumpah yang madah kedek madah kaku kok Entik perengkau baru meh adanya agi ulih dikena. Ah. Tau ni buah ke dengila dalam pu meli ke baru. Berkelimat meh.
3: Eh.
1: Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu lo. Agi panjai na ga. Entik ka terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Hai, kami boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya lo. Ina ikut.
2: Ya, muka aku ten duit dia buka. Kena dia beli tengah apa kebuka. Nanti buah kedai jualan ramai. Nanti ngawak. Jangan tekan tak, tekan tak.
0: Eh. Nai, ente nak dai lo, ina bilai. Ngutang aku berdua deh, bayar dua deh bisa, dukung ngutang.
2: Hei, dai, amat pandai montai ina tua itu. Rundi yang nadai, kelalu pandai ya. Suka ngau pemarih nadai, nak atas depaknya. Rundi yang kakut, ya kami tu nadai tu bayar kami tu kude. Lalu kau berutang, nih. Ya, meh kami tu. Masa dari tadi berkelimat, ku kami ngicak kena nak berutang sama kami. Tau, maksudnya kau berutang.
0: No.
2: Betaruh kita wai, betaruh simpan kena sin sebera gawai. Gawai nala tu nak dek gawainya, bertimpa yeh maka utai. Kumada kede, teng, utai kepatut beli. Nadai meh temuai datang gede, nyuka maka utai. Maka nak, ya kak baki, ya kak mendak dek, ya kak beranau kena cerita. Bukai teka sadadam ku utai ke bilik dekia. Nadai urang bekinya. Belak berkelimat, kita kumada kede. Nanti pakai ulian eh. Katik eh, ada hutang kita ada nama hutangnya. Beri pala Maya yang ngai bulak kena ngasih aku tau.
1: Eh, baka tua kan jadi orang tua ibak rumah ya. Patut gak ngajar pala sida anak ucuk tu belajar berkelimat dalam semua perkara. Sekali kena baksin, pemakai, tau ke perengkau guna. Nada eh, kena pulai ke pungrugi. Nah.
0: Eh, nama hutang sida amat nyamai, you know why? Eh. Dia ajak meh. Tembok kajak ngai ku. Ngai ku ni. Dia ngaku ajak mati kedua dia nak lah. Dua dia nak ngau ku nembok ke penganan tau lagi.
2: Ini bilai kapan zut tanya nya.
0: Hah?
2: Urat palak ku tu.
0: Ini ya?
2: Buah masuk dia berkelimat hari tadi. Eh, nyak bertuju dek. Nyak utai tu saya. Gawak baru mai tu ini bilai. Ya utai kerja main. Ada ya dia nyak. Makai penganan. Ada ya dia ngau. Semua dia ngagak. Baru dia kangau-kangau. Niga kami ini. Nih. Nama tu lagi gagak tu deh. Yang sekilau dah lagi tau. Tadi kengau tau.
0: Nai gagak meh. Napa tu tu. Nyu kali di tau.
2: Nai. Pada ada ngodeknya. Udah nak tanya. Nak kebaik ngodeknya. Salah baik kelalu bala berjakau.
0: Nai berkenai ke deh.
2: Nak bungai. Rambi yang nanya. Yo. Ini tu wai tau. Nama dia bungau.
0: Bungau. Udah ngabah bubu.
2: Oh. Parai. Nabang dia tau. Piah maka utai. Piah ngabah bubu. Dia tau.

0: ka barau mudai de la wai
1: nabi lai pri ja mulut tua tu utak ngai ja wai buklima buklima adai nya bungus buka pendia konsoli lia kapa punya dia mudai
0: oh
1: tupai ya wai nabi lai me kedua
0: kuda ya sare nya ning nupai nupai kuda ya sare
1: nya nama sare kakak mana ni wai kuda ya

0: cak ke lawa ke, tahun tu bisa ubah ke, nah.
1: Biar nih, berapa hari ya hari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari dihitung deh. 13 hari hari sehari tau deh.
1: Kurang hari 2 minggu.
0: Kira sehari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul, minta kepandai ke munyi ya
0: nih. Ane nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panyai nak munyi, berat di 13 hari. Panyai.
1: Ngamge kan 13 hari.
0: Bala hari senanjuang ku udah meliti ke bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk entah yang itu wang kemaya kak pulai. Panyai hari ku sida ya. Nak bakal hari ngelamak tau deh. Dia mekak pulai ke menua. Dia meh ku deh panyai malam, panyai siang.
1: Okay, seminak sida ya ke dekat pulainya. Kita ngantai berasai nao mispek ku.
0: Ya, maka ku gue kudai nao.
1: Ambil ke bandiang. Kita ke bisik balam nyadik dari sebilik ke gawat bersih menanjuang dia deh. Nak sabar nanti pangan diri baik buku lumuk aku deh.
0: Nyak maku aku deh. Mulai ke dirimpu bala start hari lima tunti laban hari lima tu ini hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka aku berada lawan ke nutua mereka selamat hari pengajaran tapi ya.
0: Nak lawan di bulan ya atau bulan sidak ya. Empu sudah
1: ya
0: jam. Empu sudah ya jam. Nya jam me ante minta pemerik area aku sikit nadai tang ante minta leka jako nak nemu nadai engko to.
1: Tau leka jako sampai me.
0: Leka jako sampai. Tang ante kita berarti ke nadai ke ngelowe ari pangan direk ke besampai ari tua kemerik bungai pianya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya, nyari kenang
0: lawang
1: ya. Karena
0: nyamai kata orang dia
1: deh.
0: Ya, maka aku deh, bakal gamis damai. Nyamai serinya, laban bisa ke Daliah deh. Laban kita kira 16 hari bulan deh bisa pengawal. Dia, mesti dah ya, hari guru kita. Kita, kemudian nih nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa malam nyamai gue udah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kan, ngenyi ya tama.
1: Oh, bisa,
0: bisa. Bisa. Dini uleh bakrakau kemarin ke nanti. Tengah hari berketau dek makai kaban gawat. Dini uleh ya. Belak begeri wak meh.
2: Ngenengai nanti meh.
1: Ya, okay, semina angai bala ke cikgu ke sekolah bak cikgunya. Namanya tapi kalau dua hari kalau punya di cikgu aku ngajar untuk kebuka ambil kembali contoh yang nampak ya cikgu maknya punya kita itu cikgu mengajar anak tua nama deh
0: tiap hari ngajarnya kau deh
1: tiap hari mangai hari yang kering
0: nanti pas sekolah bala anak dulu dia nanti kemaya sudah nyambut hari pengajar
1: hari lima tu tadi
0: udah ya sudah ya
1: udah tuh dulu angkanya nyamai ku deh angkanya bunyi jam jarau
0: aman kenya deh tajak pamunya ku tai bisa ke perintah mekat na ibu nyambut hari pengajar tang kate ko ngau tu deh ga bakal dia nunu derempo nak ga disambut hari pengajar ne ko deh
2: bisa ga ngambe ransi ga ga nyadi pengajar nepi ante
1: betul
2: maka saya ti tua me au nindi yang baru saya ti kita tiga memang hari radio nada yang ingat nama saya ti mayanya
1: banyak tapi ya tanya mai kita ke sebuat gawa MTJ kita jauh saya ke sikit lancat orang ingat kita sama orang kak hanya cukup besar tapi aku tua perumahan ingat nombor telefon bala DJ
0: nah. Bertanya belah grup si daya bisa nombor DJ Lucia nama deh aku bala buka dia nanti kaya bisa bala aku nadaikan hanya pesan dia ya ingat ke kita
1: hampirnya
2: bisa mana
0: lagi nanti nanti nak mayanya aku madah ke dia dia mada ayan bapak sebuah nak menanya deh
2: dia tahu live dia tahu nak menilihat
0: nak menilihat ni dah
1: siapa menurutku deh
0: tang muje kutai nade ngawak ya tanggo pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak sida ya pun tua tap ati gaga ni ko deh
1: ati gaga mai berita kan jadi ya
0: ko te lain kami bintulu suanya bintulu FM ati gaga mai berita gaga tanya nya sapanya ex DJ kita suba Francis
1: Dia
0: Francis ayo lumbuh ke lekat jatuh.
1: Orang nyebutnya berlama dia.
0: Okey kena ampi.
1: Apa tahun nyebutnya? Amat. Nyame nama nak perawak kita ngarap ke semua mujur apa ya nyangkanya jam ke dia tahu Aku benar agak biskut kawan aku tengah temang iru macam aku tu siapa.
2: Aku untuk nadai ngai kau nanti ngai bulan ke Desember dia tu.
1: Mana? Nak bagas pegawai tu deh.
0: Enggak. Baik umur nu brainstorm
2: umur yang brainstorm nanti. Kau main
0: pegawai tu. Pengaget hati kau main dapat kenyap lamang ya kau deh.
1: Ngelai.
2: Iya pegawai tu lain tu gaget kita nanti.
1: Apa yang nai?
2: Nanti gaget kebiskut gawai tu.
1: Siapa
0: dah agak tua kini? Udah, nama deh. Yeah. Ngante katanya, mente ngante kemanya, muni ke minggu, muni kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh.
1: Oh.
0: Lepas balak ke bisa rabat entah lawan mana. Ante nama deh ngira, agi lepuang lu buang kau dia. Ane nanya ke tua tahun baru tu tahun berapa tahun ke bedaunya? Agi okay. Membedau.
1: Okay. Ya amatnya, ya ngamane. Saya kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16,000 bulan tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuan deh bakarangan basungai deh nanti ngira tu waktu bisa sikit bisa berlama punya kuda ni tau langkah yang nanti ya tak ambil ke namanya apa nama meh pemali ya kita manuknya berulai deh rindu kenyan napi ya awak ke adat deh kebekenya nu nak tinggal anak punas pihaknya tadi.
0: Siti dage lama kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisa bumai bertahunnya tadi deh. Pulut ke diketahunnya tadi dan tadi. Awalnya di tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya tadi ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge iya.
2: Iya sepe.
1: Ya ngai pulut Cina aja.
2: aku deh nyepe ya ke dipandu munyi ku deh nyentai. Aman bisa beda ya lebih kita ingat nak nyepe deh itu aga kita sebuat ya okey tua kita sebuat gua udah nyepe tua sudah disuang ya bisa ngasuh berangat gaknya
1: ya namun dah kenapa ya kenapa itu tua nya lain lain apa ya semua ya karena nak tiap-tiap siko orang ngalaknya.
0: Di tiap kejari deh, bakal tuwek kita tinggal ngosiko lain, bakal ngade kulo ge, kanya bisa ge ke kile ge bimet kita untare angkanya lain ge asai nyukuta
1: akhir ngade mau.
2: Aau tuwek indo,
0: tuwek laki mutek monyenya, nemu
1: nau magi.
2: Tuwek darah,
1: tuwek darah, tuwek jano.
0: Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak ngberi kepala. No.
1: Iya, badan nak ngasih patung.
0: Lemai tak kebakarnya ne. Tahu tak kebakarnya ke natau nadai ukai ke kita tu nang merancang orang sama bengirup ke tuai arigawai tu lah. Tahu tak tu adat ai kena tahu nak bak kita. Ya kau dah mandu entah deh. Nadai ke salah lapak kung kita 16 hari bulan hari tu berapa? Dah 18. Nah minggu tu nyu nyari berapa? Minggu ni lah tahu nak.
1: Tahu di banyak.
0: Udah tutup parai wai. Tau mpare cendung pala tau meh suara dan utuh aku luk ya
1: nyo meh sebab teh aku luk pala jangan enak ini mpare ini namun
0: ini mpare ini namun
2: namun nyium bau
0: namun nyium bau napa juga awun ini mpare ini aku luk
1: aku baru ya aku ingat ini mpare cendung pala mpare
0: ini aku udah lihat kan pada udah nyadi beram aku main mpare kau apa bala bare utenya kita tau nyadi bare
2: ini itu mpare ini
1: ada. Iya, tang nama kebuah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang kedek kena pengasuh ya tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh boya deh.
1: Ah, nego utai ke salah pegai-pegai ke pernah tau pia ko. Amanya angka suai dia bisik. Kalau ning utai ke munyinya.
0: Suai ya.
1: Agak utainya deh ya.
2: Iya kena tau mayo ya kau.
0: Kadang nama tadi. Ia ketau jari ini gila ngode dia memakai bom haram. Yeah. Nadai menjang asuh
1: mayanya.
0: Nadai masam tadi ne. Tengahnya me bisa orang kena mode. Pakai ya tuwe entade masam. Aulia di jalan ya baru masamnya nya nyamai ga. Lani lani kita kure.
2: Iya ke masam ya gaga.
0: Di jalan ya baru. Oh, nah, ini dia arek gitu ya. Tapi hal lain dia. Kelalu.
2: Kalau aku ninga, itu yang masam juga kau kesida langkau. Ini kalau aku ninga.
1: Kita pes baru. Dan aku tahu kita ingin cuba antena salah aku. Bisa bini pes awannya kami itu deh. Apa yang bawa yang bisa berkunci? Aku nanya itu atau baru itu itu. Ibu kong ano, bininya baru ko ya. Baru menya, baru beberapa minggu, baru panjang ko ya. Kenapa aku nanya ne? kirun lah yang nemu sebaik. Kau dah ditapis dan turun ke bawah magang deh.
0: Aw beramnya.
1: Aw beramnya. Jadi kuya cara ya beram kita nyante. Bisa tahu ya kita kena mit keburaya subuh
0: dan kita ya, subuh. Ya, kena sengkabuang tawangnya.
1: Aw, tinjanya beramnya, tajalannya kuya banyak. Kya jadi nak temeram buahnya. Aw, di rumah ai kita nya.
0: Oh, bekenya menting, winai ko bekenya mah dia lagi mengamal kada tulah nemit dia.
1: Ya. Au, ame kita kena ngante ni bon apihnya.
0: Au, nyu nak kira wah deh. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama deh.
1: Au kira au kya.
0: Au na sepuah kada dia ya nyadi. Ya bakal bubu tu we deh nyadi namanya beramnya nah tamak ngai bubu dia mai dengan awak nya kecil nak ngau beram deh.
1: Oh, iya kudung apa bubunya? Ngasuh hanya.
0: Kudung. Ya kudung apa ngapa bubunya?
2: Ya ya bisa penemu ke ngau tu tu. Bisa penemu nanti, nemu-nemu meh.
0: Au. Ya. Okey okey, ulih ngiro janti. Kala baju atu ya, kala angga cipi yang kala angga tua ya. Nah, dei sige ya ngai menantu ke dei.
1: Jadi je kita lusia telani angga cipi yang baju ke tua ya. Aku pantai dia pada mau minggu sepen ada malah ke dempu nak
0: nak ulen nak ulen nak mau ada wai san tu ah dah tanya ada ngante ada isan
1: udah terayang lah
0: ureh udah nanam dire tu age ke kelai baik deh ngau aku
2: nanti kira minta sangku ya ma tua tau
0: oh di ni uli ada kita bawa isan tu eh buka ngai yo nak ko dai
2: nak ka dia tau nanti nyo ngenyet nanti arab ko bah ko
1: bayah ko ya. Apa param mate.
2: Hidup ke makaban.
1: Tahu amat ya nai. Pelandi siko-siko tu nantu sama
0: nah. Betul.
1: Merek sikunya merek nantu landi ade.
0: Ah, okay. Aku tu kan okay. Ingat dengar lagu nanti nama aku dia main berita dia. Aku sikit lingai hari le tu. Sikit ngai ningannya dulu deh.
1: Kita
0: rayuan kuda. Yo, betul. Amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan Asan yang madeh jako hashtag aneh yang rindang. Ya semoga. Teng kita tu mau di bungai. Empat datai ba teka amat sebutnya.
2: Bungai. Lagu. Pan pada pan sebut bungai itu.
1: Pami ya.
0: Baru. Aku berpindah dulu kita nih.
1: Iya.
0: Kita ngobalap nih ngah.

0: udah kejengke tanya kaki intai dia nama kau. Aau ni ngah lagu hari gawain intai.
1: Udah kekebayaan
0: lah. Aau deh, ni nama nak udah. Aau mupok latihan murat kaki intai ngah kenyut tengkeri angkat tay maya.
1: Perlu latihannya
0: nih. Ya.

0: Ya, duite lagu kena amrin yang bala peningang odente na patuna berantai ano.
1: Au makin ketap at ini ngonya.
0: Au kesau mah.
2: Semek mat nyu dente.
1: Hai ya, ngai yo. Ngai ya caranya. Au kita benar ne. Bala media ramo sampai ke dingo kita. Ama aku mel dah pantut cara-cara gawai mak semayanya.
0: Au dia tau benuang makit ke bala kumeang meh ni ke menang ba kumeang menuano dia tau nyamai kumeang dia tau mayu wah no mili ya ngai kumeang si kode kunti ya tukau ngai kumeang miri ngai kumeang miri de kunti ya tukau baru gitu mah kian sri aman
1: au au ngi ka ngayet di ni ke no ngamati
0: Oh, kata ente kumen ingat kita au ka nam kami tau ku ya.
1: Au mua ku kami kok.
0: Ya, numu pedagang ke kami ku sida ya.
1: Au pak pengelino pengagau ati ke sida sebuat ya. Nak ku deh.
2: Oh, sing aman. Dai rindu mat ke medaknya.
0: Ente beda ba media ramai aku si kau ka ko tahun-tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampau menua bisi main asal. Cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeng je nak mana ya. Tang tahun tau ku
1: mereka
0: tapi ya tapi puji ngagai bala ke ngatu mayuh dia tau
2: lah mayuh main nasal
0: ya nah mie mayuh mat bepantun teh bisa sih kok parah sama nyawa ya baru ada kemari
1: ya ya baru ada kemari au ya tang dia ne banyak sudah di sini mau bau dah bisa bye maya sa nya nak udah mah
2: au bye ganti
1: ente kita bisa dia tau nama kini di bantai kete.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau mai ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, bukan ganung meh dia tahu.
2: Dia tahu ane nyebut ya.
1: Tapi aku dia aku
0: kena ganung. Oh, kena kumunyi ganung dia dia.
2: Ya, nama tu nanti dah berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, ama.
1: Ana nak ingat.
0: Ana ngemai untai ini sumpang kita.
2: Masuk roh.
1: Udah, agak pedau kita au nyak meh bunyi ko sia tadi au nyak nu tai ke di kreno tai ke nak kalak di pedak ambek ke banyang neh baga pengawak kami malam tadi deh lapan ke berjadi ke pengawak KCF Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit lalu berobat dengan yang megak sidak kumang sidak finalis kumang ke dekat berpikir ke lah kumang 24 hari bulan elak deh malam tadi tidak ya mantai ke pengalik main asal. Okay, kena kalau pada aku terus selama deh ambil ke bani yang maka orang penebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai. Tang yang bagi Taiwan, utainya ke dikumai belikan.
0: Kini ke Cina sari yang anaknya pai bukan pai pan. Ayo. Kini ke? Bisa je ke Cina sari nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa ne?
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa nyam meh. Rindu amat ganti.
1: Aau muda belikannya, udahnya nanti tahu setidaknya kemarin kita nemu aau namanya kita muda ajak Batar Rajang tahun tu mega kami di Kapit muda ajak pakan tunggu ke pakan punya yang lain nak sebakau utainya nya
0: aau nak sebakau
1: nanti aau nanti utainya nak di baik bekerja. Nu majak tenggelam tapi ya, majak nak ditemu. Okay, senak tidak ya ke berpikir ngau penglani ya main asal, orang kena persembahan lah banyak kapit kaca bagi menua kita di kapit deh. Nyak yang kaum semua bantau. Lebih kena agak persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke sejauh ke senak ngajar. Dia mega ungkup orang ulu, bahasa Melayu, Cina. Ambak tentang Cina, mengikut yang berhormat Dato' Sri, lama tu kita mendak Cina tunci lepas deram nampak ya malam tadi bisa naga ke besai ni beli yang kesedo deh mana maknai mana nak tidak nak beli pat sesangkut dia mana ya
2: aman tadi ya kejung kejuak sedaya ya dia peteng sedaya mainnya nanti ke kalak di pedak tu nanti
1: ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kapinya deh buat tubuh naga saya kita nanti kita iban punya ko ada tu serinya kena bau pun so outside hari nak pada banyak nyak saya ke bisa dia tu tahun kemarin di bagi menua kami di Kapit pengawal berjadi ke Kapit Culture Festival di berjadi ke yang berhormat Dato' Sri Elisa Nanan Salingi ke berjadi ke pengawak ni malam tadi ngam agak mantai ke pala finalis pas tentang pekit pengelandia main asal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi malam tadi lumur satu alaban kuman kita dicapit di sini nama ikut je siang ngamal ni. Agak banyaknya nanti ni tiap sana di sini lapan. Jadi labanya kena baik hari suung lumur satu, lumur dua, lumur tiga di pekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke 1, 2, 3 dia banyak dengan kapit jadi ke pulih nombor 2 dengan nombor 3 habis dia penangguh kena boleh dipilih ke sebab yang nak boleh ngau.
0: Mm-hmm.
1: Ya lah balas sudah finalis sebab bagi menua kita di kapit bisik nama itu aja malam tadi sudah sudah mantai ke pengelandik main asal jadi nombor 1 pulai dengan kai juiz sudah mantai ke ajat orang pakan nyata ke sebut tadi.
0: Oh.
1: Udahnya nombor 2 kepulai dengan kai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada guna nombor tak munyinya.
0: Oh.
1: Malas sampai je.
0: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh ada pihak ku deh.
2: Ya.
0: Kena ka.
1: Lah kau ke suai deh.
0: Udah dulu tang ke mainnya amoi nak Cina. Nah, nya ke tawa ke? Ba ya.
1: Nya ke lawa ke? Amat nemu yo tanya ke sto kita iban gini.
0: Nah, mak kita nemu nanti kata ibannya nah.
2: Tanya kalau engkau sidak ya bangsa sidak ya embo nanti.
1: Oh bangsa sidak ya embo.
0: Ya, tang men nak nak jauh hotelnya belak bekenya tadi.
1: Ya, sama dia nya. Ya, sama nya meh. Nanti kita berarti kena. Eh kena nemu ngai namanya nyangka je sampai. Hanya ku tak ke di pemai belikan. Main apa ke bukai. Mereka bisik di pantai ke lebih malamnya. Jadi sidak telak dekat di Pekit ke lebih maya penangguhan KCS tu kena 24 hari bulan 5 2020 semak nal gawai
0: semak semak kumeng ayan gawai semak ya.
1: Aku tang sajak pihak Kapit Kaca Festival buat bagi menua kita di Kapit nang bisik program nintia malam kelimpah ke bisik balatis ke merinang ambil kapan yang malam tu tau datai kia kita akan kita benda Kapit Kaca Festival laban bisik Pekit Beraman udahnya hari kebukai pasal 19 hari bulan megak bisik Pekit Berpantun 20 hari bulan bisik Pekit Poco-Poco udahnya 22 bisik Pekit Ngepan Anak Mingit 23 banyak ya pegawai Niti Daun hari pagi mak ke pagi deh Niti Daun lalu mak ke malam bisik Pekit Peter of the Band Niti Daun sebetau hari nyadi 24 hari bulan dulu kita nutup KDCF takkan majlis penangguhan 3 pun kusuh
0: ya.
1: Sebab mungkin menua kami di kapit
0: boleh gak beramalah kita 3 duanya. Aw oh, siko siko tanya siko lumah main dua nyago.
1: Dua nyago.
0: Dua nyago. Entah ke ya. Lu dua nyago. Ni kat jalan muntah sama gang kabana.
2: Kai dua nyago ku mai dia nak.
0: Eh.
1: Ya.
2: Ya. Ya.
1: Ah. Eh, tuai de. Nama tu dah green tea. Aku ngah ingi sek kita pun maram eh.
2: Aku tahu ngujian tadi.
0: Kalau gagal ke dia. Kita itu pama ke berjakok nguji sige nak green tea menang.
2: Au, ukai ngiga menang.
0: Ukai ngiga menang. Teng ngai nak yan batu penta. Nya sebatang.
1: Au, tapi kunci magang me ngagai semua ke bisi ngawa pukit. Kita nya hebat magang apa ya.
2: Berani nguji.
1: Berani dah.
0: Au, ukai mimi ora bisi ora landi teng enak berani dia me ya. Hanyo dia. Hanyo dia.
1: Saya au me anak semua orang pengelandia ya.
0: Bekenya ke orang ke baji ya. Dia berani nganjung di rempur eh.
1: Dia benda bakal dua ide. Nu maja penam ke bakatnya. Anje mana eh dia kok tu pening ha.
0: No.
1: Main asal.
0: Oh.
1: Dia kena jadi mam pada kumai di baji aja ya.
2: No, jaga umbah menti.
0: Au.
1: Ya umbah meh ke.
0: Nu mau satu bakat di kampung atau oh, jadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngedek dah lama. Baik tu, jam kita nak ke Bak Sibu hari lemai hari 6 carinya. Kumpai menusai kemas sikit, kuna nusai ke. Ya orang dia tahu juga, mia nak pada.
1: Aku ni, au.
0: Au, ni alah aku nusai ke. Utai jauh-jauh bila ya dia, nanti. Namun sebuah dek, ngau bala peningatnya, namanya perarakan dewa. Au jadi bisa nganjung bala ane tu tadi medak perarakan dewa sida ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya dan sida ya bisa ngemai bakaraga aku bisa pernah mau tanya kita kena nemu deh jadi sida ya bisa ngemai kue simpan beria jadi orang ke medak batisi jala itu tadi sida ya nyadung yang agak orang nak semua agak kena ekbidia ya, bisa lalu dia berair deh denya maya sidak ke berjalannya tadi bisa engke sidak sengkabung sidak teh baka kute ba keretanya kentu dinya orang ke ngelolok ke dewan mane ento ne mau sibai de dewa ko ko pada balik ke rumahnya utenya de ya nyari utenya ke berjalan ba pasal malam pasal ma ya ba puas pasal sibo nyari pasal malam ni ne nya maya sari nyantik kita dengar nama ke buaya balas kod jalai de alaban mare peluang agak sidaknya me apa ngawak bakenya nak dia tu rintian tahun nak bakal kumen gawai tua ya tahun sitik bisa tahun sitik bisa tu nak 3 tahun sekali ente no tenya ayan de jadi 7 ya nasi ke bisa 7 sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya de putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sidak ya mane ente nemu de namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa de aku nak berdiri di sejalan ngai bolak ke dia labah ke ngeluso patung je udah repuak medak di kereta au
2: ya bisa orang medak ketua nanti
0: au
1: betul
0: kebenar ya sikit nak mansang ke pasar sibuk kan medaknya sikit ke berjalan diri kebenar deh kan ngapa pasar malam ngai kena dai ke cerita dia sibuk nak ke pasar malam no sekolah medak di sekut nyak ke medak sidak nyantai ya ngopling
1: ah amma untung ya medak deh
0: ne au teh 3 tahun sekali ke medak ke 2009
1: oh 3 tahun sekali ya pansun
0: ya
2: 2029 ya
1: Oh,
0: lak pelipak ya. Bakal umur bermainnya, mainnya pansut baru.
1: Tuai uka patung dia pedih ya, umur pedih ya.
0: Oh, nak uliah bala mami itu, nak ada uliah ngereja sekali.
1: Ada, macam mana kita lembu pedih ya.
0: Okey lah mami kapit nama nak badok deh.
1: Apa lah mana? Tadi sudah pagi yang tu buru
0: juga. Ah, tadi sudah tanya, sudah mesti cerita.
1: Ya, au terima kasih yang seduai. Ila kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap tinggal kebukai napa ya berdau dini top meti
0: ni bopen
2: berdau
0: kada ketulang eka entai mo yang lain
2: ya sekali
1: oke nyajar aku sekali tu mulai ngenuan di sibu terima kasih ya
0: oke bye bye
1: bye
0: ambias ya na DJ ma
2: ambias
0: nak ngawat terima kasih yang mendengar aku berkayu pia kita kita ke seperau ni uliah belalai nak ke kabar ngelayak pia na
2: ibun dia
0: telah pakai sikit ngibun pakai direi
2: bisa itu komen kita ber Facebook kita
0: tu baca memang baca dulu
2: agak asal kaget dia nanti tak ke dia kena menyadai kita Cina main ni tadi ko erhu ko ya dia tahu erhu nan mau betul nak memunyi terima kasih Mama Marco sudah komen dia
0: ni apa nama tanya na
2: ya nyak meguna kita muka komen kita Facebook ngambil kita pan oleh babalas media nama
0: tadi oleh komen oleh mantau kami kadang nak semua tai tau uliah temu tua
2: Laban tua tu nampung orang ke kadang. Ente bakal tu ya masam ko tadi. Ngai gaya nyati bunyi ko bisa selagi komen tadi dan siapa?
0: Nama tu ko ya ngai nama.
2: Ngai gaya nyati ngena tu ya masam. Laban te nyati langkau area nyelagi pan ya bisa kak masam. Tentu ya kak guna tu ya kemanehnya ko ya.
0: Aman. Iya kita ngak kak utai ke dempak ngai nyati. Ngena utai kena maneh ni ko deh.
2: Tang aman bunyi kede ente orang nemu kene kita tadi jakau
0: tanya janda ya baru janda deh.
2: Aau. Kena spear deh.
0: Le janda ame? Janda dia tinggal bisa tuai janda. Lepas itu dua kali deh. Janda dua kali. Ayo iban.
2: Okey, ngah main nyemat teh dengan kita peninggal. Nyaya.
0: Ngah ke kumai kita nada reti nama kue nama tuai anu neh.
2: Lepas ni udah dadu ke baru. Nyu dua kali dah dadu.
0: Nyu dua kali di ban tu deh. Aau, aku nemu bisa bala kita ke dulu agak manduaknya benung tanya namanya ngawak tu ya gawai ke tengah hari tu kata kentai ngomau lah ngawak tu nak nyawa hal
2: ya ni ku ya masa pangasuh ya udah bye bye tadi
0: au kata ke nama tuci mana ya metuang kena kita nyimpan ya bakal ngusulegi tadi kena tong delisius nah
2: Aku kita tahu nganjung gambar tuwek kita dia.
0: Gambar tuwek kita
2: anjung dalam dia ngambil ke ransi yang kita tahu ni. Mengabah bubu dalam telepon tepah mom.
0: Oh, jadi bakal selama meh biakok-biakok ke peninga program diterus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu ditanggan ngau PPA.

aku duduk kerirek, ngingat kesika orang ti di kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar bertemu baru kita pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, Nur aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngelatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Agak okay, kami bak YFM lebih lagi pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita kesempatan nak lejo nyukung atau ke guleng aku bak dalam program tu. Pihak megak agak kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak ngakai semua. Jadi ke minggu tu bakal minggu ke Udah megak sebedar aku nyawup peningat kita yang ngeratai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu. Dia aku dekat mengkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang ceritaku dalam program ti di keluar ke nuan. Ngau ai mata aku nguji ngerintai ke sada ati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke display aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak ku dan midang. Amis ati rangkai air mata senat bak dada. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati lesi ku dah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, bangat nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kanika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, maik pengerinduk ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkak ke kita, hidup kediri tinggal badunya. Apo setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apo setahun 2023, dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ni ngerita seduai aparai berbadi. Mainnya kami menyadi agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kujung minggu ke rumah panyai. Lebuh daripada kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasai kepedat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Berinsak kami apai, cukup tusah kami menjadi indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, berinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke persa pemlima, tahun ku dah nyeng kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya persa. Teng aku apai, nurun ngai mata, meriau ai mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seduai apai, bisik medaku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruk hati aku, meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai. Narai seduai inai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke seduai apai nguinai. Igat ngondo bak pum dua. Sikau bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai seduai apai nguinai. Nama guna kami ada ke dunia inai. Entik berketuk pemerintah penghidup kami di kakak seduai. Kasih kami apai. Siapa ke melanja. Siapa ke nupik makai. Sapa kengibun kami apai. Sapa kulih merik pengerinduk ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai maik pengerinduk tituci. Bak sapa kami agai bulih inai asi kecukup mane hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai bulih penyenang ngap penglantang. Hidup diau badunya tau. Jadi inai, empat lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatihnya di pengajar.

Ya aku inai pandai kira nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawal aku sedaya mekiruh kaku serta kiruh ke kami tiga menyadik ngelama tu sinu aku inai datai surat aku ngasuh aku masuk ngegai PJ asai kap kunci ngasuh apa eh teng saya home inai sedaya udah jauh amat berjalai cukup puang bilik kita inai cukup puang bilik kita inai lantang semua teh kedegagak nuhan. Semua teh ke di kerajaan wan ngelama tu babiliak kita inai. Di pedak di kena mantuk kati, tikai pua di gagak nuan inai. Nyak me ngasuh di kena mantuk kati kena betes duai. Di pedak aku ke gambar penindu ngos semua teh ke di kerajaan sedua apa yang ngasuh hati barat agi merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadik inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata nintiang malam pengudas duai kenadai berandau kami tiga menyadik berkeberai belamam air mata ingat ke semua utai ku dah nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakang ngau orang nak betah ke semua utai ke di kerajaan seduai apai nak betah kami inai utai ke di pandu utai ke di sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpo. Tiang nuan inai jauh mai nare temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah anggai sedoi apai. Asai kak bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari budeng, lebuah ke hari lima apai. Asai kak nuan bisik ngamai kami ke sekolah, pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kena napai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan napai nada agak bertati ke kami gagah hati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua sedua apai asai kaget hidup mes duai dan lebuah ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasa nak senang ditinggal ke seduai kudah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai ambil kebisik ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampai ke aku umapai icap ke penghidup kami menyadik lantan senang pakai penghidup orang bukai ke cemai hilang. Lebuh maya kedani pagi apai bangkung belama memata kami tiga baik nyabek semalam-malam madah ke diri nak betah nuan apai dini hati aku kanak tuai tu berasa keruk aku nak uli ngawu menyadik aku kedua iku laba pengasai hati kami tiga sebaka sebaka nak nyamai sebaka nak betah sebaka berasa puang dapai ditinggal keduan inai nanti nuan bisik hingga kekenang aku bangin lalu biar mengka apai hasil kedesayau aku berkenai penyawa seduai nyingkang. Jauh ni pejalai sedoai ni tiah ke orang di menua bukai. Anang kurang apai. Anang kurang inai bersampi ngakai kami tiga menyadik. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga. Hari menua sepiak. Hari menua sitik. Bersampi ke kami tiga menyadik. Meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan keduduk hari. Tajak kami menyadik nadai apai nguindai pegulai. Bakal ngeurang. Aku nadai daya apai. Aku nada daya berkeni kang iga seduai. Aku udah nada cara air mata udah naya dah kelalu mayu. Udah rangkai air mata naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakau orang. Nada utek mise makku apai. Nak nemu berkeni cara aku iga seduai. Ngamek seduai naik pulai. Kelimpeh ti bersampi ke semangat seduai nanti yang hari. Ngesyak ke semangat nuhan apai. Ngecak ke semangat seduai inai lantang sedang di menua bukai bersampai ke kami inai bahkan nuan ke bersampai ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampai ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampai ke pengantang kami bergulai dengan orang bersampai ke pengerai kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur mega biar mega apai bersampai dengan kami makpai ngicak ke kami menyadai uleh bergulai ngau sama diri uleh bergulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke berbagi kasih kami apai
kasih kami nai.

ante bakas dua hen mu jalai pulai pulai ms dua pai pulai ms dua hinai kasih bilik kita puang di nai lantang kasih me pengiduk kami menyade di nai kelalu kus dua pai merinsa kami berkata nak nemu me nai nak nemu mapai kemaya kami tiga menyade tok berasa nyamai kemaya ai mata tok badu nai ha lebuh aku mendak gambar lebuh aku mendak bilik kita asai ka nyerawu aku inai asai ka ngempas ke diri baik ati kelalu na beta baik semangat ke kelalu lemah baik ati kena rindang baik ati kena nyamai de inai cukup na nyamai mako inai lenyau te bokai na mako berasai ari aku lenyau seduai apai umur cukup age bia ati baik kering de inai nape penguji ke cukup berat padalam penghidup kami nan momi naik ke dudi hari lebuh dekat niri ke rumah tangga lebuh bisa penghidup ke bukai ke jemai hilap lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga siapa orang kena bertanya siapa orang kena kami berpinta ke utai nur kami belajar ngereja utai di inai kasih ke kami mapai pulai mapai nanti bisa ingat ke sebenar kami bangin lalu aku ngari ke kami tiga menyadik dapai dengar sampai kami dengar sebenar kami kasih ke kami di inai nanti boleh pulai sedua apai dini pejalai sedua pada ke kami tiga biar aku ngadai nyawa kumpu apai harap ke sedua inai boleh pulai dan nama inai tu nyu bertahun nuan udah nadai tu nyu bertahun sedua apai ku udah midang leleng sekali pun nuan apai sekali pun nuan inai nadai tamak dalam mimpi nadai datai kelalu betai hati sedua apai kelalu kumpang tinggal ke kami midang sedua nak nemu pemerinsa aneh anai tinggal di dunia tau nanti subak jako nuan apai nuan no laban kanek tuai sikit nak suh aku kedire sikit nak suh aku kebukai bersekolah nuan meyang pandai ku jako nuan ngaku subak apai aneh nuan nama kedire ngagai bilik orang bukai nanti nyemak nuan keduri hari dekat belaki bisa tahu yang merinsa ni bilik kita ku jako sedua inai aneh ningal ku tua apai ana ningal ke bilik kita kena dai utai ante orang ai ke nuan ke merinsa tau na ngiga orang ke sama ngau kita ke belak merinsa aku jakok stuai tau stuai ke dulu ningal ke aku apai tau stuai ke dulu ningal ke aku inai bula ke semaya ke kita tiga stuai ke dulu meleka ari penghidup aku di pesan stuai ke balah menyadai aku dak apai asuh bersekolah pandai ku jakok stuai ngicak kita menyadai lantang keduri hari berkenih kat lantang apai baru kat nyamai bersekolah bakal orang tumbang midang bakal kedebuai ke seduai merinsa hati kami ke merampau berai dapai bersampai ke kami meh bersampai ke pengantang kami tiga nadai lebih harinya dipinta kami apai nadai lebih harinya dipinta kami inai pedat telak penghidup kami ngagai Tuhan kami bersampai ngagai Tuhan kami tiga menyadik bersampai ke semangat ni yang apa yang ini ayat kami senang lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang untuk aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: benar ramai nak pada aku ngaduh ke tanah hujung tajuk dia. Ni puyuh. Nama tai ke tanam kan. Berapa hari tu dah nak tebas ngap tunu ke rumput dia. Dah aku sekemal malam-malam.
1: Eh. Nuan je tadi pas sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi nawi nian. Besar ngi kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: ya. Mahat mai yang bersayur dengan.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mua rumah serta lalu tanam ke sayur.
0: Oh.
1: Uji kena aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita namanya bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nya nama kau sedua ya. Nya kesal ku tu benu mantun dien
0: tadi. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya sing tetap ngangau.
2: Udeh gate to age bedau kesal ke kita serumeh. Te begau kilehan sanus ko ko ke ake ujai te rupun. Sini ngang sunai dai.
1: Nuan sing tau ya nawi. Mimiat mimiat upai lalu ngesal kate dire. Uji tebai rilia. Ne ne boh lalu mayu tai dekat di peragam dalam mati. Nya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Maga. Maga orang lemai semua bakal kami tu deh. Mimi mimi utai juga. Lalu dekat kesal mana tahu.
1: Enak hilang ada. Saya tu kesal.
0: Lemis semangat deh, harus nyawal
2: lagi. Ya, kita kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau nawi. Nak aku ngambil diri saya nanti ya deh. Tang tin memberi, suah ngambil. Kita aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nanti ya pada aku.
1: Amat pesunai, nsabe ya benua mana amai, dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ya agaknya berbesar kalau rindu aku muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabe nuannya tadi nawe.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulunyin kok kau tau. Mayu dire beli apa ya wo? Inai suwe ngau inai kuning kemarin. Lapan dekat-dekat sam, kau jakau
1: Raya penyamai, kasam sabi
2: je. Boleh dalam RM120 ku kemarin der, kan sabi aku nyak puyo, ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin kok oh.
1: Ini rubat di kenuannya tadi nawai. Iya nyak, mesuai beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh iya minyak ini rubat.
1: Oh mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sedak sebeli tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Wih ancai.
0: Asana malu minyak.
1: Rantai mas kena ya nyak, masa tunjuk jari berkuang.
0: Amai menyikau lagu menyapu yo nawai. Mas pe pinggai menyikau lah.
1: Amai ya. Kau yang bisa pun bukan berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kem saya pingai.
0: Mak saya kuatin ngerjau sayur itu. Kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngerjau tanah dia. Tanah juga. Tenang tak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tidak kau berbenar kau deh. Hasil ya. Sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, kau ngenawai ini.
2: Ya, kau kena menyapa pasunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Nggak orang beli ke sayur agak akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya?
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong intau nak tahu kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gay ke tempat dah lu betul ampu kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam genyua tu. Bukan nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya tu nanam mau.
1: Ya, meta dai nya ma penguntung eta di nawi. Nya tu deh aku tu tadi. Nya mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tau. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Nak kejual ngek aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat, au.
0: Kayak bola-bola, pamon.
2: Pahit.
1: Sikat ya, nanti kan ringgitnya. Kayak mata, nada mayuannya, au.
0: Buar tak, 8 itu sepikul. Cek 3 ring ringgitnya.
1: Uliah itu, wang, au. Bapak masikat.
2: Kayak enak, gai. Ngememiannya.
0: Nggak cukup sekali belau, wak.
1: Nggak, sampai minum ikat. Mau cukup sekali belau, wak. Ya, tuh, wah, mayuak, wak, kau.
0: Kini kepaya lu, madah mereka. Nggak cukup ketinggok. Aku, ya.
2: Pamon.
0: Amatnya, Puyo, aku. Kok meh mai nai sunai nabah jom biliak dia ni alai sayur kada tu beli bana mai dulu meh aku nama sayur nama besi dan nama
2: ai besi macam sayur dia apa sunai
0: ketek
2: bisai sawi bisai cabai bisai tahu wang cina bisai cangkau rampau mai wah ge sayur bukai
1: aja bayo tanya meh
2: ara mikir milih kedai empau ni bagi kerka nuan nak ko nemu madah ri tau sama meh seruai milih kedai empau dia Puyo, lama itu kau skunsa seluai saya
1: bukan buat dia. Ya, sama lah. Ya, sari tepe sunai. Pada seluruh hati, namanya lama itu, ini apa sunai?
0: Nggak kesal ya.
1: Kau skunsa itu saya. Ya. Bah, arah nih, kalau kurang kena sponsor apa sunai, kian tuh ada kebun sayur, dia milih ke

Ya, lagu ke-20 di kenal merinam bala peningkat kita. Terima kasih hangai semua bala pengelola program Ariway FM Sibu ke udah ngau mujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hangai sidak yang ngau bala peningkat ke bisik medak kita live hari Facebook. Pian megak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berinan kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngol lagu hari Syahsyah Besuluh Belalai. Meri selama hari satu ke semua kita. Saya kekal nyebut hujung minggu. Terima kasih peningga. Mumpuk dulu. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepikong yang nyak Siti Aripalan ketebilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawul ngau tepikong tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong tu bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tepikong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Nitiah kejerita lama tepikong tu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Gau Mujam Episode Alo Ukai Gak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kelelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit anak serati anaitit nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kumai hari tau nemu dia jap nyak dah dek pedak di induk dalam video nya jap nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua dan ada yang kerja bukai makai tinduak sesindau makai tinduak sesindau tambah engkau goyang dua jemari ni tau dini dengkah mua malu dia nyau sayau kucik aku tumit nanti ndak sikit pada dia aku nepuk mua malu aku tau
3: gagau dikurang terbejaku nyap ini aku sudah yam . Bukannya bisa boleh lawin sudah kebejaku ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua apa dia tina bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalang utang tua tu aja ya duit baik pula yang disterlia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap
2: kode nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakato anang madah peningin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam di siku anak mai orang jap kediri ngi aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik ternyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja di nanti bekerja di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mu dek aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cing ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Wah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya najab kak tuan Senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo nadain duar ke tua pak yang kapal nyilak nah. Kengagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau ramah suas kiam najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kengagak perumahan tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tetap beli ku tadi nih. Anto, nih ya tuh.
2: Dap, mai pama. Beli nih tadi nyong. Nyong belum, asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pama aku nyong.
3: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula iris terlia. Temu beri ku 20 ni ya. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati melanja ke Tegal ke Puji Urasigan. Ya, main meri aku RM20-nya. Nih, piampau pamak ke dekat deh. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak putu guang dia maya lepas. Ya, main bandat sekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke Muji Kusigan. Nah, sit gaya semina Muji Kusigan, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak kukia. Tak semua pamaknya aku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira gue lo? 20 ikat, RM300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Ciao, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyam.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asaku, gagak, peguang, pamak, benandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pamak benandang besai. Ni nak apa mesai, jap? Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mahiwah, lah, jap?
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar ya? Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh, kelalu ngai rugi. Kak, pedagang, tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih, nyau. Dek, tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek, kan, mu nyau, utai ntar ya. Tau, digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau. Ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadian, ngagai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Hahaha nyau. Dek, anang ngirau sesekali nih nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nepe di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngobandung. Ngena maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang api, ya. Aku bisa beda advertisement, mure. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya, mure. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nadai nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mana te gerintau, nanya apa?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Ya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosi liat ke jap. Ini telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bak dien ya. Nah, patut gak aku nyemabak yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini itu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian me tua ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngosi dah nyawa?
3: Ya, aku. Kup ya, lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak, pasar besar.
2: Nyau, apa itu? Rp2 nyau.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku keberandaan ku sidak ya. Ya, nama pada sidak gak ada buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidak madah keluar kekak tapi nyau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu, kupis ku sidak aja. Sain gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyap nama aku disebut kemarin, jap.
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh, ini upiah aku baru. Nadai guna beli tuan aku dunia, jap.
2: Dai, dek me dulu. Ya agak deknya kenemu curat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datang Pak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ada rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemana dia mangga dengar Red FM jap? Masa apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Mas Uyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
6: Ini kau tingkai ya.
2: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
6: Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alim eh Munyang?
3: Oke, tu aku Munyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
6: Soli me Munyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu me Munyang ya Munyang.
3: Nah, kami dua ini menjatuh ke. Nyak kebjaku nyak. Kau punya ik boleh lumur dia. Ya kemarin lumur tiang karan si sembas kami dentau kaban foto bujap.
6: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah hempulun udah apelut. Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
2: Abu nyau, tepat lama agreement tuh kanyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
6: Iya, anak ngilau mana bujang. Anak mayu lundin bujang. Dia seduai sayang tuh aja. Lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nah, dai cek aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
2: Bah, anak mayu lundin nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamri tua. 2 juta ya. Oke mimit.
3: Anang makanya. Dek jap. Tiga gedein hajera ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua ujung-ujung. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Udah nama nanti grimin tuh jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kanya.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar dari singkuang.
2: Ah, singkuang.
3: Ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak ketua.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimien
2: 700
3: 5 yungnya jap. Aku bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Hei nama tu nyelai mai grimien tu jap.
2: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama. Yang mana yang akan nambah.
3: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Ambe nak tu ke tu jap. Ya engkau ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak ku iran nyau. Tang bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh. Buna ke gerimian kap ya.
6: Anang mayo lo neng panjai me bunyang. sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyanyi saja.
1: Bukai kak duluang tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perintah.

0: Untuk ngelihat
1: YNN 101.3 Pegas. Terus dimulai program.
2: Untuk ngelihat YFM. Segulai sejalai.

mah ngali-hari ya tentunya segulai sejalai baru kita bawa rentak ngali-hari YFM ba hari satu kita ikut sari itu hari ke-18 udah ba bulan 5 2026. Macam rancak lagu gawai sidak ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuci yang pengudah kita ke belelang pengelamanya 3 jam sebedau tu tadi mulai ngau pola program kami hari YFM Sibu kelebih lagi berkunci ke berita TV sinyadi ba selampur Batang Rajang dedin. Okay, jadi hari Batang Rajang kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuci yang tina mukai-mukai ngali hari itu temu hujan ya mendakan dalam kandang 2-3 hari itu mua hari ngali-ngali ya kelemai ya mayanya bega ngali hari tetepan temu haba Bali selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya tang harap punya nanti jadi ke penanggul megak ya ba tiap kerja ya ke benuang di gagak kita jam ya ke detok kelebih lagi kerja ya kak di rumban wai laban ngai terpegang lah maya gawai tu hati nak nyamai laban pengawaknya lu nak tembo-tembo deh. Kelebih lagi tidak ya ke benuang berumah jam ya ke detok nak tu nak tembo ke dulu maya kena mangai ke sedandang kita maya nyambut temuai ti datai ngabang ngusuang kita lah hujan-hujan gasek maya ku balas ke dah aku gasek-gasek gantang safety-nya anang nak jaga anang-anang ngibun ni wai tip mega kelalu nak oleh di laban anang laban penglikun kita yang kerja sistem pengawak nyandang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti kujakun tadi kak bergami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nyau tabian sekedak ya mana nyati oleh dia di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak derimpu gak pedih kaban. Okey jadi rentak ngali hari YFM ke sekali tu terus semai kita berperidang sebelum kita berkunci info ya ti bukai ke sekali tu merindang kita ngau lagu gawai tubai langkuang sekolah sialan kami YFM sebenarnya

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Tentunya kemudian ke YFM berfrekuensi 89.5 FM. Ngagai bala kita ya ke dia bandar benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari ya kita ke sekali tu. Lalu pihak mega selamat giga ke layan internet ngagai bala ya ke dia bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet. Lalu berkenang kenya mega ya berita ya kemudian pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kalau agensi telecommunication yang kerimpu perintah menurut Sarawak tumpu yang cari asak kepada itu nang ya menuang berjalan ke inisiatif nur nambah ke lain tahu pencari Sakofa Network Modernization belabu hari bulan 11 2025 nyian ke mari lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pihak mega capacity tiap line telecommunication. Terang dikeluar ke Menteri Tinggal pihak mega telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenalnya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku Yati kedua tahun barunya lah 2027 jadi inisiatif tu naik rekam mereka diatur bah kucing ya ke nyadi ya pun tahu dari Indo Integrity terubah lalu mereka ditampung ngagai menua bukai di Selampur Sarawak lalu nak ke itu projek tu udah nyapai ya pemansangnya 17% lalu bah inisiatif tu dipelabak ke uliah nambah agi kapasiti ya network ngagai 1.4 terabyte sesikian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesikian. Okey, pengaju tadi nombor panggai ba nur ya kedeka di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesikian ngagai 100 gigabyte lalu uliah ngurang kagi penanggul data ya ke berdedat. Jadi ngatuk me berita ya ke nanti kita jadi ngarap ke tu pada ugi mendak bala umang bala igat nyau kekati yang bab cok kayu bagi gak kelain. Okey, jadi datang lagi kita dengan Happy King bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berpindah dulu ngau lagu Ari Leo James ke ngalih hari itu Madai Begawai. Terus kena selai. Kau

0: Tuo pagi riwai.
1: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ko balaki ketai bantu cukup abura babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lah selalu nda cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Nya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin nda ora putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
2: Ya kan ko nda selalu dishwasher.
1: Ah, nda mesti dishwasher eh. Nya yang nda baso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Nya lu ten masuk ya.
2: Nah ko nanya sudah deh kalah nda itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan buat tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya
1: aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Nggak radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: kita Dato Benuninga YFM Rock.
1: YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Agi hidup, agi rock. Yeah.

lagunya Munkal lawa YFM Rock kita ke sekalito lagu ti di by What Rock Kaban sampai mati lagu ia ke tahu dimengdah trending ba Facebook dalam kena sebulan tetap mari udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu berlaku ia dari 893,249 view mimik dah lagi nyokat datai sejuta bakiah lalu abu kendang ke lagu kaban sampai mati tu ya bisa ya duit bersih ke amat yang dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock lalu bersia ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke bersi What Rock tu nama ia ke asai ku bisik wow factor pada lagu kaban sampai mati tu diperti ke bak kualiti video klip atau ke MV lagu tu. Oh, ti dipedak bukan calang-calang enggak orang ia ke bisik enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang kena cendaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahawa industri kita in Malaysia tu ngau serta dalam video klip kaban sampai mati bersih What Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha boleh masuk ukai-ukai langgung tu tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa medak klip video lagu tu tahu medak ya bah channel PBP. Okey. Au. Jadi lagi lalu kepala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketakut di baik headbanging bau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu oh, okay semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerinduk megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima meh lagu waria Raban masterpiece nadai hati berami Semina ba white.

Stryblade, lagu yang dikeluarkan ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Au Rusty Blade. Tahu ketika leh gay jaku kita tahu pedah kita duku berkarat, duku bertegar, ya menya tadi. Jadi band tu tadi nanya bisi sejarah sida yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock punk. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura, lalu ditumbuh ke dalam 1981. Dan pasti betul ya kami ya mayuh lain tentang ya ke asal amat di lumbuh ke bentau ini tadi Yenzen kejadi ya vokalis pemega Khalid Murbin kejadi gitar Mamat Rhythm Raza main bass ke pemega Zan kejadi drama mayanya. Lalu Sidatu kala digelar tau ke diberi julu Iron Maiden menua Singapura, lalu keterubah ya sida yang agak showcase pemerintah dari Dewan Jubli Intan JB tahun 1981, lalu Raban Rusty Blade.

ngudahnya lalu ngadal ke tapi ngasil ke album ya keterubah sidak ya hinya 786 Ikra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sidak ya. Okey, yang tiba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke tak ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar aban Black Dog Bomb. Album itu dikeluarkan dalam tahun 1987. Lalu album Rintangan Hidup Dunia atau Izat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Black itu diganti ke Ngau Mama. Lalu album itu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Black itu. Kalau album ia sudah ia kedua itu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah datuk nyau di kalau jadi sudah tu start meh enggak orang agak tua ba semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sidak ya tau di padah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya sidak ya datai ngagak showcase tau ke ngau konsert ba dia lalu galak diberi juluk dari raban media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kalak digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sidak ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu lalu sidak ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngucuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah kali ya hari ya, rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiganya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Blade tu nya Razak udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga band bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah Man Karen pan lalu dipilih nganti ke penduduk Razak mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pedah ke album tribute sedak ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajak misalnya bersepar lalu album penudi dah tahun 1989 dia sudah ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kaya ke lebih lagi Yanzen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu. Okey, tadi info mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita Rusty Blade. Kita terus headbagging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita kesekali tu Datuk Hatta nak terima meh lagu Balada Rock Sekuntum Mawar.

Temple Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagaya raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya dari Scott Whelan, pemega Dean Delio, pemega Robert Delio, dua dia menjadi toaster, main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi kita dah pernah ke City, band yang cukup mujur semina. Hanya main terpambar ketika ke penusah gian dadah. Berkelis tidak ya Scott Whelan. Jadi minyak ni kurang mudah dadah tu. Pama yang dah datai dulu tak kita tiam bagai kita si anjur wai. Jadi moral dalam cerita tu anda sekali berkena ke dadah. Kini yang nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu. Nanti tadi lagu Creep Arias Stone Temple Pilot, lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibai Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngucung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan UMNO PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perlulan SCSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua Ofis Konsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tinike Kepangau lalu meresa Baris Basa di Rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Konsel Negeri. Lebuh kebercakup Speaker Dun bisa enggak menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa enggak datai ianya 19 ikut kaban kusi negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam kusi negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

lagu layak ia ke peluri lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ya ke 20 tahun 2026. Okey, jadi berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu Ari Med Malaysia jadi penerang ke dikeluarkan band Malaysia madah ke muak ke lemah itu nyitu ke tengah malam atau lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucian setian semerahan seriaman ngopi yang megak menua limbang lalu dipilih menua bukai bakal betul serikai sibu muka kapil bijelung gombiri bisi hujan nyadi bak kandang 2-3 tidur lalu muak ke tengah malam nyitu ke dini hari pagilah hujan terus nyadi di kucian setian semerahan ngopi yang megak seriaman kerap lagi bak adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dibawa ke nadai hujan via penerang ke dikunci Bet Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu. Sekali lagi terima kasih Bet Malaysia labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okey, jadi tiap hari satu tu tentu ya kena nutup awak rentak ngali hari kita ungkup ke sekali tu kita dekat mendiang ke baru tandu program panggau cerita tuai jadi ke sekali tu kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai mulai ngau Mr. Thomas tegung lah kabar panggau cerita tuai kita ungkup ya.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali itu muka aku kak nampung cerita girai itu bak tusuan tika 79. Bala sidak majau sidak empau junta ngaki geraman ngau nuga nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya hanya nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai kenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenar nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangana mai wada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelapan munsua. Kepuas ya ke berundian dia ding kenyuat tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelapan munsua. Namah kenya mega ya madah ke sidak panggau namiku kena ngau ya berjalai kia ke nau dah niki ke rumah. Tang sidaknya sigit nadai daripada orang. Dia mesidak ya. Ningang kenyut madah kebungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia disidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya pengisian-isian. Isian hati kok cerita. Tak mutik kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Jadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyeluk di niang terbelayar bak palak tanggak. Tapi pandai nyadi tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sida kena tanya nak dah suang kenyuan ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ya. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya bertacah. Nga orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak lalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat. Ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi. Ngau orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau mayuh udah tinuk mansia. Dia. Ya lu bijaku. Ngawala sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau. Nyukat datai cukup. Maya kita itu nyelai lagi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerajaan aku tadi jakuk. Aku ingat sama amat kanya. Kita lah tahu nak nitiah katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompau. Bah, bapak dia wal, nuga, ingat ke nama pengawak dia tadi? Aduh, kau pengawak di ngau mana? Pihak aku seruainya nganuk tudah nuga. Dengarnya dia nuga lalu ngagak diri pansut, tanyuk ya. Datai ya, Pak,
Ujung tanya, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanya, ya mansa ngagai biliak orang ya ke bapala tangga. Data dia, ya lalu berjalan mensuruh baru rumah. Mansa ngagai tebelayar biliak orang ke bapala tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesinanya tadi. Tak bakal kenalai nama-nama majak beranau sida lagi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngautai kat de kerja sida ya ada. Kira umah siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang bak putih setak dia. Nyumanyung madah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kena. Api. Tak nyawanya dia mat. Oi. Lepas mayanya agak. Maya tawan orang tahu. Hari itu sigi kemarau. Sigi panas. Lalu angan amat. Nama ada mata apinya tadi. Tanyaunya dia mat. Dia tak lalu begau mebala mayuah. Dekat ngerara apinya ku jaku. Tam apinya tadi makin dirara makin majak nyadi. Tak bakal kertiwa. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udahnya apinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyumajak masih dah ya. Tepada utai mah ya. Kak kena sedak yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya. Ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang kedatai yang tadi sama bila nguji kan ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sedak kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucuk sedak erari. Ngagai punggang ngagai punggang rumah ya kepada wangwasnya tadi dah mansa bangkai je jabannya gerian dia ambil perakak mensianya dah orang kenyabak ke jaban sedak sebilia ya semua nadai pedaginya jaban tenyugar gerian ajaknya dia baruai jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya, menyon ada edap duli orang lagi. Ini tu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina ada perakak je. Tengah-mata habis kena India sedai. Ke Belanda, rari. Kian kiak ke. Dekat hidup kenyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentu buah kepangan diri. Ya. Kenyut pun, lalu Belanda ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, dapat ke Terabaya. Kelalai kia bak madang kecala bak ujung tanyo. Udahnya, ya lalu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Pertak ya mensia lagi bertabu berbalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji ngambil pesaka harta tengkira kau lihat taban kedak ya baik hari. Bala siram majau mpawak, laki geraman ngau nuka, nadayan pada orangnya. Sidanya aku cerita nak udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung tanjuk. Sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah. Kang uji dekat. Ngerari ke diri hari api tadi. Nama dah. Mayuah main munsuah dibunuh sidak tang. Tak penekak sidak yang ngerjang. Mantap. Bala munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya nadai tak nyengala nyendiak diri berbunuh rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi lepas api yang dah makai rumah pihak ketudahan kenyut tu tak menak diri sikuk ya jak oi belapan ngomong suah benar ya kau cerita lepas nah nyau kelama-lama belamun suah kau lihat ya nya nyau bisik ngambil senyata sekedak dah terkena sidak ya berbunuh melaban ngaung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sidaya. Laban sidak ke bedau besi senyata kena sidaya ngelaban dia.
Tahu dia nya sida ya nya uliah ngambi duku, ngambi terabai, ngambi sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Taja pia kenyuan tu nang tak nak puri. Nada nangi mimian ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya mayuh benar. Nyo tabu sidanya ngelingi ya dia. Ni. Ti bakaya ukaya nak kambuh orang dipanggau libau. Kak memerinsa tu dan kenyun. Ku cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kena kambuh tu tuang di geluang dian. Ah kita ada tahu ngenang anak Rabuang ke bernama Haji ya kini tiah dudi. Datai ya semak rumah pedak kena rumah nak udah berandah dempak api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Haji perlu nak kakang lagi ya perlu mercuk lagi tanyo. Nyokai niki hari tangga lagi nya. Laban dia nyudah sia namat dah. Ya mengecet adik tanah. Datai apa rumah dia ya meda Mayu Ahmad induk nemia. Ngaurang ketua tuai betugung ba ruai semak pala tangga dia. Labannya aga ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kiak ke. Aji, sekali aja maliak. Ya, ngai buah kesedaknya. Tan lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyon. Datai ya dia, pedak ya, kak si koiko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang maliak ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngelala ayahnya tadi. Lalu pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak rabuang laban bungai nemu yang tu madah kajinya sigi datai malamnya aji lalu mansang ngagai tuguang sida ke belaban ngau kenyutnya tadi lalu berundian lah mati ya siapa anda gini mesiaknya banget datai orang nuluang berani orangnya. Pihak kuati aji. Ya sigi pedau ngelalang kenyutnya laban sedoa ya sigi. Nadai kala bertemu mua tang kenyut ngelalaya laban kuda dipadah ke bungai nuing. Lalu ya meka bisi meka mimpi dipadah ke bungai nuing. Bisi orang datai ngagai rumah jabannya pihak ku. Bukan nemu yang madah ke ya. Nyalai. Tang. Ya benda nemu. Benda nemu siapa orang tekuk bungai nemu yangnya tadi. Udahnya tadi. Dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi. Ya lu ngangau. Tu. Ketuk ngaji. Ketuk. Ketuk. Tu. Bangtai kemayuah tu. Nyamai gi tu lah. Necah kesidaknya. Pihak kau kenyut. Haji Rawaman hati ninga orangnya tadi tak nemu nama ia. Udah nyan tadi Haji pan lalu mansang kena ngagai kenyutnya tadi ukai musuh amanya kini ya tanya ngangau kaku ku Haji. Ya, lalu mansang agen kenyuan. Laban utai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda Aji. Lalu nang lala sapaya. Datai abang kenyuan. Ya, perlu mantak. Namanya. Musuh dia seruai palu tulak belakang ko cerita ngupangan diri ngelaban musuh seruai kenyut lalu jaku ngoya wajib uji nyen ambil di nyen palak jaban ya kebenung kegari yang baru wainya udah nuan bulianya negeri
lalu tabahan ke dia dulu, lalu lalai ke dia, ternak dia. Ya, minpawa udah temu ingat, kaya. Anak-anak ingat, dia main pulai, pihak kong kenyuan. Ya, kau madah kaji. Mayanya, kan ada si kurang, tapi si ngibuan lah. Bangkai jabannya dia tadi, laman balai indu. Nggak semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi, nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga jakung kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban, serta lunak tecamang terlalu mumpung pala jaban keno ya wai. Udah ya boleh pala jaban, dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun bagai ujung tanyo naban kepala jabannya tadi. Palaknya lalu lalai ke ya bak madang kecalak. Ya kepala ujung tanyonya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyuat berpantap ngau munsuah baruai dia. Nyau ngenang kenyuan ari puan sidak ke berpantap tadi dah. Amat benar kenyuan wei bamu ngelaban munsuah. Tepantup amat tetenguk ya lebuh mayanya. Ya agaknya baru ya. Ya hanya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyau berselengkai tubuh munsuah bertegaring baru wei dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyo bakal kasih kilau ngelaban munsuah. Laban ya hanya tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung berbalas ke mati seruai naya bala munsuah ya ke terjun rari ke tanah lalu dipesawap kepala sama jauh sirak mpawak sanuka ngau aki emperang aki emparan ikan bernama juntangnya tadi tajap ya bisa enggak bala munsuah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskan ke. Jadi api panjang ratai di tengah rumah sikuk lelaki ke bernama Ugiang lalu ngukuan bala sidak kindu ngau bala anak mian ngau sidak ketuai ya ke betuguang semak pala tangga dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian tambah maka api kengaluan hari pungang setiap udah datai di tengah rumah tang utai kenyalai kau cerita ruai ya mapinya ngelebus hari ruai jaban dia tak hujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya nyo bakal kedesiwah kari langitnya ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung tak ngau bangkai-bangkai min siam hertung bangkai jaban mekertung nadai temu lagi tang kepala udah damai aji dulu dah. Nasir aji anak rabuannya tadi uliah ngerampas pala jabannya sebedau yanya angus jama api sepiak rumah retuang lawan api semina enam pintu lagi tinggal nasir bilia isau ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban api nyanyu padam udah yang lebus pintu hari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya hari ruai jaban keparainya tadi nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kenyau hujan balat meda api nyau nak makai rumah lagi dia bangin uyang
lalu ngasuh seruai haji lalu kenyuatnya tadi nak lagi berbunuh ke orang ya kaki hidup emasnya dah emas kepak sidak enak hidup ngaik kena dah nurun ke orang kerepak rudi lah lapan jemah lah nyenik tanemu kak kita teman sak baru kita udah tu nadai sidak yang berani mimin dekat ngacau kita iban balas sidaknya dekat ninggal ke menua lalu berangkat nyin kilik kian ke diau mangkang tanah de baru bak nangang sungai dia dia tu mas alai nuan ngigak utai kerka de baik nuan pulai tangana mai mai hagi hari tujuh gigi mas semuanya tujuh gigi nyak dulu baik dia dah pernah ngelai ke pengamak di keterubah tu baru ya keterubah ya pihak ko bongin nuyang ngajar ng kenyuan oi nama ada sidapan nyau nadai belapan lagi udah nyak munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruai sebelah nur tanjuk punya oh. Ko cerita haji semina mai nam igi aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni pemayu pala kuliah jawil sidaya baik sidaya pulai ngalamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sidak ke belaban ngomong suahnya tadi haji lalu ngempuang sidak udahnya lalu mai sidaya pulai malamnya naban kepala kauliah sidaya jalai sidaya nasgi talu bermuruman pulai ngai kurang kagi hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ninga kenyuat tu tadi ngau haji anak rabuang kad bunuh orang dulu subak kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai rabuang ngawini ya nyalai nang kato dulu meh buat tusun ke 80 nyala kita dengar ke begini ku yang cerita tu ku jauh lagi nyalai aku merik selamat serara ngagi kita peningan mayuah bupak dulu aku wow. Bye bye.

0: Jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah bangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik mayau dekat ayas dari mata kita. Bisik mayau dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua utai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, umayau tu dah terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, pendiang kutai ti disebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Kami, Nori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nori.

Lagu ke di baik Angela Lata Jual lemai tu berdengar kau lagu nerima kata gawai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu lemai hari satu hari tu 18 hari bulan 5 tahun 2026 jalai selama lemai lalu ke semua bala berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM terus gulas jalai kau kami nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam jadi ke lemai tu kita bergulai kau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu kalau dah tuk lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu Y Arena atau didengar ke kita pukul dah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring yang ukur bala kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi nyak mai topik ke dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18 hari bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik James Jacob. Lagu gawai mega boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengurus program YFM di Kuching. Sebelum mai, saya tabik pasal dengan semua peninggal. Luar Limbang 18.5.2026 temu baru ngawaku anak merelamat ketika mai malah peninggal mendiam ke sekedap para tunggu ke menolak utara Sarawak ianya di Limbang serta di Lawas. Di perak perubah ketika dikongsi kaku ianya upis transfusion darah Limbang hingga Lawas mai orang mailah sama magi diri ngau pengawak meri darah di diatur di Limbang kena 23.5.2026 ianya kena renam berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapa NRNF atau ke Belot 777 yang kediatur RTM Limbang. Rupiah Mega 24.5.2026 yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi kediatur di Upis MRC Limbang yang kediatur hari Raban MRC Limbang. Rupiah Mega kena dilawas kediatur kena 23.5.2026 ini kena hari 6 berkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia kediatur Upis Transfusion Darah Hospital Lawas di bisik nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi kalau peninggal mega diberi dikutangkan tapi dikelalau jadi sebedau ngamri darah anda ingat timbu paling kurang 5 jam pasti kak makai dulu lupa mega anda ingat naik tinggi atau kak kelalau kita. Malam pina semua. Northern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru ngericah menua Limbang. Di program itu besai di Dramika sepulama 4 hari berogo hari 21 hingga 24 Mei 2006 di datur RTM Limbang bergulai dengan upis resident bagi menua Limbang hingga upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif menua seni pemenang Sarawak MPCP. Jadi kita ini ke randau NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu, jadi namun tayo ke ngasuk yang special lagi tahun untuk ini.
2: Seperti biasa, pertama baikkan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikkan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kena tayo lah kena tayo untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu khasnya adalah penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi ianya penganjuran secara hybrid kita menyedia kepilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah, memperbaikkan infrastruktur, menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, misi door kita duduk yang lebih mayu lah, gau kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi pengerami itu ya kediatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nama nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tadi. Nama tujuh we tadi. Agak Northern Region Music Festival.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik-etnik kita Limbang. Bisa ya yang terbisi di Limbang lah. Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai. Bisa tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, mai kita ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti kata dia. Jadi mungkin kita nombor pengawal besar begitu selalu ya mesti ngawal kerjasama hari mayu macam pihak dah. Jadi boleh nombor kongsi ini bagi gerempuang besar terima kasih mereka kerjasama dengan program itu ini. Ngap si agensi besar ini.
2: Okey agensi besar aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama ngau kita dari 3 tahun tu dah. Ngagak program Northern Region Music Festival ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi besar tadi ni dong. Engkau mesti agensi mit ke bukai ngau kita kini sama memberi tukar ngasai kepulauan ngau kita buat inar dan
2: agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan agensi seperti kebajikan atau mayogilah caranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita yang berlimbang tu lah.
3: Jadi terzam ni? Dr. Rijan ke sekali itu, Dr. Rijan Musik Festival ke sekali itu, ke 6 kali nih. Cuma yang ingat dia tuh berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 24 bulan 5 tu lah seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pula gawai.
3: Ya. Ambil ke peringkat nama tadi dan tempat kita tiap tu kena do ati lima kena do Dr. Rijan Music Festival. Engkau uleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kain mainnya. Oh, uleh daripada ketemu.
2: Penyanyi kita ada deal tumbu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
3: kaban Brunei. Ah, itu orang Brunei nih.
2: Tapi ya asal Limbang lah. Okey. Artis artis bah Brunei din. Okey. Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita di Basra tu Melissa Perancis. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya kepilahnya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026. Seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau Aziz, siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah.
2: Ya, Pelamin Angan
3: Kumusnah. Lagu penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Legend.
2: Kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik ada tu ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelalai lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan. Itu ya datai Balimbang khasnya kapan kita air Brunei kau Limbang itulah.
1: Jadi nggak tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei nih. Buat tadi. Jadi kau di sini temu kayak kau dikunci kenalan tadi kan?
2: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemeri ni lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengalaman tu jadi ngarap tahun tu sidaya boleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: tidak lama tu pesan
2: tidak gaji tapi ngarap sidaya namanya
1: terus
2: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya laban kita yang gai muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak dengan rakyat lah pasnya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: untuk
2: sida yang pun sebenarnya kita itu bina ngagak program tapi
3: orang tengah
2: kita orang tengah jadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sida yang khasnya Pak Utara Sarawak tu.
1: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kini ke tahu ngah suara nari tati atau
2: apa? Balimbang yang kita nari tati.
1: Balimbang hari kerbau ke berdiri kediri.
2: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar. Tapi nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayu ndor-ndor yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
1: bila datang nama wain
2: bila datang nama Balimbang tu mayu ndor kita oleh bedak namanya utai-utai yang oleh digigak lah
3: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau mendak jumatan paling panjang foto fan paling panjang tahu
2: foto fan paling panjang Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan?
1: Siti-siti ya kerbau ke sini dengan tuang antian terus. Oh jadi kelimpa hari kita yang ngadu ke ini kita yang memandang ke pemindang sembahan. Nama lagi siti di sedia ke kita.
2: Okey tahun tu kita meri peluang ngai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak siti program siang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Bas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah laban sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak laban boleh join kita tahun tu lah. Okay, pesan ke Perudi aku buat program tu lah program tu harap ke semua penduduk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepidang Sabah ataupun siapa-siapa yang ingat program tu hari tu harap ke

0: pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun. Program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah. Balimbang.
1: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakat dulu perkara tadi dikonsei ke Relimbang. Berita kebukai dengan bawa sadar Relimbang. Ninti ngerimpat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Linjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur terus meruan diati. Oleh baru ngagai program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Iya, jadi hanya sekedar ya, cara ke tahu dikenal kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita dengan kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisi dikirim ke dengan kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau ba batang DJ ya. Kabar Melayan ke diau bak batang bawah di Jihatamin, batang mukah. Kabar Melayan bak bawan gau berjahit ke Nawit. Kabar Melayan bak rumah Sylvester Grunsin dengan Pila Batang Rajang. Kabar Melayan bak pulau Beruit di Meludam di Brunei. Kabar Melayan bak sepemanjai jalai di Jih Selangau gau Kabar Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang di Sibu Bintulu. Miri pihak megak gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat dintu Balamayuah kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026. Ianya berumah Simon Ulu di Jias Langau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udah Nadai kena 17 hari bulan 5 2026. Lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayuah kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026. Berumah Simon Ulu di Jias Langau. Lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai kapal melayan ke jauh atau ke semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026. Lalu kita sulit engau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan menuju semua kapal melayan jauh tau ke semak ia ke ngelala niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026. Lalu pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak kita sulit ngau muai entebalu. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali tu peningan nuju kapal melayan ke dia ke diau bak Sungai Suong nang Temiang. Kapal melayan bak nang 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nang Manap Kapit Suong Bintulu ke pembelian di Miri, di Kuching, Sabah hingga ke pembelian Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, niang dulung anak Abbas, niang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, niang dulung anak Abbas, ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur, kena 23 hari bulan 5. 2026 hari 6 pukul 8 malam jalai ke pembelian ke di pesan kita dipinta datai ngege rumah nombor 4 SS1/11 lorong 1 jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus ke ngau pengawak kita sulit, jadi kita ke dekat temu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu. Tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai Jani Anak Jaun Lumuria 013-566-5612. Ini pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan ke Tuk Beringa pesan menuju ke pembelian ke diau bak kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, ke pembelian ke diau bak Lacau, ke pembelian bak Bayit Ulu, Ngawilik, Sebumban Selanjan, ke pembelian bak Sungai Besai, Kubau, Bangkung, Empelanjau, ke pembelian bak Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, ke pembelian bak Keramut, Poai, Nyelam, Kelawah, ke pembelian bak Melugu, Entulang, Granby, Bukung, Engkelili, ngau ke pembelian Bukai, ya kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendui ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bak kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita dipinta telefon ngagai Patrick Ari Anak Kendoi Balumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalanya sekedar pesan yang bisik diterima kami bawa FM lemai itu dikenatai ke bawa sadar lemai.

0: sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali tu menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bak Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Bak San Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan madah ke pengawal sembiang berkat keregang Niang Albert Suni anak tenin ia ke dekat diatur kena hari 6 23/5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk kapal melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Nulu kapal melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulu Nia kapal melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Aki Isang udah nadai kena 17/5/2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Ake Isang udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang dingin anak temeliang tau ke Apai Lumbai tau ke Ake Isang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju kapal melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Latap Ngau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk buat sungai lengan sibuk. Lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berumur 018-97-59950 018-97-59950. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu dia kenatai ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai ris 1 sari tu 18 2005 2026
1: ada lemai Y FM.

Lemai 20 ringgit mata hari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai. Lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus mai mendayang ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang. Kita bawa sada lemai. Lagu ke dibai Heli Batuk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division tau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division tau ke bahagian city tau ke pilih menua nya distrik tau ke daerah city. Sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68 lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah baka disebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti magai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 adat iban 1993 bala peninga jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi inti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau ke undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal nya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai nya disebut sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam case sumbang anak skam versus engkarung anak ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia mpu dalam kes sumbang anak skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi dikerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi kaku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Bekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikenak ngagai orangnya lalu ia nak boleh bumpu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balik tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu enya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda ia ketinggal buat kuasa menua tu rumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sale nyual transfer tahu ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai atau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ia megak nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunak dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Nolan and Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah minah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nyak sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawa ia pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa ia empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningai ianya kes kita sebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native court of appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native court of appeal merik pemutus ianya responden. Responden tu ianya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah tang agi dipegai pengulu kesama maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant kayaknya tor manasat anak Capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah tumuda kebedau ditanam utai ndak tau dempu responden nya orang kepindah. Jadi pemutus tor manasat anak Capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau ditanam mutainya unplanted tumuda agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak Section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata menurut Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tau dijual sekali ke detan ke ya pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIFM.
3: Bisi SP Global dalam telepon ni, meh. Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega. Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
4: Nyamai-nyamai menti pia.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di meh.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Ngagai kita ke ngemuan gari iklalo mayu baruma.
7: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku.
6: Limpah hari jemari gari kita puang.
7: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai punis.
6: Tang tentu ke gari diberinya.
7: Bagaimana setahun tak lu ya.
6: Ngagai ke kita disebut orang merik bakal semadi ngadai.
7: Aku Yon Yon.
6: Aku Kevin Ray.
7: YFM.
6: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
8: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Dua program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu.

0: 019-828-7249. Aku nak nak baru telefon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Jerimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 18/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut biak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantuk kemungkur 1,834 ikut nembiak baru engau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering.

ring gau matematik STEM lalu nembiat kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang gau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam UPS Menteri ya buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketiga sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemain hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru Make Ramai Maker Space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu Gau 38 peminta bakat digital global tidak benar hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bawa bidang STEM gau digital dengan sekedar inisiatif gau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagali lebih 500 ekonomi kenyau ribulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansia engau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke bulih 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansia engau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalai ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation engau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar bertanam tupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Megak bising ngenang pasal peresa penilaian dual language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif sudah dipercalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya sudah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak ngemandah ke UPDLP mengkang dipercalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya UPS Menteri ya bergulai ngau UPS Pelajar Menua Sarawak dekat negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional, dimajak dipercalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun untuk megak dengan ngenak sistem mark dalam online. Untuk dikena nambah kelebih sikarage entap gau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dengan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif bagi dikena negap ke industri padi menua gau numbuh ke pengerja pengawak menua tu di Landia. Atur perkara tu diperjalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi UPS pemansang bertanam bertupik muda Mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 ikut anak Sarawak benar berjalai ke latihnya lalu dah sedak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru M5Code. Dengan programnya Raban Biak Sarawak kena pilih dekat engkau masuk program pengelamak 24 bulan tinyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3 tadi keluar ke UPS pemansang bakat. Latih tu ngemeran ke pengelandiak bertanam, kelimpah hari tematau operasi ngau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeransiannya oleh nyawup Sarawak numbuh ke pengerja pengawak tilandiak bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat ke dua language program DLP alai subjek sains komputer dekat diajar ngenak jago English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngenak peminta tiru AI ke dia tu boleh dikenak buat mayuh macam jago. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala Gau Nama Reka Bentuk Teknologi. Subjek aliran sains tulen ke dia tu diajar ngenak jago English dengan DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Yang madah munyinyak ngagai media buat komplek Dun Sari tu tadi.
Bahawa media ke sebaga, Datuk Seri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanas sekolah tinyau dah jahit di Sarawak. Dia tu benung di penjalai ke Bok Mayuh Bengkar Ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya boleh diteruskan, tajapan ke dia tu Ungkus Majanike. Sarawak megak ngarap ke agih belanja nintiang tahun dari perintah besai ungkuk pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya dipejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Seri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisi 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberiknya. Agih belanjanya ngembuan tuju kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanas sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menemani ke berita lemai hari YFM. Bahawam Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi nerus ke Jakuk Ngau Nyimpul Juraya. Tuk sekedap kara, tidak terang ke Bajakuk ya, ianya agensi telecommunication kedimpu perintah Sarawak, Sakofa, benun cakap berjalan ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau dari bulan 11 tahun Siti itu kemarin, nyak Siti atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek itu diperjalaikan dengan ungkus RM185 juta serta diadang tembok buat suku kedua tahun 2027 hilang. Inisiatif itu dipun ke di Kuching, berindik dari penduduk Menteri Kuching ke nyadi palan integrasi besai sebenar dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbat ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Seri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalan ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul perintah Sarawak buat semua perkara. Tok lebih agak buat sukut perambu berjalan ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke bergaul ngau company telecommunication menua temegak patut diperhatikan. Tok dikena tentu ke projeknya ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional ja dan megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawak berjalan ke projeknya tinyadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data dimajak nambah. Sarawak dikaran siang berjalan ke pengawal eksport kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke eksport kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak udah berengkang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13/12 tahun siti itu kemarin. Kelimparinya pengambil senadai 30 MW ditagak ke di ekspor ke Brunei. Yang ada ke Sarawak di kemerambu ekspor kuasa karan ke Singapura gau kapasiti tak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya sudah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun siti itu kemarin. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti tidak kurang dari 1 GW benung berenggat di perundiangka. Perintah Sarawak ngau perintah besai benun nisih ngau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanjal serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya dipejalai ke ngau jampat serta lebih ngasih agi. Kena 17/3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanja Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak.
Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus RM3.47 bilion sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya tengah ungkus RM2.7 bilion. Upis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambis nadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dikabrengkan digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahin Rawi madah ke nakak ke dia tu bisi 39 titik projek sudah tembok lalu 31 projek bendung bak mayuh bengkar renggat ngagak serta 196 projek bendung bak renggat prakontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ke tikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bising ngenang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembok lalu 58 projek bendung bak mayuh bengkar renggat di pejalai ke. RM597 juta sudah diungkup ke tahun tu dikenap jalai kenangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau RM188.1 juta bantu khas sudah diungkup ke dikenang lempung ke tating rakyat ketika lempas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik. Udah berengkat di pejalai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya RM188.75 juta. Udah dipelanja kenyawari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Ungkup subsidi bil air di Sarawak. Dia sudah diasai ke rakyat buat perenggak guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi itu agak dipercayai ke ngau cara endang itu. Dikenang ujung ke berita kelemai itu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembiak di Sarawak. Sarawak dikena gap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Nyenakan berita kita ke lemai itu peninggal beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di salin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di laban Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuh ke Bercakup, Speaker Dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Bercaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Y Arena.
8: Y Arena.
7: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
7: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bak main ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam bak Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame bak minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC bak tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu megak otomatik boleh tiket bermain bak renggat Asia. Kalai sedaya dekat bermain bak Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau megak Sopi Cup bak renggat Asia Tenggara. Okey, berkau ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemarin ke Alai Al-Nassr Ari Arab Saudi udahlah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak Ronaldo lagi mesti peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalau nak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus main bol ke diatur ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris hujung minggu ni kemarin. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2, Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace, Leeds United ngalah ke Brighton 1-0, Wolves ngau Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland, dan temu pagi tadi Newcastle udah ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah di sini dekat diatur main kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang buat main tu untuk sedar ia dekat boleh champion buat Liga Perdana Inggeris. Nekat ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas buat Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertanggak ke 179 poin. Manchester City tanggak kedua 77 poin, Manchester United tanggak ketiga 68 poin, Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bak tanggak kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalai nak ke dia tu udah bak dua main ke penudi, kalai main ke penudi ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara bak Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah megak dekat ditentu ke kalau nak ke dia tu Arsenal, Manchester City dengan Manchester United udah boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Eropah semina nganti pemutus antara Aston Villa dengan Liverpool. Laban dua tim tu ke dekat berebut ke empat tangga di pemandu atas bak Liga Perdana Inggeris. Jadi empat tim ke pemadu atas bak Liga Perdana Inggeris dekat bermain bak Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekau ngau main bol ke sekali tu kita lansak bekau ngau pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke Trubah terdekat bermain ke 5 kali bak World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain bak Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain bak Europe ngau kelab-kelab tikering baka Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun bak World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita bak RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Ok, berita ke nangkan kenyap berita badminton. Pemain double induk Malaysia Lo Zi Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggu ujung ke setuaian dak boleh bermain maneh bak final Masters China ujung minggu ni kemari. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi hari Jepun 13-21 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergilah. Ke sekali tu berita sepak takro, kali tu berita sepak takro World Cup udah ke alah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bak main ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari bak World Cup sepak takro ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang ngagi renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara bak grup B. Berita sepak takro ngujung ke Y Arena Sarito.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
9: Y FM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap ningak ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap ningak tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremu. Hang datang ke diri ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Semalamai BJ, semalamai balap ninga berita dari empu tu kurs mengat meruan di sangguang petara lah yang saya lihat menatek diri di tol itu.
0: Ya, banyak banyak nih. Alaban nanti kita berhati ke Sarito tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di perjalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu nih pengajar. Jadi kenang kita ke Sarito batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba mi 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoran nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tir kena niki ke pengabang kena ngelalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemandian nah jaku geliga nak sempat tu ngagak contohnya jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke kadang lama maya ke berami gawai suah mengka balai ban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang nak sempat dia sebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabat tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya ke Rita deh ukain ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah di mana didinga lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dia padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap oh miriang jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penderang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada dia kerandau ke bala netizen ya bak social media bah media rama tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar nguji bisik madah katur tu nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya tak ada da tanya da padah ke sida deh bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tu tahu kena maka tu tahu berkenyak nak tahu tahu kenyak lah jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah awak ke mesti mayuh sama perundian lalu tentu di menua kita mayuh orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu ba sentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya na sikapat. Amak bunyi kenuan pengajar dia labuh ke tepansak ke utai ke begenya ba sebelah media rama lebih ke Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke tuan.
1: Okey, dapat aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bunga tahu demo puak nama otak rekat tanya sida ya. Jadi bala peninga semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari urang bukai. Tang baka munyu ke aku selamat tahu ngajak ku jak hati baru aku madah ke dalam tahu. Nak salah bakal jaku tuai, bakal semalau nampu lacau, bakal tawa nampu begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayu buk tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenang ke pasal miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku leban mai mau udara tanya aku deh. Jadi tuan terus ke neraka tau deh.
0: Iya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu almai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda entik sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh dengan bala pengajar ngak bala kaban bala biak ke belajar bak IPT bak college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar ti je ku iban ke de keluar ke tunjuka foundation pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tunjuka foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak.
1: Daun ya. 1234. Daun 1234. Tang perkaranya, perkara ti kurang lebih sama lah. Tang seminak bak ya kena mu doa tu tadi. Hanya bisa salin ya ngagai jeko English dah. Jadi ni tiah ke penerang ke ditulis bak buap serbar ti jeko ibannya. Ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya dat jaku nama lalu jaku namanya de kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara satu keduanya de kena kita minta ampun lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piring ngenak piring deh nanti sempat lagi mayu atau tai tai tau disebut kita bersendang tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nadai utai bukai, dia kita bisi mai asik, kita buka bergaut mengungkak bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih, tau kai insap kita, lalu dia selit ke kita, dulu padah ke kita, baduk sudah belayaknya. Penang lah, entah deh. Hanya piring makanya, jalan kita, adat kita tadi, menatai kepesan ngagai, ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebuk tau ya kada sebut ti tau de kena ngagak piring ke ya dingna kata bala peninga deh. Ana ingat kata leban tu anti timpang nanti siti hari uti tu nak kena dalam piring, piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang deh.
0: Aku.
1: Ya ke nomor satu di tu aku tu macam ni teh keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Bala peninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di tu teh kena tahu nak yang kau masih aman, masih pulut. Telau ku ya tang kena ku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nanti telur mana ambil telur tiat nak ya ngan nanti patut dia telur mana lah
0: yeah.
1: Tahu kat telur burung ngan nyadi telur ticak tentu ngan nyadi
0: tahu
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kita kena tahu dak nak dak kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku bisi lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
0: Iya, utai utai ketigunanya sikit bisi dia makan.
1: Bisi dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku nanti ia site piringnya ko mai sidak ya piring site piring site tu tajak ia dekumai kita piring site ia dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya
0: ya,
1: jadi induk piring ngunan site pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya bisik ngundan semua utai kita sebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi udahnya ada sebut dia ditok ya piring sekali tiga. Jadi dia ditok arti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakak jadi dituang, dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih ya. Ya kena jadi biar jeput gak ambil kebagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpai tiga tek gak puluh tiga jeput betul kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kaban ku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ningga kata dah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak din ya
1: jadi di, kita di menua batang ngai kilik kita kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripia di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyempingai tindur nyimpan induk piring semua semua perangkat disimpan dia nyak kerti itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai derintai ka renai derintai pulut derintai ti ya piring sekali tiga tiga ga rintai rintai pingai, pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pa tiga ge tang na mungkin nyu tiga pingai
0: iya ke pinang. Tiga rintainya iya ke pemadu baru hanya pengajane
1: nak, nak menerima tara jambi si piring si teh kaya deh. Lalu nak si bah menua batang ai piring ke madu baru nya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat dapat dak tara nya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga. Ia medak, oh, siu tadi pinta anam sia ko ya.
0: Ya pir yang pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban pir yang pinta semua man, macam pir pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Pir mekang. Kebuah kita ngaga mekang nabe tara madan. Oh. Minta anu orang tau ya.
0: Oh.
1: Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat,
1: bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo.
0: Ha.
1: Pirang pun kurang lebih kenya dalam penghidup deh. Aku hendak perkara itu sama, maka nama aku kata, kita nak jago Inggrisnya main nyebut kenya, aku masih dari universal, hotel berkenya, tak bawa pengarap bukai bangsa bukai main, maka pegai bawa penemu hotel berkenya deh. Okey, kita mendak tujuh miri yang ditek ada bawa bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti ada tujuh miring lembung maya kita berancau tikai gawai ya kita mansak ka gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ka kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya pakak dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nang ngacau nanti ya udah de break kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udinya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut di toko gunakan tu nemu arti teko yanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring ngan selwa jadi piring piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah bang atau pegawai besar. Pilih ngetas pintu jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah ngatur piring bak mua pintu
0: tiap bilik
1: tiap pintu kebuka lepas adat gawai ke nyelait dia menua ada gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi nikti, lalu dasuah orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, meketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, de tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah deh, engkah ketisi, lalu-lalu yang kah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lenga-lenga sekumang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah pakainya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak uteknya di deruai lalu orang ke deruai nak tau ngacau utek bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
0: awalnya dia tu nyu layan dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi leka jakuk ya dia kena tang pintu nak mega dia ketas tang bisa orang kesiro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya dia pintu bama pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sedak lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tau nor tama tau nor minta tau nor temuai datai tau nor pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua utinya mar ada terangka semina orang ke landia orang ke begawai ke nemu retinya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utek dekat nyandi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris-kuris dia. Tentu ya kurang ke kat Nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depan dah kat babinya.
0: Nyak ke de timbuk orang.
1: Nyak ke de timur.
0: Timur.
1: Nanti orang ke pergi nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban mayuh dah nyade lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya. Mayuh cerita titik cerita sedak. Sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang berani dengan seorang bujang beraninya mengambil semangat sidak dengan Melaya. Sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai dengan pengendiri sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sandau hari kalau lama maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyak ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak tapi kita nama jadi ini menurut Pertara Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumbaya sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik kumbaya piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi nya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah? Balap ninga tak terang ke aku tadi sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi kedak kita madang habis itu tanya nyalain namunya nama piring nada ya bang menurut kami dengar piring munyinya jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miring bang menua semengga-sengga segi bisik nak tentu sebakar ya dan tujuh orang miring sama ambil ke contoh dia tahu hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bang menua seratus seribas betul cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miring nyak ada kumbai tukang cebik sedah.
0: Awal apa ngesedah tu nyelai ke pengajaran ni? Lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai ada lepas sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kenuanya tadi bisik ke di cebik orang. Teluknya dah belah. Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar. Sikit nak dah belah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tadi lebuah ya namanya lelang belelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah na tadi jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gegaruah de danda dan rumah jadi jadim ya kak jadi deh au rindu ya keindunya tak menak muka-mukai maya sida ia nyoka melapinang induknya tadi udah detunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya semeruganannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kan dia jalan mutar gitu.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri roh pemakai. Beri roh denah ke pemakai balap pengabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kenikku tuai ngau lupai balap pengabang tuk pemakai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugah

0: Lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun. Daun kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit, mayuah sama mayuah. Ku jako. Jadi laki jako terkena ya. Inya piring. Oh. Tau masa piring ke kita. Tapi aku jako mimit sama mimit.
1: Mayuah sama, sama mayuah
0: sama berbagi kenya. Nyale lebuah maya semerugah meda adat semerugana mana sama kenya. Ya perlu ngambil semerugana jadi ke menantu. Hanya ke cerita.
1: Oh.
0: Nyale berkah renya. Tiap kali Iban di menua 100 seribu sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelum kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengla buruang atau bub ada jadu ruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenya. Okey, nyak
1: pesat cerita ya, nyana
0: ya. Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia. Bak ngulu batang kanyau
1: yeah.
0: Ngawarin peran
1: oh.
0: Ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenawin mindah ngege menua balih ke taskin ke nyadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidajar orang pangau nyadi nyadi lebuh maya abak piri yang dajar orang pangau teluk nyala teluk segala
1: ya yeah.
0: Ada kena ya, daun sirih, daun sirih.
1: Nak ada cebia.
0: Nak ada cebia. Daun kelayat nak ada cebia.
1: Ya.
0: Hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakar lalu oh. Lebih banyak piring pun didang ke didar ke
1: oh.
0: Piring pingai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu oleh aku macam lalu anang anang umai ya penemu aku.
1: Oh, oleh mansi ya.
0: Nah, oleh mansi ya. Jadinya pasal lah piring. Oh, aku neras kah?
1: Iya.
0: Jadi tujuh miring kita miring. Aku tu ngamik leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bersininga, nanti bersininga ya. Lebah-lebuh maya ke nintu bala bujang berani ke dasar ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu semua. Ya bersib jaku kuya pengawak miri yang tau kuya nang macam adat kita Iban. Nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai. Kita nak patut berdarah patut miri yang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Diri dulu. Nyak merti kita miri yang.
1: Oh.
0: Nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun. Awak ke pendiau kita senang lantang.
1: Yeah.
0: Utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat bulir pemedis. Kita Iban percaya ke diri empu bisip tara, nyalai berdarah tu cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk. Namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang berani,
0: bujang berani dalam tahun
1: 2011
0: subah deh dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang berani ke dasar ngagai Melaya dasar nyengkubah pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita ada.
1: Oh.
0: Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawak mujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembau.
1: Yeah.
0: Jadi erti ya ada pedak petara meh pengawak mayanya.
1: Oh nyalai utainya ngai nak berpiri yang nak
0: pengacara. Nyalai utainya ngai nak berpiri yang.
1: Iya. Yeah. Oh, jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pemakainya sekedar penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi bak nembi arabak baru tu marmat ia kak merti kutanya deh. Jadi berkau engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalau mansi perkara berkau engkau miri yang bunyi kunduan tadi deh. Hari penelebak nuan tu tak kedi pansi atau tak kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi. Namanya berkau engkau pengawak miri untuk ngakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Oh. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalah nulis.

0: Yes, magazine sekolah dia kerjumai tiang lah juga SMK Semangga. Buat aku form 6 dalam tahun 1977
1: mana.
0: Aku masih pasal Miriam, mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tanya aku bala kaban belayan benung belajar. Memang tiap-tiap lemai aku terlengok berarti kurang ke belajar memang. Lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai kepiring lebih maya orang mantai kepiring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu melimpas mua kujaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perangkap piring pun cukup betul sun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah aku nulis, tulis keku mayanya. Lalu betul nak kak, maya aku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna maya sobat. Lalu maya mindah ke raga tulangnya tadi. Pengawaknya cukup berat. Nak puah mengigak orang keka. Jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil lah di tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu daripada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal erti Rama Miriam. Bala peningat. Jadi erti lekajaku Miriam. Ngau Miriam tu. Bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku maya bala peningat tu adin bersuju berkawal ngau pengawak di selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sidak ya udah berpasuk pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada pelatih aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah tara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemambang bugan menyala lemambang labar lemambang jaluk lemambang umin lemambang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak kita ngagak piring empat piring lapan nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara lebah-lebah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukur tau kan minta syukur minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukur ambil kemana nyukur lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukur ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: lah. Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh piring, nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu lebih kita minta ampun, kita nyak mega piring mekan lah. kita minta ampun nyale banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali kelimpah hari temiri yang tidak membunuh babi laban minta ampunnya ngambil kemenuan nak kode nak apa balik jadi tadi satu tadi miri yang kita miri yang nunggah Mirian nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pirian nyukul tau ianya panggul.
1: Oh panggul. Lepas
0: balai ban kak Mirian kak mang kak bumai deh. Mm-mm. Dulu nyukul sudah ya.
1: Oh oh. Kena tau ya nae.
0: Ah pirian sukul tau. Kena. Oh. Lepas kita nemu kita yang kedekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Mm-mm. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sidak semut, yeah. Rumah sidak ular, rumah sidak jelur, rumah nebang kara pemenuh burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Oh, nya nya pak pegawai ke Miriang tu pengacara eh. Nanti kita minta deh ukai tak Miriang tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka kena kena Miriangnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriang mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi bila peninganti beke nanti kita itu tadi dekat Miriang tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang longa jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, klayet, daruku, semakau, dengan kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit, nyedia mangkuk cubit atau mangkuk minyak. Kena kita ngagak telaga piring.
1: Oh.
0: Udahnya, patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyedi tuai, ke dasar kita miriangnya. Bebasa deh. Kau. Nanti di nanti kita mirian di ruai berkeduran gak apa kah? Tiket city ada tiket patut disedia kita. Sintuang tahu ke raga, tahu ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
1: Kau.
0: Jadi guna artinya tadi tentulah do kita engkah pir induk pir yang kau dah temu di raga, udah temu di biau kita deh. Lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumbu, tau ke kain depak. Lepas utainya lagi diguna, nua kena kita nyarayong
1: piring
0: dekat nak nyarayong panduan, dekat nak nyarayong tersang, kena kita ngkah piring dah. Jadi, dekat nemu perengkat yang mesti digagak.
1: Utai ke digagak, utai ke disediak.
0: Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, jadi simbol menua kapit, dia tau negara.
1: Iya.
0: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah ada. Mbak ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa maga orang agak. Otak kiri kumai kelingkang. Jadi kelingkang tuh lamar bulu. Kena agak bakul jarang. Kena kah piring maganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngap karat tau. Bisa isu tau. Bisa karat di petalat cabak. Tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Laban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung kena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kaba namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tadi. Betul ke makanya aku tidak nanya aku.
1: Au. Kata ikut nuan deh pengajar. Nah,
0: baru dia yang pikir ke diri mah. Tante dia ngamat kalau kajaku urut putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat, ngau adat di betul. Betul ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah, patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
1: Lama nanti kita berarti ke ya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi, nanti kita timpang. Gak, mata tu medak. Nah, ambil ke mandi yang lah bisik. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gaknya deh. Ke mata tu mendaknya.
0: Nak. Nanti jago orang ke berpegat teguh apa pengarap lama. Dia tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nya menanggul lebar petara nak nerima nya.
1: Iya.
0: Nya lay pengabian nak titi lah cerita sembuh gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berpala mayuah.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tekan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Ngadai ya? Tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia kermai ke kita. Ya, pemuntung ngagai pula kita mayu. Kemana ya pula ngagai kita mayu. Bekini ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dikena berdagang. Lawan kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena kutanya. Ngena kutanya.
0: Ngena jaku baru ke dia tu. Ku sedak ya. Bisik platform. Ya. Yeah. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngena ya kelamanya tadi. Ti ya. Nyekat. Penghidup kita mansang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
1: Ngai tu jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, awak dah segam. Nanti subak kita mada nai pengajar lebuah pengrami gawai munyi kenuan tadi deh berumah panjai udah orang ke temu makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya nai pak ruai
0: ngai tanjo
1: aw dia aja. Aw jadi utanya dia tu nyu di kemesai ke kita nyu di gagak ke kita pak sebut kita nya tadi berjalan bala mayuah.
0: Jalan bala mayuah.
1: Aw.
0: Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tu itu era ban saya ban berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah berandau gitu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lama tahun tu bisa mana
0: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya ada mega radio kunti itu tadi kan kenang ke pasar karanya kemarin dah jadi pansut kaku mah penemu nak
1: kita ketemu
0: utai ketemu diri jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat dia mesti disediakan tadi perengkat dia mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mau kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi, ketup sudah besi tadi udah nyak pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bakal besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi besi siti nyak batang penemu tendor ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Biar aku jatuh. Bakal kita ke nana momban bapun tia bumbung. Awak ke tia bumbung lihat bakal bakal pun momban. Aku jatuh yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pengalama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena berbiaunya nggak berjalan. Nanti ke pemisai pengawal ke? Jadi nanti piring yang nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk, udah berbiau lalu kita berselan kena darah manuknya. Jadi berkawal ngop kare tu, jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang ke sida ya. Padah ngaje bala mayuah lalau, baik ke sida nitiah tau kena ke sida ya. Nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk manuk pincin ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nama dia yang dah lebih maya di gambar denya ada pada pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah pada ke sidak ku ya ku sidak tadi teori mesti juga lah manuk sabung
1: manuk sabung mah
0: nanti ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerijap ngawak ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung
1: kira ke anang tak sengapa manuk
0: anang sengapa manuk lah nanti ya manuk selalu ajar walal mamang manuk patut ia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita dipedak kita dikena kita bergawai wat ku sedak ya namun dia kebuah laban bak manuk ia dah so kita berpadang abang ke dunia petara jadi ia mesti bisa senyata nanti ia nadai senyata nadai maik senyata nama kena yang laban penguji dah laban munsuah makanya gak babi patut tumbuh tariang ku sedak. Jadi tu penemu bala mama aku tu semina nambuang dia tu arah ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih ganti apa tu. Jadi lebih orang atau
1: buat kerban dari ke miriang yang begini yang pengajaran
0: lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang ianya kesatu tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur yang kadek.
1: Iya.
0: Jadi yang aku dah tusun, aku berkata, utai nak tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri lah, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban tu, iban nentu ke orang kebiri, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga itik dia sirap pinang dia tiga itik dia rukuk kuda di gulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asi puluat tumpai rendai teluk manuk mata teluk manuk mansau air tuwek ketupat sungki asi amat garam minyak makai, lauk makai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke tu maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Amat kemudian ke miring bobono boyok. Ya, bas entah tu orang mana yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopinas kiri yang tadi. Sidak megak kena bangsa Ini teh dalam mimpi hantu tengah caw duduk tengah cawnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini. Sida yang kena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, telok mata. Ka, jadi ka perengkap pirian nambah ka asik ngopina siri apakah kedata tadi.
1: Au nya nya baka urang ka mundu buyo tu
0: pengaja. Au pirian manang.
1: Au.
0: Contohlah. Ha?
1: Au. Jadi bar ipiah pengawak miring begini deh.
0: Jadi bar ipiah pengawak miring tu tadi jam tua tu nyo kenyaman hanya ketik ngau tua.
1: Sempat kini.
0: No, no, rintai saja.
1: Au.
0: Ha? Sebedau miri yang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, udahnya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpuh labana miang, labana ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahit, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil ke pinggir lama, terjadi ke pinggir piring. Udahnya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Iya.
0: Yeah. Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawak miriam atau bakal kita kenyambut temuai, nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngancau tiga dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu pengawak miriam megak, tu nitiah kepada Arbala lama bangga terlebak. Ambil Siti pilih, Siti tumpik, engkah kita Bata Tengah. Pinggai lamanya, pinggai cendol kita ngagak, pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lamba daun sirih, tujuh lamba daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi teluk manuk, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya ngena tumpe. Jadi tumpenya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak bagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira apakah jalai
0: menyalai? Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai muncul, kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangkah ke menggok cubit, lalu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Nya, jadi kami temirian saya itu. Minta pengayangan, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Bekatau mata mesia mayu mesia banyak elak. Ini yang pengayangan, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lalu miau piring, anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tahu tuk mendung guna nggak apa itu lagi sudah sempat lebih tahu ngerara baku tu gue baka api ke makai dolar lang. Balap dengar semua bak dini dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengumir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Dia patut ngena kain bercorak. Pain merah. Laban bala pengabang, bala hantu, kelebih ke orang pengau tu tadi, ngai mendak kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonya. Laban maya miria tanggung ke pinggai, ngena pinggai celum. Lalu bersi mimpi. Orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemarahan tak salah mimpi mua celum. Lepun terima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab kawal orang ke ngena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no sebab pengajaran.
0: Lalu induk kananggong piriang nak tahu ada pimpin laban nangi ka sidak lupa laban orang nanggo piriangnya de gemar bala sidak kuma sidak luluang meh nita ka pengarap asal piriang engkah dalam tersang tahu ka kelingkang anang kahaya bak jagan plastia nya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya baka jari kita duit tunjuk kita nyak lamar daun tersang. Patut dia 10 lah. Baka jari kita diberi tangkup ke kita dua. Lepas kita nyua, kita nyambut. Utai badah sari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena duit jari nyak. Tunjuknya 10 itu tunjuk kita ni. Jadi, lamar tersangnya lagi patut 10 lah kak. Lalu peninggi tersang bergantung mbak mengawak bisa orang enak tinggi tujuh buku bulu nyak nyak ke wakil ke kosmologi dibay jadi kan utai tahu buka utai buka ke tahu unda tahu niri karanyai ngenak anak ngenak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngenak kayu kayu beka dia sekedap menu anak-anak ranya tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu masih tidak yang nak kayu buah, lebihnya kayu buruna gemensia. Nak kita yang nak rengas, kadeh. Jadi
1: kira-kira kayaknya
0: orang dah yang kau dah tahu itu ada tebak penyangkai gak tahu tahu.
1: Ya segala macam kerja. Kebenar ya bisa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh.
0: Jam dah cukup.
1: Jam dah cukup. Lain awak lagi aku tanya tuan dah lalu madah kaya lagi deh. Lepas bisa tanya berkau kau cara nama apa namanya ngintu. Baka utai ke ribuan yang tarian-tarian utai deh. Begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya. Ukai utai kejai kena pihak kau ya deh.
0: Baku ana luji ya kagak kagak sida ya sempat
1: bisa ni. Ya agak semini.
0: Hanya maka kita ngi bertat ngira lah. Pira ngi pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ge.
1: Kira sebut kita hanya tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kapan petara merek nuan tua, merek nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja.
1: Ya.
0: Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya hanya ketika berumah ne.
0: Teh kebadas hari petara teh ke kurangnya pengari pengurangan dari empu. Terima kasih sama gawai ngaji
1: pula. Lepas tu kepenuh dia pengajar sebentar tua pemisi gawai ni hanya aku beri sama gawai mereka dengan tuan ngakai
0: bala peningat tu adil
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusun
0: dunia hari ini
1: jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Haji Rosmiati bermua Ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa Rilaban Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk Kebjaku Speaker Dun bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar ruti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Kebjaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya mayar duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si mayar pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: kita tiatu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Segulai Sejalai. YFM.
4: Ya, segulai sejalan kau kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18 hari bulan 5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdamding ke lagu ke Terubaya Suwailin engkau lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan kami kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandar Kuching agi boleh dengar kami kena 101.3 FM lebuah ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Agar ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap, ya, hari tu hari satu mujur magang di pejalan kita. Ungkap kita lagi dengan kami secara online RTM Klik Tau ke channel MyTV. Terima kasih manyuh-manyuh, ya. Bakal selama ninting malam hari satu berjam ke terubah, ya, pukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita Iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Merindah kita dengan lagu Gawai Rami Oha, lagu Di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelly, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy Gau Baby Shima. Ya, terus dengan kami di YFM Segulai Sejalai.

kitar kuan lebu batagae pulai toe nyang.

kan semah sungai au jitu nanyo.

Luiri ngini kana kele ngutubai empadi kebaduri jungkang landai nasuah ngiruap tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai telu nyewat gijeliu betutu ikan asmah sungai awu dilangai wan-wan darapan ai dini saduai tau nganu kami munginya kami tu nadai jawah pa jalai nadai nemu tungak pa bayu sulu amai ngi saduai ka kami tikulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami inti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngati gai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

tuang-uang uji tua nanya keparinya amai sulung asang kuang nanya sedaka bujang terlapang undang terimbang papan ngagun tuang.

entok trisita pedok sedam dalam sulu lamok tenamak dendeng amok kedar bok bungai balituang tak ndak nyawat mikan bekuat.

Ya nak kami main kita mending ke renung ke malam tu main asal kita. Okey, pukul 10 nak kami labur ke berita malam. Lagi mula kita ngau lagu ke di by Edward Pusah. Ngau lagu ya Joget Darabajia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1 sehari itu 18.5 tahun 2026. Sekedar projek benung di Perjalaika dikenal ngemujur saran tidak keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 hingga 15 gigawatt kuasa karan lebih datang pada tahun 2035. Menteri Utiliti hingga Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Madah ke sekedari projek di benung di Perjalaika itu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle semalaju dan stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbangunnya projek tiagi benung di perundian ketuk nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching dan pengeluar kuasa karan Melata. Ia madah ke 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembuk undar serta nguntung kesemak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Perjalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi masuk ke jaku tu lebih ia kenyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Dornaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi indur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebuliah 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak indur ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengkah pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengkah guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar, hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12, RMK 12, kini berjalan kena tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak rengkat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri Sembilan. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bagi kategori beregu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bagi kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madah ke sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet pengurus engkau jurulatih 6 cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisi engkau masa pekit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM engkau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelilih Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak ke perkara tu mada ke Pansiak Tik Silik agi benung di Perjalaika kena nuku ke pengamat reportnya. Kes di Pansiak guna Seksyen 354 Penal Court. Dulu akhirnya, mangsa ti gawat berindu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakar bising agar report polis kalau ia madah ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipada kenyadi bandur sidak kegawat enggau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: pergelangan sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu meresa baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuh Kap Jakub, Speaker Dun, bisa juga menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti ngakai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari ke bisa tanya sawut di bed ngorau Jakub Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Satyatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu keterbayang bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5, Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai Nyaya. Okey, 10:18 minit malam. Berarti ke gari kita ungkap yang malam tu Gau Tumu pagi lagi ya, dikeluar ke Ofis Meteorologi Malaysia. Malam tu Gau Tumu pagi lagi ya, di pelabak ke besi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Gau Seriaman. Nadai hujan di Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput dari selatan barat daya. Gak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat. Gak penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, okey, bakal selamat begak. Abad jam ke 3 lagi kita mending ke Retro 15 kita bergulai gak pengeluar program Ken Michael untuk pengangkai penghujung program kita yang pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi berita kita enggak lagu Kedisa dan Syah Pahing, enggak lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi lagu Joget Megak ya, lagu Disada Datuk Zamri Amera, enggak lagu ya Joget Ngintu Ari Gawain.

Lagu gawai Dato' Zamri Amiran joget ngintu hari gawai ba dini-dini menua ya sigi bisik meya tukang cuang si nombor satu ya. Ini berai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gebsi datai nyak tukang cuang bisi buka kaki cuang nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya redak berau kena injin mati kita. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan induk ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa sikut induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gaul senjata tajam dipelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya. Dikenal ia ngemakal, dikenal suspek ngemakal induk tu urung pukul 9.19 minit malam. Kalai lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai buat sebuah masjid di Taman Udang urung ia 6.2 km penyau hari lokal kasi penusahnya kenyadi kalau iaitu sudah di Tan Rehman di pansir dan seksyen 326 kanun keseksaan bisi pegang ngembuan rekod kesebaka ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Rehman dalam penglama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansir kesnya. Sedua itu, sama gawa nyadi ejen hartanah tang dak sama company ya. Kalai induk kebakalnya, udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB diripet ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana, Chan. Aku ukai penyangkai dengan kita mending ke lagu gawai baru. Gau judul lagu tu. Pulai gawai di UI. Okey, lagu di sada Stephanie G, Sherry, Ngau Pat Mimin. Terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pemerintah Malam.

Mulai gawai dia wai, maya gawai dia lah wai. Ia akan nak kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba falang gawak lah janji kita nya lantang hati neh. Okey, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 gaw Ken Michael. Ada kena pengangkat ke diri wai mending ke lagu ri Henry gaw lagu ya badu kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke hukum malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan pada kami segulai sejalan YFM. Biar pagilah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lambat nak kita baru aja berengkah. Gulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi, pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, pada belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebahka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja pihak. Indah dah berkejap ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bergulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi. Penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray Every Morning bak Retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah ningat ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dengan jazz. Laman pelabak ku Nadai Mayu penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kengembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Mai Zura kelimpah hari Syafinas siku dah lagi penyanyi ya kemegak bakal nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keretanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengan lagu-lagu rock kapa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Gus sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begudan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah hingga cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesuliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Ti ngumpan zidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa YFM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Gai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris, dan sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih lagi mulai Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandiak ya tu, nang siti utai ke patut benar. Ngasuh kita temegah hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia megak. Ngelandik memain sape Jerry Kamit megak. Bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena megak. Lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Nitiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke AC/DC, raban dari benua Australia tu. Ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu. Empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu dari Fugees, Killing Me Softly. Hari tahun 1996. Tajak pantiak. Lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu ori Jeffrey Nyaloi, Kampar di Pelepah. Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena, bye bye.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

Kita yang rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedai kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, White.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Panggup ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bakwai FM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patingi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka ni kaku ka nulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketo. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakunya. Ba, bakini ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang kedimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung ngage primary 1 di prati kenane mayo chess history han dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida baterika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh history mimet enti history.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban disiku mai. Teh tu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Wai FM.

0: 22 pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang kau.
2: Tahu segimana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Akhirnya ke kena merangsang kita ya gay. Mati sebut kita ke daratnya. Lebih mau ke kita ikan urun nae tuan.
1: Tahu lepas nae punya kecanggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sedia. Boleh sedia ke Kak Belu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika nyepit surat kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu dengan kami. Katu.

0: Itu bisa hari peningga kita siku tutun ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
1: ya, ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara ngasuh hati celap deh
0: udah nyawa tu dia puati ne
1: puati melawan dia udah nampak deh
0: aneh
2: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Eh, nama tu kampua, kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu le piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nengah awak, nada orang benda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: kan? Kalau kumohi sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Tinggal ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerintah ngawati titusah. Tiapiku kita nang bisik pengurang tau kepenyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penuh di dalam, julu hati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko ngembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjo cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Oke, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Dia pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merek penerang atau ke nyadi saksi berkuat dia pastor. Bak mayu macam kes ti benuang di pecara. Lalu pula yang agai topik kita ke sarito nama arti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawul ngawya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya lalu kita itu sudah nerima ya kita itu diksema ke baka penampak ngau baka garam bah nama reti leka jakok tu dah bak kita retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini nini alai kita kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai, perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kano ang sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не,
1: Бару Ngam.
0: Кан?
1: WAI.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sudah sedia. Bersedia ke menurut siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika dia pihak kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu engkau

Sebab kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nanda iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: nalah di hari saya kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Sri Nak 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyaji. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Segulai Senjalai Gawa FM, Bak Program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Tadi yang tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Selalu ngerok di tu, di pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu sih.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada rumah tak, deh?
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak daik ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gain lah sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Bisnis Ulih Munuah Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Pada Ukui Tau Kemayau Bawa Sebelah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Baka Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukui Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Air Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngage Klinik

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bet mau baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagiga entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagiga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kena mau tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Kau picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampua batang.
1: Ah, okay. Okay ya.
2: Kita kongoyang.
1: Kau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: atau lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: sejarah.
1: Segulai sejalai.
2: Penerang Pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Tentu ya dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa pengerak pagi YFM tiada dibuka ba pagi Aria. Dua kita sarito 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana patut ga temu-temu pagi tu sebelum muka ngebak radio dulu cari-cari ngebak bubu pada keluar dia. Kena banyak. Udah kan abang enggak pas balas keda. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkari pukul 12 tengah malam itu aku pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami ya jena agi di pelanai engkau seleksi ya lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi ngarap ke bisik kenyap ya kemana ame uliah bala kita pagi tu kelimpa hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua kat tindu agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil keransia ngagi pagi hari dua kita sari tau dang sebedau kita nyingkang ke mua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampung seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu krim pahari meri terima kasih ya dia moga kita deka minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ya ke di perambu deka di kerja kita di perjalai ke ngau mujur magang lalu nadai bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama dia awal jenuh na lama bila kita bersampi hati diri dalam sampai pagi YFM ke pagi tu ia ke diulu ke Bishop Nelson Uga sebulan bawa sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5 ketubatu aku duduk dekat meri selama pagi dengan semua bala peninga kutu Bishop Nelson ke sepulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kita sama semiang aku mula meri jam tu dengan Allah Ta'ala waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang kita patut meri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita lepas dah meri kita malam tilikun semai kita mendoa hari siang hari tu sampai kita baik teman-teman berkuasa teman-teman kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan kami sudah nitih kepada kau hati diri kami sudah ngelawan pesan Tuhan kerja badas nadai dengan kau kami kerja jahit sudah dengan kau kami nadai bisik manah dalam hati kami Tuhan kasih kami orang berdosa Tuhan Allah anak-anak orang tinggaku penyalah sidok baik pula orang tinggal salah tinggal jalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu dia ambil kuri Nielsen John. Bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya udah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebaunan udah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke nuan. Aku dah ngemulia ke nuan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suan nuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di mua nuan pu, ngendak mulia ke kemisi aku di mua nuan sebedau dunia digagak. Aku udah mandah ke nama nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku hari dunia tu. sidok nangge nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasi kejaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nangge ari nuan makan. Lama jaku beri nuan ngagai aku, udah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai rinuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau kalau sampai kita kalau kalau ti madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Yesus Kristus, nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi yang kami, nuleng ngisi hati kami ngau niat ti mana, setamega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti badas. Oleh Yesus Kristus sudah angkat hidup baru dari mati, setelah hidup lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus, dalam talah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan, datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamu, lamuya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamu, lamuya. Amin. Kena kita ngujung ke sebiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun Lumo 108. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kitai bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

Jaku prangsang ke sarito. Patut ingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tetingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan hidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kita ya ja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya tinemu semutai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merekat ke kita selalu.

0: tua baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Aku tengok mereka bangkul bawah maya tu. Si cita agak tu tadi ya tu rumah deh. Cita balabakiah ya ke ngambil proses sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi leban nyamnya kas kamu siapa nak dia boleh petua ke leban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana mau sahabat ya
5: I am
4: what's your name I am how are you today I am semua IM ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang data 10 minit, data 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
5: IM
4: macam ribuan sampai pengujuang.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalaman kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu dua program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu cabutan nomor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai ulen meli tiket lah tau betelepon ngagai aku mpu ba 019 828 7249 aku nanuk baru telepon aku 019 828 7249. Arame kita ngenak kain asal Dirimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
8: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
9: Kami Nuri Bang Kita, Nintir Nari, bermacam lagu, Nuri Dang Yati.

aya anang kalau benar ngebak tai batajau dia anang kalau ka ngabas ngai kena nya deui lah pia kurang anang kalau ngebak tudung benda atau kudung tajau nya nangi ke lah buya ngai nya deui ai gawai kita okey jadi lagi lalu ke peningal bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut membaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah hari ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya mesti ka nungku padi ke pagi tu okey jadi ngarap ke mayoh meh padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali tu lalu berkenaan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenaan ke 40 itu projek dua ngaga atau ke agrib sekolah ya ke balat dadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di pejalai ke lalu menteri pelajar inovasi ngapain mega pemansang pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah kepintah Negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja Niki lalu rubah punya ke dirandau bala pemberita yang madah ke bisik pengirau hati ya bah senentang kos ngagak yang kemaja Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kau nyatari ke gak bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agar puak ti benum disururi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai itu tadi nang ya dekat minta sawup hari UPS pelajaran Negeri Sarawak ngau pia mega JKR bagi Negeri Sarawak lalu yang mada ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja hari yang pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku menyitau lebih maya beranda bala pemerita di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu ba sisi pengulangan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya ba awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja RM1 bilion yang ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang mega Miki sekolah ya ke balan dah repuk bak negeri tu bisi dah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia okey nya tadi berita yang kemudian dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak udah tu lagi kami akan datai ke pesan beratif si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita yang ke kak kirim pesan berat anak ingat sempulang ke nombor telefon dia ngambil nyamai nur orang bertanya antinya mah utai ke disebut kami terik dan nyamai tak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya haram berpindang tengok siki lagu menang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai bulan kau best well Frankie Nestaran.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku soalnya besi nganjuang.
3: Bah, madah kakul meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat yang dipesan tu nuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapa labah belimbing besi ketimbuang peran buluah kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia bawah senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balabah sungai rama senangiah sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajaragam kesindu bala kedia basago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tepun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kabelayan ia ke diau dia mendas satu tiga buah rumah bacau satu dua buah rumah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu ni bunyi anak libu tu deka debai pulai ke Sarawak sari tau 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Senggai balam maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan dan kita sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Albert anak Ladi bulan baru sebuyau kan musim lagi kita tahu bertanya ngegai insul anak duat bernombor kusung 12-3816-177 tahu ke ngegai email dia anak insul bernombor kusung 112-137-919 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madah ke bini yang tadi bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu deka dibaik pulai ke menua nya Sarawak sari tu 19 hari bulan 5 lalu deka di Senggai tak rintu babala maiwah kena malam pergilah malam bar 3 20 hari bulan 5 baru ma Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park ke Bukit Ketibuang sebuyau. Okey, jadi minta kebelayan yang ngalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu hasil lagi kita tak tanya ngai insul ana dua tempu ban nombor kusung 12-3816-177 tau ke ngagai media ana insul ban nombor kusung 112-1139-219 lalu kita yang nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba rumah liman entalau rumah veli sungai pinang rumah unya lalang pe mega ke belayan ke diau rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murat bala ke diau rumah padi bunu rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maun teban ulu rumah thomas Plasua balai ke dia bermacanggai ulunia rumah bunyau semanjuk bergang balai ke dia berumah menari geleweng sana semanjuk ngopia megak balai ke dia berserubah dua berumah balai sidak kaya semjadi ke dia menengah kesit balai ke dia berumah pilihap ati toili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopia megak balai ke sidak gang ke dia di menurin ngau kebelayan ke dia baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang ngopia megak nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan ke dia di merinduan bala sidak alin sebilik di sebawah sidak rantan kiran di anak iat ngopia megak indai cuyang di limbang bala ke dia barumah setura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat setai ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuli yang dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temuli yang niang dingin anak temuli yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang tu deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam berdua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5 gak kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatut tau bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusung 16 7486 288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11 267 2282 kusung. Nah, baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi malah kapaya dingin ana temeliang, dingin ana temeliang tau ke apa Lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin ana temeliang, yang dingin ana temeliang tau ke apa ya Lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2/19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile lagi kau ngau Nusara Batu tak tanya ngagai Ina Isang bernombor 016 7486 288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernombor 011 2672 2282 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karin ngau kebelayan ke dia rumah binala ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson surau durian Betty anak jambu bataman bintang bintangur dayang anak jambu ke dia masih berjaya Douglas Seman ngau sila sebilia ke dia masih berjaya ngau pia megak kebelayan ke dia di Pakua Uya Marta Ali Putin ngau sila sebilia ke dia bermawang Ganiang di Liwah Kenawit ngau kebelayan ke dia berumah jana batu matup julau rumah Andrew Lima ngau bala kebelayan ke dia berjalai ke jadi bintangur bala ke dia berumah Steven Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala ke dia berumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti ke dia berumah Kampiat Sangkuang Nyuan tau ke Inai Kumu ke dia berbilat ngau kabar belayan ke dia berantau abau julau ngau piak megak kenalah dia rintai ke ditu magang kita dipintar datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau laban deka ngatur pengawal berantau ke niang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilah dan baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kapal belayan ia ke dia pesan diminta data yang ngulup ngawak ketika dia tu berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas ulit ia ke nuju kapal belayan ke diau di Miri Bintulu Kucian Seaman Nangga Kesiat piang mengabalak kebelayan ke diau menangga Kumpang Sekayuk Batang Unduap ngak kebelayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstern rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstern rumah serit anak tabu deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 itulah jam 10 pagi baru maremba tintingkah undu kayaknya kita akan nemu sila lagi kawal ngatur pengawal itulah tahu bertanya ngagai senior bernomor kusung 19-8189-285 tau ke ngagai Scott bernomor kusung 13-94-6-229 tau ke ngagai Sam bernomor kusung 13-831-21 dan baru pesan yang ngetas ulit ia kirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstern masrid anak tambum niang ekstern masrid anak tambum dekat diatur kena hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke hari pesan kita sampai langgulu pengawal tu ke dekat diatur baru marembah cintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor kusung 19-8189-285 tahu ke ngegai Scott bernombor kusung 13-946-229 tahu ke ngegai Sam bernombor kusung 13-831-21 nguyang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Indai Dylan ngari hidas bilik jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau benanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang dulung anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur bandung 4 SS1-11-1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Jadi sebenarnya pengawal ngetah sulit adakah diatur pengawal sembiang misa dulu. Kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah. Tahu bertanya ngegai duri. Piluang bernomor kusung 13-8382-566. Tahu ke ngejani anak jawan bernomor kusung 13-566-5612. Nana baru isu pesan kerikirum duri anak piluang tau ke Inai Dylan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang dulung anak abas niang dulung anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 tila jam 8 malam ok jadi kita ke di pesan tak kena lah dia datang ngulu pengawal tau ke dekat diatur nombor 4 SS1-11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngegai duri piluang tu pun menombor kusung 13-8382-566 tahu ngegai jani ana jawun menombor kusung 13-566-5612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke regang dikirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua ngawa Jacob anak kedua jadi pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantu kebelian ke dia padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngopi yang mengagak pelayan ke diau ba punggu jinggau, punggu dadak, punggu mawang, punggu tintiang, karak, bayat ulu, bayat ilik, kebelayan ke diau ba sebemban selanjan, sungai pesai, kubau bangku wang pelanjau, ran gua, ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia, bala ke diau bang keramut puai, nyelam kelawah, kelawah jematan, kebelayan ke diau ba panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai Dewar, melugu ilik, melugu temabai, bala ba, melugu skim, melugu jumbiat, melugu tekaluang, entulang B, bala ke diau ba bukuang keliling, piamaga ex kusala masir, ke diau ba suang keliling, Bala di merinduan lubantu kebelayan ke diau di Kuching Sibu Mitulunggau ya kenalah di rintai ke ditau pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak kemerkat kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapai mega ni yang emberda anak buang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan, dia datang ngagai rumah Patrick Arya anak kedua ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas. Okay? Jadi, regang deka didiri ke bapak pendam kena 24 hari bulan 5 atau ialah. Sili agib kawal ngau pengamak tu, kita boleh terus bertanya ngagai Patrick Arya anak kedua bernombor 013-751-3144 tau ke ngagai Jacob anak kedua kepada nombor 013-88-25-180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okay? Jadi nando baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim ridun anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawa merantau atau ke niri kergang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak ko ngapai mega ni yang emerda anak buang dekat diatur kena hari 6 jula 23 hari bulan 5 jam 8 pagi babila Patrick Arya anak kedua jadi pegawai rumah tinggum anak ayum serpuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di situ, pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang bak pendam. Kita akan nemu sili agib kawal dengan pengawal tu tak tanya ngagai Patrick Arya anak kedua bernombor 013-75-131-44 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 013-88-25-180. Nguyang ke pesan ya ke tujuh pesan ngetas ulit ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia balu beju piamga sungai tenggak tiga berumah menelang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu tik ngelala ni yang renap anak jimbai pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang renap anak jimbai ni yang renap anak jimbai dekat diatur baru marenggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi sila lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 011-266-98-128 dan baru isi pesan yang ngetas ulit ke di kirum cai analiap ke pagi tu madah ke pawang ngetas ulit ke niang indaya yang niang renap anak jimbai niang renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu ialah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai cai ba nombor 011-266-98-128. Pesan ya ke 8 pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku ngari pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ngari pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau ni yang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ilah hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal berantau dekat di penyadi ke. Okay? Jadi kita ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu ke dekat diatur bah rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi, kita bertanya dengan Steven Ana Bungkuak bernombor 018-975-9950 tau ke ngari Muhammad Johan bin Bungkuak tau ke John Bungkuak bernombor 019-45-7000 39667. Nanu baru isi pesan ya ke dikirim ramai jawa anak Steven ke pagi tu ngari kapaya Steven anak bungkuk. Jadi pesan madah ke pengamat berantau ke niang umbit anak gundi, niang umbit anak gundi ngau, niang bungkuk anak hitam, niang bungkuk anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celaknya pengamat berancau. Lalu pengamat berantau dipejadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilok kabar belayan kiri pesan beratai nguluk pengamat tu kena diatur baru mas Steven anak bungkuk sungai lengan sibu tau ke rumah bungkuk anak hitam ia ke Subau. Sila lagi bertanya ngai Steven anak bungkuk bernombor 018-975-9950 tau ke ngai Mama Johan bin bungkuk atau ke John bungkuk bernombor 019-45-39-667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum Jimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau ba titua ilik dua berumah, titua ulu dua berumah, nibuang dua berumah, bala ke diau ba semanju bergang 3 berumah, san semanju 3 berumah, bunu begiang batu 8 memalui, pelasu payas bunu mujan menjuang, pemaga bala ke diau ba murat, bala berumah David nyato ngemah 3 berumah, rumah nau bilantau, rumah ni kesiat, lubo subuang 2 berumah, surbah 2 berumah, pemga bala ke diau ba selampau genturong peniau merinduan sebeliau 2 berumah, gua sukat sungai kurang semunyan, hanya sebelia ke diau ba tajur, pemga nuju sayang, tak kuda boleh nama jundah ke diau ba ensaraya limbang, rumah bun haniah pemga bala di klasien, rumah jipun masjid, rumah usiat balit ruban, rumah layang nangai ibu seruban, Roy anak asun sebilia ke diau ba batu 15 sibu, kerangan mak limbang, munan anak renau ke diau diniah, pemga bala bas bangkil bantu, semuanya sujang ngau, ia kenalah dia rintai ke ditu, tinggalah berdai anak jampi. Pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5, lalu ni yang berdai anak jampi, ni yang berdai anak jampi itu, deka dia sengai, malam mayuh malam pergilah, malam hari 3.20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung, pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu, pesan madah ke berdai anak jampi, berdai anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5, lalu ni yang berdai anak jampi, ni yang berdai anak jampi itu dekat disenggai balam mayu malam pergila malam hari 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5. Kabar belayan ia ke dipesan di mencadatai ngesah penusah rabatu. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 9 pagi tu, setimga pesan mati ke dikirum tuai rumah serut sungai segan sibu. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba sungai segan seni buang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke diau di bintulu miri berkenu di jia sungai saliem nangga saliem bala bas manja jalai ke jadi julau ngaka belayan ia kenalah di rintai ke dito. Isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy, Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 ba hospital sibu. Lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy tau deka di senggai ba rumah steroid sungai segan sibu yang kena malam tu lagi malam hari 2 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusar Batu ngagai rumah steroid sungai segan sibu. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirum termah steroid ke pagi tu. Jadi ya, pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy, Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital sibu 18 hari bulan 5. Lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy, niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai balamayuh malam tu ngau malam pegila ianya kena hari dua ngau hari tiga sebdau ke di anjuang pagi hari empat tulah 21 hari bulan lima ke pendamah cukan STNU Sibu kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabato ngagai rumah steroid sungai Segan Sibu lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi itu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabut tau ke indaya dunggau jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Adman ulu ribuang rumah jengayang ulu nyeluang bala ke dia rumah Linsa Wati sungai Pama rumah Munan sungai Kuap rumah Limbang sungai Kuap bala rumah Gani sungai Kuap rumah Mary Ros sungai Rusak rumah Ayu sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke dia rumah Lat Gurgu rumah Ramon sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan ke dia rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah Melana Buku Pakan rumah pada Buku Pakan ngepem gabala ke dia baru melayang pakan kebelayan ke dia di kapit apakan dah julau ngau dia bayuang ulu serikai serta yang kenalah dia rintai ke itu tinggalah tanggai anak munan pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan tau kapai dunggau udah narik kemari hari 1.18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu dekat itu bala mayuh malam pergilah malam bertiga 20 hari bulan 5 bak rumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau wilayah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan tim tanda tayi ngesah penusah Rabatun ada baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mudah kelaki ya inya tanggai anak munan tau kapai dungau udah nadai kena 18 hari bulan 5 hari 1 inya kemari lalu ini yang tanggai anak munan tau kapai dungau tu dekat dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ilah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal alai ngesah penusah Rabatu jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Hai Nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar Bulan Ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/19/5/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah agi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai meraka antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakuk pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapura nya megak tau nyadi ke modal kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatu benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tu ila. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakuk lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konser rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6 nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai bahari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 korang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakarta bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Sekunambia Institut

Semarang, Arif Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan, DSP Barry William, madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai, putra Iman Zulhakim Abdullah, 20 tahun, kengenak motosikal, dipelabak ke Benung Mindah, Arif Kampung Endap, nuju ke Sebuyau, lalu bertempuah ngau sebuah lori ke Datai, Arif Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bakendur penusahnya kenyadi, ke Tegal ti balat bakal bak palak, driba lori direput ke Endak Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besar Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 41, Bracket 1, Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam Kanser Negeri. Hari ke-6 awam keterubah penggal ke-5 Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpu jurai ke upis menteri sida. Sida tu, inyak Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Datuk Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun ngau Penderit Adat, UKPN Sarawak bisa sudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti tu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ketuk nyengkaum Ops Padu, LPG 3 2025 dengan Ops LPG 1 2026 di Lawas, kelimpah hari operasi matau ngon red keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokos 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bako. Yang madahka ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Mega dekat bersaup ngau Upis Menteri Dagang dalam menua ngau Kos Penghidup KPDN kena ngelaban penyalah maik barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansiak bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah kebekawa ngau atur dalam lesen lori tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke Bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sitak pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu tik madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngeruman perkara tu. Tu nyengkaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963, MA 63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963, MTPMA 63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgur penemu tidakkah nambah ke sitak pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu endang udah suah dibantai ke ketegal pemesai kandang menua tu. Rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebih ya ke nyimpu jurai baum Kanser Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari Upis Pengeraja Pengawak Sarawak, Upis Immigration Malaysia Sarawak, Upis Pengerai Menua Sarawak, Soso ngau Kaban Strategik ke Bukai. Menteri

0: Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ke perkara tumega udah disukung ngena sawup ke diberi raban ke Bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diato. Bejakuk lebuh ke nyimpo juraya kemari ya madah ketu undang dikena nentu ke pemekuah industri tau ngembuan sistem proses nga pemerhatiati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengreja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemarin, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. Tiga buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di sadang dekat belabuh nginau dalam tahun tu. Tu dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang durati strategik baka Beting Patinggi Ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketu undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kadang tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penerit adat menua tu. Kapal penginau ke barunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemana operasi nginau serta nyaga penglikun kandang tasik Sarawak. Ya mansut ke perkara tu lebuh ya ke nyimpo jurai baawum konsen negeri ke mari. Ya madah jam ke dia tu raban penyaga tebing tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat bak kandang tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke sekedari inisiatif tu ianya ngempuang kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri, dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu lebuh ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya baawum konsen negeri ke mari. Berbangunnya surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2% lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Setutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS ti kediatur benuang di tender. Pihak megak pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisi 98 lalu ditangkan ke Miri Bintulu ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang tik bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udang rekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. A Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikenak ngepun ke penerbai bilon berjadual ke terubah sidak lebuh datai buat tempoh suku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon Ari Kucing ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura. Tundang sebagi Ari Strategi tidak kena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilon bak genturong menua adap keto. Yang maksud ke perkara tu lebih yati nyimpo jurai ngari ke upis menteri ya bak awam kansel negeri kemarin. Berbangunnya, Air Borneo megak dekat ngerembai ke pengawak sidak ngenak cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation atau ke PSO sidak lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau buat genturong menua adap keto. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai dengan hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal berbenua tu mengakai ikas antarabangsa dikenak ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak mengenak penyakai kapal menua bukai bengkak Singapura mau Kelang. Menteri Pemangsaan Penguat Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengenai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal nentu kemegah import dan ekspor boleh diatur mengenai penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke ungkus boleh dikelimat dalam tempoh kepanjahai. Ia megah madah ke kaul dagang ke bekatu ulian matak menyuhagi company luar meranak ke puku dilalu ulian nekap ke Sarawak bak pengawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megah merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Maumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad udah nyadi ke tanda kawal kemana company menua tu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang enak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka ngulu aik menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke semanggal. Ndak datai sejam, pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banting dulu keliak, nampai munsuh tidak datai ngayau, nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumih pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi ke anak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegatnya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di tepan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.